0: Tanah Berenyang Arisa.
1: Hujung kejam kita di studio terlecah. 11 minit limpas hari pukul 8 pagi di Negeri Kuching Kebenung Bersebun pagi tu.
0: Ya, pagi tu pada aku bakal balat geri kemarin aja.
1: Lepas nanti nanti report ia ke nakap pukul 8 pagi kemarin pada aku berita RTM. Jadi nak salah pada aku 168 cak.
0: Kemarinnya.
1: Pukul 8 kemarin.
0: Sehari tu pagi tu ia ke Pemadu Baru. Di Kuching di report ke 17 kusuang.
1: Oh, sini ke dua anak tangga ni cak.
0: Ya.
1: Bukan ceritanya gaya.
0: Bukan ceritanya ya. Ngarap ke hari itu nak majak balat macam mana?
1: Utang bisi mega daripada aku komen-komen bala netizen kita ya ke ketika ni buat betalat ke nama ke buat bedau diberi darurat bedau tanya semuanya anda nanti raya baru tanya depan nanti agi tika sebaru agi 200 cak agi boleh dilaban kita ke lebih lagi sekolah nembiak ke ditutup cak nanti ya datang ikas 200 baru ya ditutup ambil keterang didengar kita laban amat ya tu terinan tu manah ke pengerai 172 antai ya bedau untuk raya
0: lalu dadai mega bisi sebarang penerang ripis pelajar madah ke sekolahnya tutup tang tajak pan pihak nya terima pangai bapa indai mega
1: ya ya
0: ti bala nak sedak ya bisi penyakit tau ke nak tu nakal ga
1: ampuas hanya sebut kita
0: ada ampuas ke tau ke bisi namanya penanggul bukai ba nama penyakit sebut itulah
1: akhirnya kita nyebut maya kubet sistem pernafasan akut ko kita hewan ya ke allergic ngau asap allergic ngau tanya mudah-mudah kena penyakit si kena kita tahu anak dengan awak kita pun tahu nak nganyong anak ke tak bersekolah entang
0: asal boleh padah je ke cikgu nak
1: hanya mentang padah ke cikgu anak kena madah lalu pihak magabala anak-anak gak temu kena tipu nak pay whatsapp ke cikgu
0: banyak skill kita keliaknya
1: nulis surat dari pun sayang jadi apa ini
0: okey sama-sama jaga gitu pengerai di Rimpo terlebih lagi tidak ya ke berisikonya
1: ya man
0: orang tua ini biar mien kalau tidak ke bersih penyakitnya ni ya
1: ya nak kita nyebut orang tua lepas kita itu pan patut enggak kena lepas umur kita pan nak bakal dia saya kita bukan kesubah cak umur kita itu majak lama majak tua jadi kita itu patut prepare cak bersedia ngagai arah ke lebih tua lagi
0: betul
1: hanya bukan cerita tua ke pagi itu cak
0: ya
1: kenang ke bah umur kita ke nyau majak lanjut tanya banyak longgar
0: ini
1: kurang tu tadi jadi Siti dalam umur kita masih ke di kumbai kita zaman emas ke usia emas ya.
0: Usia emas nyelunggar
1: nyelunggar mainnya datai batikas kita ke datai ban umur 60 dalam penghidup kita jadi 60 tu tahu daripada ke zaman ya ke kira
0: sebut sebut dia sudah pincian
1: sudah pincian
0: tapi gawat
1: senang senang kecak gayu cak kira gayu bah umur kita mesia normal zaman ya ke dia tu lawan dak gantu orang ke datai ba 60 bisnis kerennya 50 40 depan nya udah gay pindah ke ngarai kan jadi ba umur kita 60 wah, topik kita ke pagi tu nama dah utai patut disedia ke kita ba rundi yang lebih lagi rumah main datai ba 60 tu cak
0: ya sekali kena penemu kita ba cara hidup ke diri kini ngatur belanja ke merambu belanja kau cara kebetul nak
1: tau lepas nanti dia nanya baku cak dah kalau nanti bakal umur aku nanti udah manggai 60 cak nama utai ke patut dikembang kuenya aku kan nanti uliah aku kusuang utang
0: dia mau ngatur belanja amnya tadi nah. Pada mau ngatur belanja.
1: Kusung utang ke aku, nak si loan bank lagi, nak ada ngeluan kereta lagi. Semua utai dah sedia ada bisi. Nak kena mah komitmen dalam penghidup target aku cak bangai umur 60.
0: Iya, tang tadi apa pihak Siti utai ke patut perhati ke, ianya penting kita tadi bisi pengerai. Namanya panjai umur dan nyapan penemu tua nyaga pengerai di Rimpo nak. Lifestyle cara hidup tua. Nyapan penemu mega.
1: Lawan bisi target kapan ku si koca. Mangai umur dalam tuluh ya nak bedau lagi makan ubat. Arti bakal kesebut tadi macam ya agi gerai agi fit dalam umur 60 nak pakai ubat tinggi darah ubat kolesterol nak ubat nama gitu abah sakit kencing
0: sakit kencing Tahu ke kita bisik penemu ke tahu ke penglandia bukai kini ke patut dikembuan sudah umur kita mengai 60 komen dia tu topik kita pagi itu ungkup ngagai warga longgar umur ya.
1: Perlu lagi ya ke nyo skru nyo kada gerah-gerahnya meca. Nyo ke stal longgar-longgarnya.
0: Okey nama kena mansi pagi lagi dari si topik SSL.
1: Jadi SSL lah ka mangah ki tane ca. Ya. Sapa nak kini apa nak lindu laban tiap kila anya pagi lagi macam cerita ya ni ca. Sebelumnya tu terus samberin yang peringa pagi tu 2 pagi.
0: Nah lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang.
1: Ba 2 pagi lagu ke baru-baru kita pagi tu.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nyagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Dua pagi rewind.
3: Topik dua pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
4: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nyak kak dikunci ngobala kabar bukannya ya betul lah pangan
3: nyak sebulan lebih
4: nada sebulan lebih nyu lengau ya kan sama kita subak nada telefon
3: non kena tangkap cikgu nama penyalah.
4: Nak
3: kalau tak kau merti. Nanti tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
4: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman suba. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Hanya ya kalau main style.
3: Tangkap sigu.
5: Kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
4: Yang mesti
5: celup ngau putih aja.
4: Kami biru.
5: Jadi merah sikit dan ambil sigu ya.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Nanti apa indai aku harap kebalo kita laki bini ndak tahu ndak kira ke bekerja sama banyak kira ke anang ngasuh ke nya anak dek gitu kaya aku ngikat duit ndak tahu kanya kita anak kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita ni jalan kita maju anak jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita laki bini anak ngarap ke siku-siku nama laki kita ada awak bini nama bini ada awak laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita ni. Harap kapan indai bisi ni ngo.
8: Serikai 94.6 FM. Sekulai sejalan.

0: SS.
1: Pagi tu pula kami kan. Aku pakai aku SSL tadi.
2: Tunggu mari cha. Tunggu hari tiga, cara tiga.
1: Dia buat SSL.
0: Okey, agak berkenang ke promotif patut di kembuan kita sebedau umur
1: 60 ah.
0: Ya. 60s.
1: Ya.
0: Umur ya ke datai ba kini moto warga emas bayarnya. Okey, selamat pagi yang mendengar kita menggajelani apa gitu. Kaban kita hari menua merudi kemarau lalu bersebun mimet sedak di merudi dan apa gitu. Jadi baik ya, nanti ka pencen 60 tahun ke atas patut ya banyak betul-betul me kita gawa RTM ya. Okay, Radio Terbesar Malaysia aja. Dan rehat tidur makan. Anak kalau mau yang rundi yang relax ya. Ambil me nur pinciannya tadi jadi ke maya nu kita reward kita empu kelebih lagi pengudah kita kebenar lelak kerja sebedau tu. Serujik ya.
1: Ya ya. Mana yang gak menemuinya?
0: Betul. Tang bisik lah sekedar tetap tadi nak uliah digagak sekedar orang cak.
1: Oh.
0: Kelebih lagi tajak pan munggu umurnya tadi dah manggai 60. Tang suba iaitu proaktif cak. Proaktif kaku tadi kalau ngada kemayuhan nak menua Malaysia.
1: Oh.
0: Bisik sekedar kes pada aku umur dah 60. Kan pernah pan nyambung kerja ketika lama anak lagi mekang-mekang.
1: Ya ya. Belanjanya. Gini guna dah.
0: Oh.
1: Gini guna belanja. Okay. Red Driver. Hari Sungai Mirah pantau ke yang madah ke jadi bak ya tu tadi tai ke di kerja ya berengkah yang gawak sebab lalu nyimpan belanja kena ko ya lebih lagi saham na putong yang hari gaji na mayu hal bagi gaji lagi miat menya nya ngambil insurance insurance pelajar kana untuk umur sida ya 21 tahun kira 50 sebulan pihak keempat ikut ko ya ketaga engka tau nampung pelajar sida ke tikas ketinggi agi lah jadi semuanya perambu ya udah pincin nila nalah ngarap ke gratuity ko ya.
0: Amat.
1: Jadi dia tu ya udah pincin. Duit pun kira bisa.
0: Okay.
1: Utang kereta semua rumah udah habis magang. Udah settle lah.
0: Zero commitment ni tu.
1: Ada commitment lagi punya. Jadi anak pun udah gawak membayar. Kira senang lah cantik.
0: Yeah.
1: Tentang.
0: Apa kita perlu ni agak cak apa kita nanti kena plan kita ya kebetul ke ngeri Red River tercak nak tu kan dia pala kita lepas ba umur 60 atau umur patut no kita healing no kita ke relax lagi jadinya sebelum datang bu umurnya kita mesti relax lagi ke bukan relax kita mesti ke merambu rundi atau ke set mindset kita lebih banyak datang dia ilah
1: ada stress kau deh
0: ada stress
1: ada stress.
0: Okay, jadi Christopher Pari tiga utai ya kakak di kembuan bermain data bahawa menepulainya tadi kesatu ya kita perlu set dan pun nemu gulai engkau mesti main toka society kita
1: jaga kawal
0: bagi kita tu majak tuai yang jadi ke majak tuai majak dadak tuai. Kedua kita mesti dah nemu nyimpan belanja ke penabat dan pun laban umur banyak tulang pun kita nemu nak keriang ke sebab lalu ya ketiga tu tak kebuna mamat kok aku mendecah hanya dah nemu cara nyaga pengerai tubuh lebih banyak umur ngetuai seliakan nama teka nak uleh dipakai kita agi
1: ya.
0: Belajar berpenting menyaca
1: ya nanti agi biar suba asal benda tempak on aja. Jadi ya ubur jauh lugar tu jengkanya bisi tai ke dijaga tu nak uleh terlalu mayuh gula tahu lebih garam
0: amat nak tahu mayuh makau tai berminyak kalau nanti waktu umur 20 bagi 20-an cak aku gak saya kumpul 20-an 30-an 40-an dia tu mansa sate tegam sate mansa burger tegam burger mansa mi tegam mi tentang efek ya udah datang tu nemu-nemu cak kadang-kadang kan ambilnya pikir 2-3 kali apa ubat penyukam biar dah pala tunjukkan ngeluh-ngeluh demal kenyang nemu ya nanti ya pressure darah udah tinggi
1: namanya. Peninggal kita itu umur 55 tahun so bagi Merlin yang mana ke dia tu ya udah 55 tahun umur satu baku ya nyak jaga pengerai
0: satu
1: hanya penemu yang itu pengerai lalu bunyi kode tadi cak peninggal kita sekolah tadi disiplin cara makan oleh sama ngau nyawa tu amai lagi biak sobat
0: ya.
1: Lalu pada keduanya penemu ngatur belanja nyimpan mimi-mimit meh ni nemu dunia hari laku ya kita berguna belanja. Lalu ketiga ianya penemu nuan buat pengharap ko ya dia berguna amat baru bila kita kenyadi orang Kristian labannya mega uli ya mai kawal ke mana baru ambil ya
0: Betul. Cak. Lalu sebelum tu berperinang pagi tu cak. Tu peningat otai kita cak. Orang lama semua pagi yang gaya pengeluinya. Jadi ngenang kia pun dia tu mat udah lenggu tentang sebedaunya sobat cak. Sebedau yang manggai 60 segi tu dah disimpan atau di set ya dalam untak labang ketungkah ya kerja dari tahun 1980 utai kena tahu dah di set menyanya bersimpan ke duit kelebih lagi ba ASB ya. Ndak kalau dikeluar kia duit disimpan dalam SB nyentuh dan umur ya 60 tahun. Jadi ya pandai aku dah tahu kita patut berengkah hari sebelum tadi dia me bala nembiak patut nemu nanam atau ke ngaga saving mentality ba anak belanja ngambil kerja tadi ulih dikena jemah ila lalu ke penuh dia utai kena patut nanti ngam ga jaga pengerai jaga pemakai.
1: Wah, iya
0: old laban, timer kita.
1: Nanti ada pengerai kan susah lagi bisi duit pun itu ana gerai. Ban ngai gini dina.
0: Oh, ngai ke duit entarnya obe di hospital magangnya kena berubah.
1: Oh, nyak mata de, nama guna tua simpan bertahun-tahun. Oh. Ujung kena bayar ubat magang-magang.
0: Oh, nyo nyimpan ke hospital nyo ngai jadi jangan ada nah. Enjoy hidup kita di kenya.
1: Oh. Okey, dah lepas tu lagi macam pedemu anak pedemu borundi yang peningah kita kebukai.
0: Oh, ya kebiak pernah ada salah.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya. Yeah. Kim Glam kami bawa FM pagi tu.
4: Awalnya kita yang baru ke masuk dari agari rumah atau ke hari upis.
3: Ya.
4: Kena sengkabung mua cak.
3: Ya, kena sengkabung mua ba musim hari ke besebun.
4: Ya.
3: Jerebu, haze.
4: Haze. Kamu kau nyebut waste terus. Lalu ingat mega semampai kita itu tadi berarti ke sekedar hari kini betul berita mada baru awal ngau gaya hari lah. Pada itu ketinya software atau penerang nangnya bisik di dini aja. Nyaman yeah. Boleh kita.
3: Giga kita aja. Lalu kena berkawan dengan aja. Pagi itu ke latest mai ke mada baru kawal ngau baca tikas API di Kuching di record ke 172 API.
4: Cak. Oh dia tu aja. Nak pukul 8.48 minit pagi.
3: Ya. Oh. Itu dari website DOE Impo. Malaysia Department of Environment Air Pollution Index.
4: Jadinya secara website ke tahu mega di lawak kita kena itu ke ikas pengamah angin bandar kita jam ya kereta ngambil ke kita tadi nemu mana kena kita berjalan ke pengamah berluar
3: maya ya. Ke silik agi cak benda windy.com
4: ohnya indah ya mamai
3: tu lalu beka asal saintis ku benda tu cak ni oleh benda namanya ubah angin oleh benda gaya namanya remang cak awan
4: cloud berjalan
3: ya.
4: Aku sih ingat cabar mit Malaysia si orang guna kena si kau.
3: Bisi pengapuang eh.
4: Hari kami dah
3: kira jadi saintis lah.
4: Nah salah aja nanti kita kemuji karya baru ni cak.
3: Betul.
4: Yang kan udah lembau ke kucah pagi hari tu tahu kan kerja ya, nunggu TV.
3: Nunggu TV.
4: Okey, apa baru ke cerita tu ke pagi tu. Prabu lebih banyak dah tebak 60 tahun. Henry Jawan peningal kita dia tu umur ya mimit lagi nyok dah tebak 60 tahun. Jadi karenanya seduai ga katika nyaga pengerai. Bukan nama laban ya siko orang ti bagas makai. Na tau lapar mimit mesti ka diisi gelong perut. Jadi ndak ngambil ya nama lawa entam baja tang sakat dia tu gerai ga tudah diri ya. Hanya saja tip cak.
3: Ya.
4: Apa dia ketika mada lepan aku kalau bertemu ngau sikup makhluk Tuhan tu cak. Ya tu tadi ka mada ya obesity nak ga cak. Tubuh ya bakal fit ya. Hari segi BMI ya seko. Ya wah yang mana hari ku cak. Entah lebih maya makai aku iran. Label kemudian makai sama aja. Naik mana yang lebih aku lebih kurang kemudian sama. Nanti pakai aku dopingai yang pandu pingai. Nanti aku ambil pah mana aspek ke kanan, aspek kibanya tepat ya cak. Sama gantang. Nanti pulai keisi ya tengahnya di. Pulai keisi ku kat nyari. Hanya saja tiba betul-betul ku sikau
3: nak cak. Ya. Ya bansa kena lemu bansa. Tanya mai orang kena. Kini pandia makai na. Tak nak tanya ya nak jadi isi ya.
4: Mama. Lapan bisik
3: dan gemuk di tu okey.
4: Lapan bisik bega setengah orang tu yang pun
3: metabolisme.
4: Metabolisme yang tadi. Betul sebab kena cak.
3: Betul.
4: Sekali aja punya banyak orang kedua kali salah ya.
3: Ya
4: mudah hangus, mudah berjalan.
3: Iya
4: betul. Kerja payah tu tadi ngangkat jari sepiak. Kerja payah pun metabolisme tadi berjalan.
3: Mau tai. Nyeri ke jari.
4: Ni lapan tubuh kita mesti tunas bakal mengikat aku.
3: Sebab mengatur nyeri ke jari. Metabolisme. Pamau tai. Badok ku bris walk tipi ha. Nyeri ke jari jadi let dia lemai.
4: Kayak nya lapan kena ban saya kekak. Sebab saya kemudangus bisnis kedah tu kak ya kati saya Belanda 40 ribu atau 80 ribu kilometer bangsa ke ngangus yang pun metabolismenya tadi kan ngai menjadi
3: ya amat kan ya
4: saya tiap pas kusikum kaku tadi
3: ya. Ok Siti komen dari peninggal kita itu mana dah pernah aku baca aku tu jako itu cak tuai mak jako Judat Ami tu sepagi peninggal kita itu mangai berumur 60 tahun nyangka meh pembujur penghidup ngatur rombi lihat kena jameh dari perundingan bukai baku ko ya. Lalu pia mega ngubah pendiau diri meh hari sebenarnya cara hidup semua ko ya. Contoh ya baka nyaga pengerai kurang ke rundiang ke negatif anang lejuk lalu berani berterus terang Tik bisi ruang bilik tadi berangsang bini anak kedua ya jaga kawal bergulai antara pangan diri labannya nang mai peguntung ngagai kita empu bukai ya, gara buka iku ya
4: betul betul, sama mega kau arun yang peringa kita itu mana mega di pulsi tadi Frinky undam ca baka ya sebenar datai 60 tai ke na tau nak mamamat di parti kita nya tentu ke duit belanja kita udah cukup datai bernumbur 60 lah lalu keduanya bakal kebuka dengan pengerainya ca duit cukup pengerai ada yang pengena gunanya ca
3: betul betul
4: lalu ketiga tentu kemega komitmen utang tadi kusung ada yang bisa utang lagi dengan orang lalu ya ke tu pun kadang-kadang kita miss look kita kesebut tentunya ni apa tentang duit APF atau ke gratuity ke keluar ca nanti duitnya keluar selepuh patut kita nemu magi dini nur nyimpan ya anang tak selepuh-selepuhnya masuk dalam nyawa megang selepuh dari setengah tadi tahu gempak ngejadi ke nyimpan lalu kesimpan megana setengahnya tahu kena kita ya reward limpu setengahnya nak tahu nak dipasuak ke kena penabat kita ya nanti ya sekali ke nyabak bank tahu ke mulai baru ke saham
3: kita ada mudah mau take ke di pagi lalu sana kurang-kurang ya tadi kita ada bersedia deh
4: betul betul betul mesti
3: ke penabat kita ya nah
4: okay, mudah kita itu dari 60 lalu mesti kan ingat ke parah indah penabat nanti ya kita nak nemu kadar ke 2-3 bulannya kita akan terima menantu naca
3: ya
4: nak abak ngomak tu menjadi penabat balana kena support kita kena kurangnya
3: betul betul betul
4: kita kenyam eh yang tadi
3: ya kemasnya apa thinking orang lembang tua tadi
4: bukan macam lembang ngenang ketika pun sobat alalang ke belanja tu janik nak umah mak ujung nak abak ngomaknya ujung jadi ke penabat
3: amat siapa lagi orang buka ini tidak pahindai diri impu okey lama aja
4: nyamai ketawa kenapa ngenang ke sobat nanti kemudian dia tu udah bisa enak puh kenyam aku miak ngapain deh ke sobat dia tu anak apa abak pama abak hanya panjang nemu cak bisa kita kepintaan
3: okey tu dengan kita pukul 2 pagi pagi tu bercerita pasal perkara atau kutai kepatut dikembuan penemu kita siku-siku sebedau kita ukur sebenarnya kita lebu maya umur kita yang mangai 60
4: sih yang kena semak cak bukan aku berapa tahun gini belas ke pihak
3: okey
4: cuma kalau kita pergi lah anda ingat bukan yang kau kemudian yang kau sikut lagi akim yang kena ngari balas dah indo pagi hari 4 SSL semua salah laki pergi lah
3: telagu hari Dexter Leo Gau Andy Banglo 3 ringkat
4: terus sama yang ke YFM nak kan ketuk lagi Y 912.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya. Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajale alun ke taunya di bak sebarang maya. Okay, semina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta tu meka uleng melerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan accountability ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih bertepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, Kerajaan Madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan Alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang, tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan. Kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab. Daripada bersatu, 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: Berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya, AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila KLIA ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Husin Omarhan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Husin Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ni. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu untuk kita tangkap. No. Sindiket ini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace. But we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap, Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan dirantau itu semalam. Pegawai kanan keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan, tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Malaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga A1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Cakup ransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyak mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkau, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar, balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang, yang nemu ngindang atas kudi. Kabut ngau kudi seminak mangkau ndak lama ajau, yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi, tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timu nyitu, "Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't." Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kendak uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis, tetap bilang, bisi enggak kalau nyebut, cakup timun itu, "In the middle of every difficulty lies opportunity." Bah setiap bengkah penanggul ti nuntung kita, bisi enggak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita lambannya ndak boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi, loya dekat nyagu kita dari atas kabut nyau kudi. Bersetiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja, tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu, tang kati cara kita ngenok penghidup kita nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam, nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul, setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 12 Sarbulan 8 dalam tahun 2001. Pengerami nasihat tanah ke projek Jalalun Ulu Bayut ngau nangau ulai bisi diatur ngerimbai ngau rumah panjai Wilfred Abid di Ulu Rimbas. Pengawanya dipenyadi sapit kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu dimegak menjadi projek ngajak Jalalun bungkus RM15 juta lalu disedang temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Udah bekau temu gagak, Jalalunnya dekat bersambung ke kerendur di Ulu Rimbas ngau sekedar tumpuk pediau ke bukai ngelinginya lalu tu dekat menyamai ke pemindah orang kian gitu. Berjaku dulu agi hari itu, dia sapit Menteri Baupis Menteri Psai, Dato' Douglas Sugiambas, madakatur pemansang Malaysia Lumpar ketiga dekat dipejalai ke dalam tempoh 10 tahun, ianya nyentuk ke ngagai tahun 2010, terkena ngansak menutup nuju ngagai pemujur Julati Wawasan 2020. Ia megah berterima kasih, ngagai orang kediau bandurnya Timruan nyukung perintah, kemujung ke perintah ngemenar kagai duit, RM15 juta dikena nentu ke Jalalunnya mujur di Gaga.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Berita mana kami kena taika. Kalau nuan berundian kepalan kemana-mana tau nuan nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesakadunya kengemuan macam cerita lama. Nuan nulis medak pemanah rampak menua. Ai uan tianyu dras. Serta ngemayu macam uti tumbuh. Taman negara lampir. Ngau mulu nganti nuan. Nanti nuan rindu piknik. Mandi. Pintasnya kecukupan rampak. Baketusan. Bungai. Tanah selera. Tanyu batu. Semila jauh. Serta mayu lagi. Melalui penatai nuan. Taman tumbina mega nganti penatai nuan. Ngau ulah mayu macam jenuh-jenuh siga. Bakamayas. Rimbau. Menang, burung, serta jelu-jelu sika kebukai. Agi mengepalan kemana tau ditapat ke. Bakalogan bunut, siti danau ke pemadu besai. Museum Sains Petroleum, merinepak. Palan nebebeli kutai ke cukup mana. Taman no ngelantang kati, serta rumah no bumalam ngebayal ti cukup murah. Semua tau, bisi dipilih menua miri ngau bintu lo. Nemuai kita, nuan tetap rindu. Kami ngelalu ke penatai kita.

0: Segulai, sejalai,
1: YFM.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

0: radak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenap penyumbung panggung pengelawau.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina. Di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensena. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya takut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri. Merik penyangat, ngasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kendak lelang sarut tiap, kasuh kita ilap.
1: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkap dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar janang siri.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Lagu ke di Bai Imbu Joy ke pagi tu peninggal senang ngati lantang ngati lagu kena ngepun ke Y9.12 kita ya pagi hari 3 hari tu 12/8/2026 jalan ya sama pagi lalu ke semua bala peninggal kita lebih lagi kita kenang ya udah bergulai ngau kami kenyau tumu pagi tu tadi bak penggerak pagi YFM bergulai ngau Ken Michael ngau Stuntun James jadi ke dia tu bergulai ngau aku Melati Badi bak Y9.12 kita hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari itu lagi nyalai bersampai ke semua bala peninggal kita yang buat berita ke mana tajak pantik kita berhati ke gayari kita jam ke dia tu tadi kita sama nemu bersebun nyalai sama nyaga penggerai dirimpu laban penggerai tu utai ke pemaduk yang berguna di ibun kita ini tiang hari ya. Jadi nanti kita berhati ke mega baikkan pengamah angin nakak jam ke pukul 8 pagi tu tadi ungkup hari 3 12/8/2026 dia serian ngerikut ke 194 lalu diintudi ke Kuching 172 Semarahan 170 Serikai 161 Bintulu 157 Seri Aman 157 lalu buat Samelaju 152 Sibu 151 lalu di Mukah 154 di Miri 133 jadi di Kapit 70 Ngau Limbang 76 jadi sama-sama kita berhati ke Miri 133 jadi di Kapit 70 Ngau Limbang 76 jadi sama-sama kita berhati ke perkara untuk peninggal lalu sama megak kita yang tadi berhati ke pengerai

orang ke bisik ngembuan asma atau ke sengat tu ya. Jadi sehari tu 12/8/2026 jadi buat tusun program kita megap peninga bakal selama kalau ini hari 3 pukul 10 pagi andur kita ninga ke tandu program peniau penghidup aku dan yang kita sama kunci ke atur pengawak tau ke aktiviti ia ke bisa dipejalai ke bak benua kita lebih lagi ia ke dekat diatur bak kandang bulan 8 bak tahun 2026 ya. Jadi lagi kita ngelansak nama bagi aktiviti tau ke pengawak ke bisa dekat diatur jadi tu merindang kita ngau lagu kedua di pilih aku bak Y912 kita pagi tu lagu ke dibai Acik ngau Nana pengingat bersuluh.

0: Siapa kena utai punya jam dia tu ni? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak. Nama kakak nuan ayak? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu. Benung betunuh ke sampah tu. Mayu anda ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis dia perusahaan ke belau kue. Mana lagi dia tu nuan. Nya, pada dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa? Salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketua lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunuh ku tai di tau. Mau di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan tek nuan amai kerian. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik kai gagak, nulung ku ikat. Jampan nulung kungun saya api kemauk tu. Jampan, ikat, jampan. Puji dengan wak aikin. Jampan.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Y 9 12
5: Y 9

lagu ke di baik Florence Low pagi tu peningan peminat Nuan yang setiap lagu megak ke dipilih aku merindang kita gage terus meniang ke YFM segala sejalan dengan kami buat Y9 12 kita ke pagi tu jadi 9 minit lagi jam kita dekat pukul 10 pagi jadi 10 pagi tu lagi dur kita meninggal ke tandu program peniau penghidup aku dan sebelumnya lagi merindang kita dengan lagu ke sekali tu lagu ke di baik Gabriel Virus Lewis ke sekali tu aku termalu.

Maya aku duduk kerirek, ngingat ke sikit orang tidak kangau kindai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di anai nuan. Neto inai nuan udah jawab pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisi peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalai nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program peniap hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

bertemu baru kita peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Keminggu tu bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai dalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup. Ya ke bisik di anjung bala peningat ngakai kami ba UIFM ya. Kedulu merek terima kasih ngakai bala kita keseluruhan nganjung kenang diri. Ngambil ke bisik dibaca atau ke dikenatai ke aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama dalam program tu dia aku dekat ngepun ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang.

Ya, terima kasih ngagai pengeluar program Laban Wan udah ngenatai ke kenang aku ke sekalik tok berdalam program peniau penghidup aku. Tok me keterubah ku nguji berkunsi ke cerita penghidup diri ngau bala mayu. Sebedau tok semua utai ke berserangan berdalam hati aku. Semua utai ke ngacau runding aku. Semua utai ke negok pikir aku dan sigi dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya sebedau aku ngemanyai ke cerita aku. Dulu aku minta ampun laban nak landi ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peningal. Kenang aku tu semina berkunci ke kisah penghidup aku sebagai sikuk lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peningal. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kalak niri ke meligai. Ngau siku induk ke cukup diksayau aku. Siku induk ke dipilih aku mpo. Nyadi ke tangkai hati aku. Nyadi ke tali seput aku. Baru 4 tahun niri ke rumah tangga. Sayau meh. Lain utai ke disampi. Lain utai ke dikingin hati. Lain megak utai ke nyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megak penguji kenuntung cerita penghidup kami. Dia ame bini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu bak tahun ketiga. Kami duai keudah jadi. Ngudah ia ngada kesiko anak induk kecukup mana amat gama. Sayau udu penyayang aku kaya. Bakal kita megak. Lebuah kita jadi. Lebuah kita milih induk kengau kita bersaum seput berkunci hati. Kena ya say, ditinggal ngonakak penglengkas. Bekenyak megak aku, terduduk, lalu aku ngumai penghidup aku, udah datai bak pengujung dunia. Maya kami duai peningal, nerima beritanya subak. Udah kalak bawum, sampai kami duai bertelai ke diri empu. Bawum kak sama parai, kak makai tubai. Dan lebuah medak muah neak ke diasi, muah neak ke seleka di kesayawati. Kati kengau. Panek singkeng mendak gama umeng. Ya kediasi. Anek kedisayau kunci hati. Ukai kaku reti. Keruk bak pengarap. Ukai aku nak ulih nerima cerita penghidup. Tau ke takdir. Kudah ditulis Tuhan bak dalam penghidup aku. Tayang runding datai dia. Nyak meh peninga. Ketegau kelalu sayau kupangan diri. Sampai aku sanggup kak nyambuk. Ngambil nyawa kumpu untuk pulai. Biar kuati aku din parai sama. Tang peningal puji Tuhan. Pemuas kebesampi. Dia meh. Ngau aik mata nguji nyabar hati diri. Nguji nyereh ke penghidup tu. Bulat-bulat ngagai Tuhan. Ngagai apa itu berkuasa. Harinya mupuk meh berubat kia-kia. Kelimpah hari ke berubat bak spital. Macam cara. Kedi kena aku. Nguji nyuman ketudah ni yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengarap hati aku lain. Setahun me bini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesput baru meh entua aku. Kami dua yang sige nyemilik entua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak Melaya kami dua din. Diau laban aku kegawak din subak. Dan pengudah ni yang kesakit, dia ada aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu minda gawak di tok, datai ke dia tok. Seninjak agak peningal, rumah tua aku semai amat gak. Arindur aku gawak. Ulih aku berundang, lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuah tinggal aku gawak. Biar megak bisik gantua aku, nyawam aku, beribun kane aku. Mas nantinya, aku muji. Laban balan tua ngipar aku sanggup. Sanggup ngau aku ngesan penusah aku. Biar mega sanggup guleng aku. Lebuh maya tusah ngoseneng aku. Nyu pulai ngagai kenang kedekat dikunci kaku peningal. Berdalam program peniau penghidup aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningal kaku. Ngelekak kanak kami duai. Ningau ke ruang bilik kami duai. Pia mega udah ngelekak ke tali janji.
lapan tu dah aku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tahu udah buat pun dua. Dia meh. Aku bertemu ngosik ke inok kulih muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. Sepuluh tahun ditambit aku rapit. Aku nak ke uliah. Nguji nutup pintu hati aku sebenar tu. Lama penyayang aku ngagai niang lebih hari semua. Tang sampai ke maya. Aku nanya kita peningat sampai ke maya aku ngukum di rempo. Sebenar aku milih bini aku ke dia tu. Bini aku kenganti penuduk niang dalam penghidup aku. Tang aku reti niang dilekat dibuai nak dikingat kagai nak. Aku dah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku dah dulu bertanya ngagai balan tua aku. Nanya inai ngapai niang. Betul kena jalai ke pilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kabar belayan. Bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkang aku tu. Milih niri ke rumah tangga bakalik kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Sawut semua nasi kek madah nadai salah. Niang gudah nadai. Hidup aku pun patut diteruskan. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngambil pemutus baka kesar itu. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku. Sebedau pemutus akunya nelih ke ati mayuh orang. Nyeng kaum anak ino aku mpu. Mula aku niri ke meligai. Bak kali kedua, ukai nyamai, ngau air mata. Mai orang nanya, antek kelalu tu seh tau ni buah. Antek nyu ngau air mata, tau nak, nyak jakut sida. Tang, atu Tuhan lain, ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus, niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngau mana, bak tahun ke terubah. Pengudahnya, nanti nak salah silap aku lebih hari setahunnya dia ada bala niang bini aku lebih lagi bala ipar semampai nyerirai aku minta tu mintanya minta klaim pemati niang semua utainya udah diperanau ke Subak 10 tahun lebih aku dah lalu tang utainya diungkit, dibangkit, dibantai, dikusai dibuka, ditelengak ke baru ke sarito. Sampai anak aku nak diasuh lagi bukulai dengan aku. Macam cara dikena ngenyai kereta aku. Sampai ngacau bini aku. Lalu bersebut ke ruang bilik aku ke sarito. Ruang bilik ke diri aku dia tu. Kan nanya kita peningah badalam kenang tu. Kita keningah cerita penghidup aku. Nak aku milih kita semang aku. Nak aku ngumai aku betul. Nyangka aku silap. Dia tu aku kan nanya. Dini penyilap aku. Dini penyalah aku. Entah tegau aku berbini nyak silap aku bak mua mata si daya. Aku minta ampun. Aku berbini ukai reti aku nak ingat keniang menyadik si da. Nak sekali. Nyak mesuba. Ambil seorang dua aku bertanya. Entah si da ingat. Nadai nak dua orang. Aku ngigak penemu hari si da. Betul kena pemutus aku. Subak peningah. 10 tahun ku dah lalu ukai kesari tau. Padam seput aku jemah helak semak jakok. Aku tetap nak tebuai ke nama niang. Siko inok ku dah nyadi indai ngagai anak aku ke sarito. Siko inok ku dah ngada ke anak ke cukup mana. Anak ke cukup pintar. Anak ke cukup pandai. Dan kati kengau. Niang udah ninggal ke aku. Angka kumai kita nyamai hati ku ngelama tu. Angka kumai kita lantang. Kumai kita senang aku. Kumai kita nak ingat ke niang. Kekak hati aku disengumpai yang aku pendam. Dia nak aku diau bukulah ngaya. Kau kita bulak jakoknya. Nanti nuan jakoknya nak nuan berbini kasar itu. Aho. Dia tahu aku ngaku bermua mayu. Badalam program tu. Salah aku. Aku nerima salah aku. Subak aku bertanya. Aku nak melakang ke kita. Aku nak melakang ke semua orang. Ukai pemutus ke senang. Ukai pemutus ke sari dua. Aku kemilih dirempuh ke bibini baru. Ana ngumai hati aku nyamai. Ana ngumai hati aku lantang. Tang engka patut gak ndur aku ke sarito bertemu ngau orang ke baru. Jodoh ke baru diberi Tuhan.
nyadi ketahui yang dalam penghidup aku. Nanti kita semua nak puasa tengok aku, aku minta ampun. Udah mayuah cara dikena aku bertahun-tahun tu, sampai aku nyukur ke diri. Ngagai bilik kita minta ampun, sampai aku ngigak kita minta ampun. Sampai aku ngemaruah ke diri, ngelinyau ke meruah aku sebagai lelaki, sebagai apai, sebagai sikok orang kudah kalak nyadi menantu, sebagai sikok laki ngagai bala menyadi aku, sikok anak lelaki ngagai apai nai aku, amis meruah aku. Kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun. Ngamik kita nak pedia sati. Dan puji Tuhan, bak dalam kenang aku tu, sebeda aku nulis, sebeda aku ngerintai ke kenang tu, aku dah dulu minta pembenar bini aku ke dia tu. Ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri, lalu ngai ngambil peduli jahalai cerita aku ke udah. Ia merek peransang ngasuh aku ngatur tetok ngomannya. Ngatur tetok ngau nadai layak. Aku ngai meh peningah. Ngamik ketemu kita, engka kita bisik ninga, kabang belayan, menyadik senik. Aku ngai parai bini, tanya kita, siapa orang badunya tu kak parai bini? Lebih lagi, orangnya cukup diksayau. Lebih lagi, orangnya kediasi ke kita. Dan kati ku ngau, siapa aku? Aku pun bakal kita, nadai uli ngelaban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tau, nanti aku salah-salah, nanti aku berdosa, dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk maka peningah. Anak aku lamanya udah nadai bertemu dengan aku. Dan tajak pihak belanya aku meruan merik bakal selama. Tajak ia jauh bak mata. Dan dalam hati aku semayak. Bekenya maka ni yang inai ya. Suba ia diau di buntu aku. Ukai aku ngelepas ke tanggungjawab. Nak. Laban yang ku udah nadai suba. Tameh maka aku kegawak. Kak benar, entuh aku kinok menghibur dan subah. Nyungai belayak meh, berebut kanek. Laba aku kasih ke niang, laba aku sayau ke niang. Tentu ya dien kuati aku ngai medak utai meh macam. Nemu gaya ila, udah besai. Nemu gaya ngiga apai. Nak bakal ke ngai aku degiga. Nak bakal ke ngai aku ngau ya bergulai. Tang kati ku ngau dia tau. Mayu utai ke ngai nyadi, antara kami dua menyanek. Ukai aku ngai bergulai ngoya. Dan laban aku nguji ngalih ke diri. Hari bertalat ku teh mayu macam. Hari ke belayak munyi ku aku hari pun. Pikir aku bayi eh dia ubah bilik penanya. Dia ubah ruang panggang inai yang po. Nada yang ngeluai harinya. Ya dia lalu nganti penuduk inai ya. Ku dah lesi. Jako aku kemunyi tau. Ukai aku nak sayau. Ukai reti aku ngai bergulai ngoya. No. Tema peningah, saya mati itu. Saya mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita. Saya mutai nak boleh dibelah di kerbaik dada itu. Namik kita belak meda. Pengelurus hati aku. Pengikhlas hati aku. Lebu aku kengenang. Lebu aku kenulis cerita itu. Nama utai ke dalam hati. Nama utai ke dasai. Nama utai ke respek aku. Nyak utai ke kunci aku kengalih hari itu. Bakal boleh peningah kak ngasuh kita medak lalu nelak. Nemu kita. Hati aku cukup merinsak. Bersampi belama aku sebagai lelaki. Nguji ngeriang kati dirimpu. Serta ngibun wang bilik aku. Ya aku dah lesi. Aku ngelepas ke ngawati ke penghabis tuci. Lalu meruang bersampi ke pengelantang yang bergulai dengan Tuhan bak menua seroga. Ya keduli ke datuk disampi. Ngicak kuliah bergulai sejalai datai ke mati. Cukup meh penguji ke sebedau tu nancum berdalam hati. Jadi berdalam kenang aku tu peningah. Nak ngai aku dihukum kita ngolekah jakuk. Nak ngai aku nerima macam empas jakuk kena mana hari kita. Amat meh kita puas hati. Tiang pinta aku, awek aku ngau hati aku ketenang. Awek aku ngau penglantang bati aku mpuh. Baduk ngacau aku, baduk negok penghidup aku. Aku kenulis tu, ukai aku nganu kita minta ampun. Angka jakok aku kelalu renyat ngau kita. Angka kita nak nyamai dengan utai kerkunsi aku. Nak, udah tu, udah cerita tu dikenatai. Udah utai kerkunsi kaku. Ayah nariati, tu menakak aku nyebut utai kurangnya adi.
Engkak ya, dekigak kita nadai aku nyebut, nadai aku nyangkut, nadai aku kak ngeluak kakek. Minta ampun semua peninga kita kemendian program tu. Nyangka jako aku cangka, renjan di dinga kita, minta ampun. Bekeni pun asai hati ku dia tu percaya meh. Aku nadai dendam ngos apa-apa. Hati aku tuci minta ampun ngakai semua. Lalu mega aku bersamping ngarap keniang bini, ku dah nadai. Meruah lantang, bab menua syurga. Pihak megak ngagaya kedatai baru berdalam penghidup aku. Ngarap ke kawa, ngarap ke rumah tangga. Ulih diri, bukulai sama, datai ke lesi.

0: Akhirnya nak aku mai kita mending ke program Paniau Penghidup Aku. Terima kasih ke kita aku dah berkulai dengan aku dalam program tu. Lalu ngarap ke kita bertemu baru ba Maya ke dekat datang. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.
1: Why seberai?
2: WAIYFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Why? 19.
1: Why 19?
4: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
5: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.
6: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai. Basah tu.

Lagu di Baik Rabahan Gelamayang ya, pagi tu peninggal pengerinduk putus di tengah jalan. Ya, Siti lagu ke di Pinta Antis. Bisa bergulai dengan kita pagi tu. Terima kasih ya. Menuju ke lagu dengan semua orang ke ngelalai aku ya. Jalan sama pagi. Terima kasih kepada kita ke lagi terus mendiang ke YFM. Kati, kita yang tadi baru dah mendiang ke tanduk program Pediau Penghidup Aku. Jadi tu nampung awak kita bergulai. Nyentuk ngagai pukul 12 tiga hari itu lagi. Jadi itu berkenaan ke Siti Arya tu pengawak ke bisik dekat di Jalai ke nyak Borneo Animation and Game Festival tau ke Vegfest 2026 ke dekat diatur di Kuching ni tu berengkah hari 19 nyentuk ngagai 23 hari bulan 8 2026. Jadi pengerami tu disadang oleh Mansud ke hasil 150 juta ringgit ngagai ekonomi ianya dengah peluang gawak ekspor meranak ke pukuk pengawak numbuh ke studio ngau pengawak tengah mansang ke hub pemati ya. Jadi tu dekat ngagak pengeraminya jadi ke pelasar ke pemadu mana dia kena ngubah potensi industri kreatif benua kita di Sarawak di tu jadi hasil ke ulih di pedagang ke ya. Jadi pengeraminya ke terubah kali diatur UPS Ekonomi Digital Malaysia dengan UPS Ekonomi Digital Sarawak dekat sama di pasuk pemekuh industri filem animation antarabangsa. Hanya ke Siti Arya tu pengawak ke dekat di penjalai ke di Kuching di tu berengkah hari 19 ngagai 23 hari bulan 8 2026. Nyalai sama pagi ngagai bala kita ke baru datai baru sangkai bak Sarawak ditok nang ramah ba bandaraya Kuching di Biri, Limbang, ya, Sibu, Bintulu, di Seraman kini tau ke kita ke nyangka baru amat datai di Kuching ditok nemuai ngelantang kati kini tau ke bisik pengawak ke nak tau nak di kerja ke kitanya saritok peninggal ngujuang ke kita entri mindah jauh ambil ke bandiang mah hari Miri ke Kuching hari Kuching tu ke Bintulu kini harap ke semua tu pengawak ke di penyalai ke kita entri mujur magang di kerja kita nanti kita berarti ke gaya hari tu peninggal kadang-kadang debuh kita ke driba kita nyungusuk mata asai ke mata kita hanya tadi ke Kelabur dan ke Bendaria Sebun ke namanya tadi Nanggul rampak utai ke di pedak kita hanya tadi nyalai sama berjimat lebih kita ke berbaik ke peringkat pengangkut dan japan.

pemindah kita internet dah jauh, harap ke kita lantang dikun data ibak palan ke dekat di tuju kita ungkup sarito. Jalai ke pagi tu agi terus merindang bala kita tu lagu hari Ricky Anderson begulai endak sejalai merindang kita bak Y9 12 YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Segulai sejalai
2: YFM.
3: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor 1 lah. Nombor 1 ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngagai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal elektrik bar rumah tu. Jadi ke contoh yang maka tu lah. Okay, sigit sukit berumah nyus sampai 4 ke 5 igit lah. Tripin plug tu dia cuak ke basitik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya dah, sidak TV, sidak kipas, periwak asik, peti air, kendi teriak. Nyo sama belak berkunsinya basigit sukitnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu teriap atau kemadam ke direk dah. Ya nyo nyo bertinggang dia megang semuanya. Okey, jadi nanti nyemak kena siap nak berapa manah dah. Ia tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
4: Mercik.
3: Mercik. Jadi nyak kulihnya di ngujuang ke angus rumah tulihnya di. Nyak ke satunya tadi. Jadi kedua, ia nyak perengka titok nyaga overloading tu dah. Ke kumai orang bebanan elektrik tu nyadi. Ia kedengkah kita ba rumah ba dalam distribution board tu dah. Rusak tau ke nak manah. Nak berfungsi minya tadi. Jadi perengkat
4: kira patut ganti minya tadi.
3: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkat tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumbai kita RCD. Atau dalam bahasa putih ya, residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau kengau kurang pemutus litar kecil minya tadi. Jadi barang duit gate tu ya bisik ba dalam distribution board. Kita berumah dia. Okey, jadi pama ya rusak ina berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nade uliah otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ke mutus ke kuasa karannya tadi. Jadi nya kedua, jadi ketiga ina berkena ke perengkal teriak tinada dikebendarka. Jadi reti ku aku tu tadi ina meketok dah. Perengkal teriak tinada nitiah ke atur sirim tau ke JBE ya, Jabatan Bekalan Elektrik. Ya kena ada bisik ngundan cap sirium untuk ke JBE itu lah. Jadi nyak penyebab ketiga ya yang tadi. Jadi yang keempat, ngambil tau ke ngaji orang tinada ngembuan pengelandia lah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi nanti kita berarti ke sekedar orang ke bisik nangkir rumah, ngagak rumah, tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedar kes daripada kita manyuah bala ti ngambil orang tau ke ngaji orang sesengapak dah. Cak kebayarin tadi murah menjarak. Jadi ngau nyak kita itu tadi nyona dia peduli. Amai kena sidaknya landia. Amai kena sidak yang tadi ngembuan sertifikat kena benarkan yang tadi nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang ke bisik ngembuan sertifikat ngau orang ke bisik pengelandia. Ya maka kita ke ngambil lesen kereta agak. Jadi nanti kita ke milih taksi itu dah. Orang ke bisik ngembuan sertifikat tok ke lesen tu tadi dah. Ngau orang ke nemu deriba, tahu ke orang ke nada yang ngembuan sertifikat tang nemu deriba, ni ke pilih kita. Jadi mana ndak kita milih orang ke bisik ngembuan sertifikat atau ke lesen, hari kita ke milih orang ke nada bisik ngembuan lesennya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima ianya orang pengawal orang kencuri karanto. Okey. Jadi tali karanto udah diputung dari meter lalu disambung. Sambung baru dah. Kumpai orang illegal connection tu dah. Boleh nganguas ke rumah serta berbadi nyawa. Jadi ketegal ya, laban pamau teh tu disambung baru. Jadi sambung terus. Jadi ya stindet nyo lari dah. Nare bisa tapi ya. Jadi nyak kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedar kes tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tu meh ke pengabias yang manyuh ngasuh nyawa berbadi. Jadi laban kemedak dari empu bisik pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli lagi nanya dah. Nyak tadi 5 iti bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngau serta meh nyawa berbadi untuk tadi.
5: Berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai. Biar mega lagu-lagu ting rinduk kati. Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

0: 89.9 FM.
1: #Mendi

0: cepat lemai. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
5: Muji

0: pakai.
1: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?

Ya, Siti lagu Hindustan ke dipilih kena merindang ya malam meninggal kita buat Y9-12. Kita jam ke penudi buat segmen Y9-12 kita pagi hari 3 hari itu 12 bulan 8 2026. Jadi kita kebisik itu hari pengada hari itu sebab hari pengada hari kami buat YFM. Jadi sampai ke kita tadi seluruhan gerai ambil ke semua utai ke dijuluk hati kita ulih di capai bagang ya bertuah berlimpah jadi mujur buat semua tu pengawak ke di pejalai ke kita ya. Jadi tu ngendang berkawal ngau kes berjamah buat dalam ruang bilik jadi bisik 298 titik kes bisik diriput ke nyadi kenyari bulan 1 nyentuk ngagai bulan 6 tahun 2026 tu jadi penyampau kes tu dah macam ngirau kati kalai kes ia ke diriput ke nyadi dalam sepemanjai tahun siti tu kemarin ianya bertahun 2025 bisik 552 titik kes saja. Jadi Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti ianya Datuk Sri Nancy Shukri madah ke kes berjamah dalam ruang biliknya anda ulih dikumai kita yang tadi isu orang diri sebilik aja tangtuknya tadi di kumai kita yang tadi isu sosial ia keguna ke atur bersepadu ya. Jadi statistiknya ngayan ke pemerhati hati mensemayuh anda ulih tak dikelatikan yang kaum pemerhati hati sidak pasal hak orang ke kena jamah berkini ke jalai kitanya tadi minta bantu serta mereka ungkup pengawal orang mayuh jadi amadah ke jalai dikena mutar ke isu tu berguna ke kerjasama atau ke sawup antara perintah NGO agensi ke berkawal pihak mereka ngau mensiamayu jadi ingat Siti hari utai ke patut diperhati ke kita laban kadang-kadang kita nak nemu utai ke nyadi buat ruang bilik siku-siku orang ya. Jadi nanti kita bisa medak kes berjamah beruang bilik tu kadang-kadang kita yang tadi gai masuk campur kau kita ala banyak hal tahu ke isu rumah tangga orang atau nanti kita yang tadi medak utainya nyadi buat mua mata kita pelabak kakun ada kesalah kita yang tadi sama bersawup ngelara kini tahu ke nama kini atur ke patut nama utai ke patut di kerja kita lebuah kita yang tadi medak ngebuah mata kita kes ke berjamah lebih lagi baruan bilik ke begitu ya. Jadinya Siti berita kini berkongsi ke aku gelain kau balap ninggal kita buat YFM ke pagi tu jadi selamat pagi kaki balap kita ke lagi begitu gau buat pasal tamu jam ke dia tu 7 minit lepas pukul 11 pagi jadi jam ke dia tu mereka lagi mungkin nyual barang mereka buat pasal tamu nak ngira berdini harap ke semua utai ke adi jual kitanya tadi mai hasil ke manah mega ngagai penatai pemisik ruang bilik kita ya laban aku temu tiap ikut kita lebih agak kita kenang bercalai ke pengawal berjual ke nama-nama jautai ke pasar tamu dia lauk kini sayur kini tahu ke hasil dari pengeladik jari atau ke terbukai mengharap ke utainya tadi laku kalau banyak Siti Arutai ke dia sampai kita ambil ke bandiang masa hari itu kita yang tadi bisik bergigak ke sayur midi yang kini bisik 20 ikat baik tu apa gitu nah tumu habis laban mayuh orang beli sayur tua jadi tumu habis tumu ke tua pulai ulih mereka tuan tadi bergigak ke baru hasil dari kampung pergila nurun baru ke tua berjual jadi kira berkenyak meh atau pengawak ke dan yang diperjalai ke kita ini tiang hari lebih lagi kena kitanya tadi nambah ke penatai pemisi ungkup ruang bilik kita nak malu leban nak malu tu kadang-kadang ya nak mai penguntung ngakai tiap ikut kita bisa lebas gak tu kita malu ne jadi nanti bautai ke berkenyaknya anak malu me kita leban nya cara ke mana nya cara ke patut juga ya ke tahu dikena kita nya tadi nambah ke penatai pemisi baruan bilik kita jadi bak kita ke bisik pengelandik jari beranyam kini tahu ke kita nya tadi landik bergagak ke baju landik bergagak ke mayuh macam utai hari pengelandik jari kita jadi hasilnya jual kita pulai ke penguntung mega ngagai ruang bilik kita ya jadi
nyak sitik hari utai ke patut dirundiang kita ya lebih lagi jam ke dia tu nyak utai ke dijual kita nya tadi ulih ngena cara online dai buah kita yang tadi berkedugau sebelah pasar untuk berjual utai nyak tang ia kemuntang kita ngagak utainya tadi lu dijual kita ingin nak cara online ya Siti moga utai ke patut diperhati ke lebih lagi kita ke ngemeran ke pengawak ba ruang bilik aja ya nyala lagi terus merindam malam peninggal kita ke pagi tu lagu kita ke sekali tu Siti lagu ke di by Linda nama kebuah aku di lengkap ku ya lagu kena merindam kita ba Y19 YFM.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang bukai.

Ya, lagu ke di by Angela Latajua pagi tu peninggang kau. Lagu siapa ngergau wati sulu kena ku merindang ke bala kita ke benung kiruah jam ke dia tu gawak kini tau ke bebelah ke pemakai kali-kali sumai kita ungkup tengah hari tu nama kini tu sumai kita ne. Ya, aku ngarap ke nama-nama jatuh pengawak ke bisik di pejalai ke kita sari tu pan sama tuliah ke pemujur magang ya. Jadi bakal selama peninggal pukul 12 tengah hari itu lagi kita tinggal ke berita tengah hari hari YFM lalu untuk dia kenyal lagi dekat bergulai dengan YFM di Sri Aman bawa ngelah tengah hari sebelum ke Pulai Baru ngagai Kuching ngelah rentak ngali hari pukul 3 ngagai 6 lemai ditampung sada lemai pemerintah malam mudahnya terima kerbat tawa selalu pergila nampung baru awak kita merindang kita 24 jam sehari nama-nama program lagu ke keluar ke kami kami harap ke semua kita internet terperindang milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita ninting hari ya, jadi lagu kita ke sekali tu Siti lagu ke di by What Rock ke pagi tu peninggal kaban sampai mati lagu ke bisa dipinta peninggal kita ke benda-benda yang ke YFM buat Y9 12 kita ke pagi tu.

0: Y 19.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat tuk mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuaya. Juluak tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia mengak tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
6: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko ngembiak, bengal, agu nak boleh berjangkuk, tang ia boleh berlagu rap.
5: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
6: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawat kena-kena siko laki ku penuh tidur.
5: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
6: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
5: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya ba YFM. YFM. Sibu 87.6.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: kunci ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.
1: Kini ni agak petai tu ni. Habis itu dah dia tu. Jeng, jeng, jeng.
2: Nama kakak dong nyau?
1: Capi ngelepuk. Dek, nyapi aja. Kenyit kulaban di jap.
2: Iga, gak. Tanya lalu lah teh, Rito.
1: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh, jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek, membunuh tanpa niat.
2: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Mpai kala meda orang tepadam bamua aku sekali. Mpai kala sida parai biaku ngaku. Umur aku tu biaku ngau sida ketegal nyawa aku tu aja.
1: Enti salah ri kakunya jap. Tu nasib kenari ke betul.
2: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagah ditu, hah?
1: Ni tu ko dek.
2: Artinya meh.
1: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tada!
3: Kerungan manua portable.
2: Hah? Kerungan manu portable?
1: Ya, jap.
3: Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu-manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manu portable.
2: Mudik kari itu. Nade kalau mesti adunya ke debab langit tu, nemu jeluh ketepadan itu. Mere malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
1: Ketawa kaku dijab.
2: Ya kata, jaku nak ketawa nyau. Kau dengar ni mana jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran siapa lah begitu itu. Isha gamal kita kembali nyau. Tang anang ngau pun diau kita sekali. Sekapau kita gagal bakal ditau. Ngipa kagak mal limpu kerungan manua tu.
1: Yujab, you don't forget to remember Yujab. Ilah dia mudah jap. Nanti utai ku tu udah nyadi.
2: Ya kata ni repeat udah nyadi. Cici lagi. Penting namanya nama jelu table apa bel tadi gagal itu ha bisi beli orang lila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu timpu milih ni bagi puninya ngira tiba-tiba lah.
4: 6 months later, 3:28 a.m.
2: Hei, tokenyau. Lawa mai de dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai de pulai ke rumah udah aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
1: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyame. Kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG. Kerungan manual portable.
2: 48,000 IG? Wow, amazing.
1: Nya, baru sidari Filipin. Pernah ogen dek ku nyebut sidakari Bali. Sidari Timor Leste. Sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising uda portable manua aku tu jap.
2: Wow, sampun tebun. Amai manuanya. Nanti anak uleh dikerja di sikonya.

0: cerah bakat tu meh ah nanti bakal nak boleh kerja di siko nyau aku pandai tu nadai gantung bisik pengawal kira tu sabkun mimit meh ngage tu aku pandai kak meh ngasai pampai bakadi
1: bakal ketemu nemu gede ni jap baru aja nanti ku tu madah ku tak kembali di projek ku tu jap
0: amanya nama projek yang keterubah kadi sabkun ngage ku nyau
1: nah tu ambil di tali tiap tu projek keterubah beri aku agai di jap ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi udahnya terjun tusang di palak di kebaruh kaki di katas nyak merti sempama ngeludah ke langit kena bua dirimpo ada sekali-kali mantah tingkah laban yandang tebiang anda muji sarang burung kanji sajak yang tuci kapas magang anak ketawa ke sarang burung pula tajayan sara seminak rangkang nemu-nemu sama kita understood?
2: Maya kita suntua nadai salah kat kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik
3: tang maya orang ngaga diri nda nemu nanti udah ngutang
4: nanti pada wisi duit kena maya padah dulu ngagai kaban
5: orang ke diri jauh kitanya segi lembah kau nagih ya lepas nak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
6: Sway Ngau YFM.
7: Merik pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece. Lekang Ngau Tiun. Depa Masterpiece.

Selamat tengah hari, dia tu kena borka berita tengah hari 12/8/2026. Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke integriti tau ke pengurus sati patut nyadi ke pelasar batur pengawal upis perintah. Perkara tu berguna amat bak maya Sarawak ke dia tu benung atur mayu bengkah projek pemansang. Ya madah ke orang ti kerja perintah ukai semina nakak ke bekerja ajak tang ngatur setang mujur ke semua polisi serta projek pemansang ngambil ke dia tur nyau lurus. Harinya semua tuai bopis perintah dipinta nempak pengerja pengawak ke dipegai sidak nyemeran ke integriti bak semua pengawak. Tu nyengkau menentu ke bisi sistem dur meresa, ngabas, ngurang ke penanggul serta bisi turan telekun dur bala pengerja pengawak oleh mantah pengurang ngau merip nerang salah guna kuasa bak pengawak. Yang maksud kerja ketut lebuh nutup awam negap ke integriti tata kelola ngau naga makai suap menua Sarawak di Kuching. Bela bisi berjaku orang batu, sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Integriti ngau Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, madah ke pekerja pengawak Baupis Perintah, patut ngemeran ke integriti pengelurus, accountability ngau tata kelola ke mana bak semua pengawak ke kerja. Tu dikena tentu ke semua projek pemansang di Sarawak oleh diatur ngau mujur serta negap ke pengarap rakyat bak sistem atur pengawak perintah. Ya madah ke perkara tu berguna benar bak maya Sarawak ke dia tu benung atur mau bengkah projek pemansang. 8 projek ke benung diatur ndang projek ke bungkus besai serta ngena polisi ekonomi baru diguna ke pengelandia ngau tanggung pengawak keberat bak semua atur pengawak. Polis sudah nangkap siku lelaki keumur 31 tahun di pelabak ke Tamak lalu nyerungkai sebuah apartmen bak jalai Patingan Kuching hari Sabtu tu tadi. Kepala Pemusai Upis Polis Peliling Kuching SCP Alexan Naga Cabuk madah ke lelakinya ditangkap tengah hari kemari di Kuching. Bak pansir keterubah suspek nadai rekod bisi penyalah lama bak polis dan diperasa ditemu positif dadah. Polis megap bisi ngerampas barang kedibun suspek dikena negap ke pansir. Kes tu di pansir bak baru Seksyen 447 Kanun Keseksaan. Sembilan bengkian dur di Sarawak ndak berpengerai bak tikas pengamah angin IPU nakak pukul 10 pagi itu tadi. Niti akan menerang bak sistem pengatur indeks pengamah angin sekedar dur tu enyak bak Serian 196, Kuching 173, Semerahan 172, Serikai 161, Ngau Seriaman 158. Belak nama mana tikas pengemangin IPU ianya Bintulu 157, Semelaju 153, Sibu 151 serta Miri 132. Lalu 4 mengkian dua kebukai jalan tikas pengemangin ianya Mukah, Kapit, ILP Miri ngau Limbang bak baru 100 IPU. Nyarakan berita kita ke tengah hari itu 12/8/2026. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nangga hari Seksyen Berita Ewal Semasa Artem Kuching. Salam Malaysia Badani serta selamat tengah hari.

0: sejalai.
1: Selamat tengah hari dengan Terus Kawak Ngelati Hari, kita gulai engkau YFM Sri Aman.
2: Okey, terima kasih Bos Raja Sebuk yang di YFM Kuching.
3: Ngelati tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Gulai sejalai.

0: Sekolah Engau kami bawa ngelah tengah hari. YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai Sejalan.

Ya, selamat tengah hari kepada semua bala peningan yang kena kesayau kemagan. Nama berita, tanya kami hari bagi Menos Sri Aman. Ungkup kita yang baru mendiang ke YFM Sri Aman jam dia tu. Redinga nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Ungkup 12 hari bulan 8 2026, Ibin tau ke Steven Tapasilai ngau kita nyentuh ngagai penghujung program bagi Iban YFM Sri Aman pukul 3 ngali hari tu lagi. Ya, dikharap ke kita semua penuh dengan pengelantang sehari itu tajapan gaya hari kita ya, di selampur menua Sarawak. Ya, bisa juga menua bukai ngasai ke gaya hari yang kebensetuk baka kita di Sri Aman di itu. Mangkang bersebuah dari pagi nyentuk kelemai, nyentuk ke malam. Dikharap kemoga kita ya kebal luar jam dia itu. Nak milih dini nur kita, kelebihan kita ya kebal kebun, bau mai. Kita sama belaknya mau jam dia tu benuang dalam pengawak nyendia kediri dekat Bumai Baru ungkup tahun 2026. Mayuh kita di menua pesisir yang kagik ngemeran ke pengawak Bumai udah berengkah ba umai ba kebun jam dia tu mega agi mengkang di kebun di Umai tajapan pihak kami merangsang kita nanti uliah. Akati kau ngau deh laman gaya hari ya ke bensatu nak entu mana nur kita di luar kerja pengawak ba luar kita ya ke agi uliah nape gaya hari ya ke bensatu arab ke semampai mujur dalam semua pengawak puji Tuhan dalam pengelantang belama lalu kita ya ke nak uliah baka ke dikumbai golongan bersiko arab ke betati ke pengikuan di Riau. Lalu pihak mega di ya karap ke mega kita cukup ngirup air, air bersih, air amat. Sekumang kita ya kenapi gayari ya ke bansato. Jadi karap ke kami mega ya ke pemadok ya guna. Kita nada berpenanggul mendiang ke kami hari YFM Sri Aman jam dia tu. Jadi bakal selama hari pukul 12.30 tengah hari Nur berkongsi ke pesan-pesan berat diterima hari bala peninga pukul 1 dalam program Ruai Kitai Nur mai temuai ia kebisik ke ngau kami ngagai konti kita. Lalu pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program saluran dikenang dan dengan nyentuh ngagai 2.30 ngal hari. Setengah jam ke penudi 2.30 ngali hari Nur berkongsi ke Pesar Inwati dikenatai ke kita bala peninga di Facebook YFM Sri Aman Sri Aman FM. Nyaku gaya tusun program mungkup serito nak berubah. Jadi kami mega nyendia ke mayu macam lagu ungkup kita baru sekali kenya lama pihak mega lagu-lagu yang kesuai di dinga kita. Dikharap ke kami tahu ngelantang kati semua kita yang kena kerindu kemagang peninga-peninga YFM Sri Aman, YFM Iban. Kita berengkah ngau lagu hari Hani Jay kena kumbai cimit-cimit.

Ya, seluar apa ngerindu cimin-cimin, dia tu udah nyengala. Bunyi ke lagu, sekedar hari leka lagu, cimin-cimin hari Hani J. Ya, nama berita kita yang kebisi mendak kami live jam dia tu, ada pengemegak lantang mendak kami live hari Facebook Sri Aman FM, YFM Sri Aman. Terima kasih alaban semampai nyukung program YFM. Ya, nama berita kita sekumbang tahu ke pengudah 18 minit dah mendiang ke YFM Sri Aman. Harap kena ada napik sebarang penanggul. Tapi yang muka mujur nyentuk ke tembok program di dengar kita lagi. Kita dia tu nak tu nyengala ke bukai utak kena kenang. Lebih agak berkawal ngau gayari ya ke kita. Ya kena tapi kita jam dia tu sebun. Jerebu punya kujakuk bahasa Melayu. Jadi nitiah ke info yang kena berkongsi ke upis rampak menua Malaysia. Tikas pengamah angin sore itu naka pukul 8 pagi tadi 12/8/2026. Surian sudah data di 1,194. Nah, bagi menu Surian, lalu Bak Kucing 172, Semarahan 170, Serikai 161, Bintulu 157, lalu Pian Megah Sri Aman sama Belak Bekenyap 157, Semelajau 152, Sibu 151, Mokah 154, Miri 133, lalu Kapit Ngolimbang sedang ya pemanah 70 kapit, Limbang 76. Jadinya tadi tikas pengamah angin sorito diriput ke upis rampak menua Malaysia nakak pukul 8 pagi tadi 12/8/2026. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagi menua bak tikas ndak mana ke pengerai oleh ngerugak pengerai Mensia Mayuh. Kelebih agak kita ia ke nyadi disebut mega Mensia Mayuh ia ke bersiko bisa berpenyakit. Hanya ko gaya indeks pencemaran udara tikas pengamat angin. Ungkup sariti tadi di report ke dikeluar ke hari 8 pagi tadi 12/8/2026. Harap ko gaya hari kita itu nak majak semajak ngambil ke sebarang pengawal ia ke Perambu kita kelebih lagi kita jam dia tu dalam bulan Bari Bangsa. Nyokatnya Bari Bangsa, bulan bangsa, mayuh ya program sudah di Perambu dekat dia tu dalam bulan tu, enggak bulan ke dekat datai. Nanti semua gaya hari kita itu nyoba aja. Tapi amaga kita sama bulan nemu di tikas sekolah. Ko kurikulum kelebih lagi pengawal baluar pihak amaga udah ditetapkan ndak diatur ba luar sekolah. Nitiah ke penderang hari KKM, Opis Perkara Pelajaran Menua Kita Malaysia. Ya ko dah madah ke genap sekolah di menua kita dito, ndak lagi ngatur pengawal di luar sekolah. Semua pengawal diatur ba dalam sekolah. Lalu bala nembiak ya kebisik bersiko di perangsang ngena sengkabau mua. Yang nitiah ke penderang hari KKM Menua Kita Malaysia. Okay, kita nampung pemerintah mendiang ke lagu hari Duna. Lagu kerekumai tetemu ke surat lama.

yang kita kenal Siti hari penerang. Dibayar aku berarti ke sebengkah hari penerang bala peningat kita ia kebisa ngau kami jam dia tu ia kedatai hari upis pengerara api ngau penyah penusah bagi menua Suriaman. Upis tu agak mengkang ngemata ke sebengkah kena menua. Ia kebisa udah nyadi penusah angus babas di peliliah Suriaman di tu. Empat lama tungak ke sebengkah ladang bertanam ke sawit. Bertanam besai ilik pasal Suriaman, ilik batang lupar. Tau ke penusah angus kampung bak jalai kejatau lingga. Api yang jalai kejatau jalai lingga. Tinyang kawam 60 hektar. Agen mukang angus lalu meruan dijaga. Di kemata ke dipadam. Benuang dipadam ke mega upis bomba. Upis pengerara api ngau penyap penusah bagi menua Suriaman. Lalu direport kenyadi berengkai hari hari satu tu tadi. Jadi tu ungkup sehari tu 9 ikut pegawai hari upis tu benuang berjalai ke tengah pengawal nyaga piam gamadam ke api tu ngambil kena nyerai jauh lagi di nyadi ba'alai tu 60 hektar pemesai lalu kena sebuah jentera FRT jadi tu perengkap pengangkut bomba lalu piam ke sebuah 4x4 piam ke sebuah lori tangki ngundan naik. Jadi mengkang madam kapi tiagi bisa nyadi ba'alai to lalu agi ulia dikawal agi ulia dikemata ke dijaga tajak nape penanggul baka ribut ya kengasuh api menjak mau pihak mega serta ndak mayuah sumber air pihak mega jalai ya kena likun di tengah jentera-jentera upis to jadi mesti mayuah anak irau. Nang irau nar laban upis tu mengkang nyaga mekang madam ke penusah tu penusah angus babas angus kampung penusah tu mengkang di kemata ke upis pengerara api ngau penyah penusah bagi menua Suriaman jadi mengkang sidak tu nyaga nur tu tadi lalu pihak mega arab ke penusah tu nak nyadi balat lalu pihak mega arab ke sidak di sidak upis pengerara api ngau penyah penusah bagi menua Suriaman ada napik seorang penanggul mutar ke penusah tu babas ia kebisi angus kampung ia kebisi angus tungak ke ilik pasar Suriaman jadi ngarap ke mega kita meruan likun dalam semua pengawal dijaga Tuhan ngambil ke mujur tembok ngatai ke tanggung pengawal ia ke di pegai sidak ia jam dia tu benung ngemata ke penusah angus kampung di ilik pasar Suriaman. Nah lama dah lagi aku perengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima hari bala peningah. Setang sebedaunya kita mendiang ke setiap lagu hari Lucy M. Kedekumbai Tulang Besi Urat Dawai.

Ngagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ali Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

Saya ianya Regina Dewi anak Bantian. Udah nadai 8 hari bulan 8 2026 ba hospital Serdang Selangor. Jadi ni yang Regina Dewi anak Bantian tu dekat di Sengkai Babala Mayuah ba rumah Panjai rumah William juga lemai 13 hari bulan 8 2026 lalu dekat di kubur pagi 14 hari bulan 8 2026 hari 5. Jadi pesan tu dituju ngegai semua kabang belayan kediau di Miri, Sibu, Kapit, Rumah Ujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah, Rumah Jimmy, Rangan Sibau, Sungai Ngemah, Rumah Magal, Lubuk Tanjung, Sungai Ngemah, Skim Gempuro, Nangan Jagau, Sungai Ngemah, pihak megak kabang belayan di Nangan Niro, Sungai Ngemah, ngau semua kabang belayan Bukai, Tinglala, Regina Dewi, Anak Bantian. Jadi pesan tu madah ke pemati, Regina Dewi, Anak Bantian, tudah nadai, 8 hari bulan 8 2026 niang dekat di Sengkai lemai 12 hingga 13 hari bulan 8 2026 dekat Danjuang Kependam pagi hari 5 14 hari bulan 8 2026 kaban belayan ti dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah William juga nya pesan ke terubah jadi pesan ke sekali itu pesan kita sulit ditangkan ke pengawak berantu ya kedatai dari ahiang anak Sinda madah ke pengawak ngetah sulit ngau berantu niang indaya niang Sinda anak rimba tau ke indai ahiang dekadatur berengkah hari 14 hari bulan 8 kalai 14 hari bulan 8 diatur pengawak ngertuak berengkah hari jam 7.30 pagi nangkan kenyak ngewan ulit dekat diatur 14 hari bulan 8 2026 berengkah hari 6 lemai lalu pihak megang ngetas ulit diatur 15 hari bulan 8 2026 berengkah hari 6 pagi lalu nangkan kenyap pengawak berantu 15 hari bulan 8 2026 berengkah hari 8 lemai diatur kabar melayan ke dituju pesan kita dipinta datang ke rumah Jimbun Sungai Keliak Nanga Tamin Batang Oyak Selangau. Nyalai pesan tu dituju ngegai semua kabang belayan kediau di rumah Luli, rumah Arun, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujum, rumah Bayang, rumah Deli Pasir Terabai, rumah Elis, rumah Pang, rumah Anggiak, Ulu Bawah, rumah Rampai Ulu Bawah Mega, rumah Rantai Ulu Bawah, rumah Birai Ulu Bawah, rumah Lawai Nanga Junan, Rumah Buan Nanga Langan, Linggi serta Bala Bak Siwang, biar mega kaban belayan di rumah Jimbau Batang Oya Ansurai, gau semua kaban belayan Bukai Tinglala, Niang Sinda Anak Rimba Tau Ke Indai Ahing. Pesan tu, madah ke dekat ngatur pengawak, ngetah sulit lalu berantu, dekat diatur berengkah hari 14 hari bulan 8. Kalai 14 hari bulan 8, diatur pengawak ngeretuak berengkah hari 7.30 pagi lalu nguan ulit dekat diatur 14 hari bulan 8 2026 berengkah hari pukul 6 lemai pihak mega pengawal ngetas ulit diatur 15 hari bulan 8 2026 berengkah hari pukul 6 pagi lalu pengawal berantu diatur 15 hari bulan 8 2026 berengkah hari pukul 8 lemai kaban belayan kedi tuju ke pesan to kita diminta datang ke rumah Jimbun Sungai Keliak, Nanga Tamin, Batang Oya, Selangau, Sibu. Lalu ke sekali itu pesan yang kedatai dari Mr. Peter Juman dari Rumah Penguang Siliak 1 Skim Sekerang. Madah ke pengawak, ngetah sulit Niang Indaya, Niang Teresa Jinam, Anak Kasih. Dekat diatur, pagi hari 6 to 15 hari bulan 8 2026. Berengkah di pukul 10 pagi. Berumah penguang siliak satu skim sekerang yang kelili nyalai pesan tu nuju semua kaban belayan kenglala niang Teresa Jinam anak kasih tau keindai Mr. Peter Juman kita dipinta datai ngulup pengawak ngetah sulit niang indaya niang Teresa Jinam anak kasih diatur pagi hari 6 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi berengkah di pukul 10 pagi. Kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta datang ke rumah penguang. Siliak satu sekarang skim engkelili.
Penterang kesilia berkawal ngawa pengawa atau kita tak bertanya ngagai nombor telefon.

01462. Aku nak baru 01463468700, 01463468700. Itu di kepesannya tadi, itu pesan kita sulit ngau ngelombuang. Jadi pesan tu, pesan kita sulit ngau ngelombuang niang Bibiana Rimbo anak juriang. Pengawak nguan ulit diatur lemai hari 5/14/2008/2026 ba TST funeral Palo di kapit rumah Satu Malaysia R3. Lalu pengawang kita sulit niang Bibiana Rimbo anak juriang diatur pagi hari 6/15/2008/2026 berengkar pukul 8.30 pagi. Lemai hari 6/15/2008/2026 pengawang lumbung lalu nyuak kentebalu. Pagi hari Minggu 16/08/2026 pengawang nganjung bungai ngegep pendam niang tok niang Bibiana Rimbo anak juriang bak Nirvana Sibu. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di rumah Klemen Manap Batu Suang Bawan Kenawit Bejayat Kenawit Tadak Kenawit Sungai Tuah Bawan. Kabar melayan di rumah Kalum Sengayan rumah Jampi Ulu Bawan rumah Rama Penyangkai Kenawit rumah Pagau Rantau Sukat Ruban Kedua Ruban Rayah Ulu Julau rumah Jenatan Gangga Rantau Ugiang, Rumah Jantiang Lemujan Pakan, Rumah Michael Jalak Kenawit, Rumah John Ramba Sungai Sibau, Rumah Nuang Kapit, Rumah Ilis Babo, Rumah Pengulu Madang Pelajau, Rumah Luat Pelajau Megak, Rumah Bunduang Ulu Kapit, Rumah William Uncat Sungai Ulu Yuang, Pihak Megak Rumah Biluang Sungai Engkatit, Rumah Shelley Wong Nanga Engkatit Megak, Rumah Untang Ulu Yuang, Rumah Binar Nanga Yuang, Rumah Kilau Nanga Lijau Ulu Lijau Manap Tanah, Rumah John Nanga Buau, Rumah Sylvester Panau Nanga Suang, Pihak Muka Ramba Bapukit Awup Sibu. Engkau semua kaban belayan bukai tinglala niang Rimbo anak juriang tau kebini pengajar Jelani anak Jimbon. Penderang kesilia kita tau telefon ngagai Suzy anak Jelani anak tuai niang tau. Nombor telefonnya 013-572-9357, 013-572-9357. Tuh tadi pesan, ia kebekawal dengan pengawang kita sulit, dengan ngelumbuang niang Bibiana Rimbo anak juriang, diatur berengkah hari lemai hari 5 atau 14.08. 14.08, lemai hari 5, nguan ulit niang tau, niang Bibiana Rimbo anak juriang, bak TST Funeral Follow Kapit Rumah Satu Malaysia R3. Lalu kita sulit pagi hari 6/15/2008/2026 berengkari pukul 8.30 pagi. Lemai hari 6/15/2008/2026 ngelumbung ditangkan ke pengawak nyuak kentebalu. Lalu pagi hari Minggu 16/08/2026 pengawak nganjung bungai ngagai pendam niang tok bak Nirvana Sibu. Lalu pesan si Tito, pesan berkawal ngawa pengawang kita sulit dituju ngagai kabar melayan ya kediau bak rumah badan dengan talung, rumah tinggau Lubuk Panto, rumah ngindang rantau Kemayo Manis, rumah Joni dengan Stameng, rumah David Ujan dengan Sepaya, rumah Guyu dengan Hukum, rumah Simon Tutung Ulu, rumah Sambau dengan Mengkak, rumah Birai dengan Mengiliang, rumah Brown dengan Stapang, rumah Bundan Sekunyit, rumah Anthony Kacung, rumah Lingga Lepung Mawang, rumah Tila Lepung Mawang Ulu, rumah Nanang Ngkeranjik. Pihak Mega kaban belayan kediau di rumah Jawa Kapu rumah Jawa Kapu Ulu, rumah Julius Kapu Ilek, rumah Tebang Sebandik Ulu, rumah Sanggung Sebandik Ilek, rumah Nunung Jelak Lambir Miri, rumah Tan Engkari. Pihak Mega Nanga Miau Ketiba Suang, rumah Ring dan rumah Tungkat di Sungai Keruah, rumah Meluda Ibul, rumah Sayen Menyebat skim penempatan semula fasa 1 dan fasa 2 Betang Air. Pihak Mega Kaban Belayan Bukai Ting Lala niang nyawa anak badak. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai ulit niang nyawa anak badak diatur 15/08/2026 berengkah hari 10 pagi diatur berumah entawi nangan jelak lubu antu.
Penterang kesilia atau telefon ngagai tukiang anak nyegang. Nomor teleponnya 013-483-1435. 013-843-1435. Tau kengali anak nyegang 011251182406. 011251182406. Tu tadi pesan timadah ke pengawak muai ulit ni yang nyawa anak badak diatur 15/8/2026 berengkah hari pukul 10 pagi. Kaban belayan ke ditujuk ke pesan kita dipinta datang ke rumah Endawi nang ajela lo buat antu. Jadi ngarap ke semua pesan tok tadi terang didinga. Terang didinga kelebih lagi nuju kaban belayan ti dituju ke pesan-pesan tok tadi.

0: Ya sendro ngau lagu ya kedek umbai manggai kati.
1: Eh, kano sinang iba bendera ka?
2: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mungkin kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.
0: Ya, terus kita anuat ke tambai menua kita sekali kenya tambai menua Sarawak dengan menua kita Malaysia nyerumak kita dalam bulan bangsa. Api yang akan nyerumak kita ke dekat nyambut hari bangsa bulan 8 to. Jadi kena merindang bala peninga ya kebisik mendiang kita nyedia kesti lagu hari Andrusan Ngalai. Lagu to megah dikena merindang ika musien ngawa endo ya kebisik bak kanto asam jam dia to. Harap kesetuai dian bak perbatasan terperindang pihak megah semampai gerai belama. Lalu pihak megah mujur dalam semua pengawak. Lagu kedikumbai Nuan Ambayaku. Ungkup bala peninga ya kesemampai rindu ke YFM Sri Aman. Tom gak lagu ungkup kita.

0: Terima kasih. Laban lagi mengkang, ba awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, selamat ngelari balap ningam temu baru kita dalam program YFM Sri Aman. Ba awak ruai kita kemenar ya. Enggak program, enggak kita di YFM Sri Aman. 12 hari bulan 8 2026, kami mai ke kita temuan kita hari PKB atau ke opis pengerai bagi menua Sri Aman. Di balap ninga kita ya ke dekat nemu siapa kena baik kami sari itu dalam program buat kita dengan opis pengerai. Temuan yang kena baik kami bisa datang ke konti pedak main live di Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Kita mantai ke temuan kita di atau ya ya. Ya, Encik Jaya Anak Edward, pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran opis PKB, opis pengerai di bagi Menua Sri Aman. Nama berita Encik Jaya bertemu baru.
2: Mana?
1: Semak kegiatan agai sitiknya nak ijaz tua tadi nah. Okey, tarik ke agai mua. Okey, ya. Nya Encik Jaya Anak Edward, ya siko ari pelatih di pejabat kesihatan bahagian Sri Aman. Ti dekat mai sebengkah hari topik ti berkait terapi ngau ubah gaya hari kita jam dia tu. Nah, Encik Jaya. Agi jauh non Encik Jaya. Semak kaki ngagai.
3: Okeylah.
1: Okey. Nya bebenang nyawa orang bujang, bujang siapa tu? Bujang ululun orang Suratua.
3: Orang Suratua.
1: Sekali lagi terima kasih ngagai Nuan Encik Jaya laban udah datang ngagai konti berkunci ke penerang berkawal ngau topik keka di baik Nuan ke sekali itu. Okey, terus ngagai Nuan Encik Jaya Anak Edward, pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran opis pengerai bagi Menua Sri Aman, terdekat mai topik berkawal ngau gaya hari kita. Ya kebenung sebun jam dia tu tetap ke pengerai lebuah musim sebun. Oh. Jadi tu Encik Jaya, Nuan dekat jakuk ke pasal gaya hari kita dia tu ubah gaya hari ke dekumai sebun.
3: Oh.
1: Uleh kita ngau semua balap ninga nemu nama utai ke disebut sebun nitia ke penerang kita hari upis pengerai.
3: Oh. Sebun tu tau ke dikumbai kita jerbau. Oh. Ianya ke alai kualiti angin ke ndak mana engkau bisi partikel. Tau ke ti ndak uliah dipedak ngenak mata kasar bawa atmosfera, kau uliah ngurang ke penampak kita. Partikel tu engkau asal lari utai asal tau ke empas sampingan dari pengawak mensia. Lebuh partikel tu bisi dalam penyampau ti mayuah serta berumpun, ia uliah nyekat pancar mata panas datai bawa dunia kita. Nya alai gaya tu ngurang ke penampak engkau mata kasar balon mensia mayuah.
1: Oh, nya lah kita jam dia tu na Encik Jaya. Oh. Penampak nama tu mata kita tu pan nyau nak tu medak ke jauh-jauh lagi. Laban gaya hari kita dia tu nyau napi penusah sebuah nasab ne. Oh. Pihak mega sebuah tu dalam angin tu tadi bisik utai kutur tekamah.
3: Oh, tekamah
1: kalau. Ya, kena kumain wan tadi partikel.
3: Nah, partikel.
1: Partikel.
3: Ya, nak pedok ngomong tu kasar kita ya.
1: Oh, nyak dia kumain kita partikel.
3: Bila yang main-main wah, nyak lah pedok kita mako pedok burak lah.
1: Oh.
3: Kamah tu nyak.
1: Nyak datai batikas ngerugak pengerai.
3: Ah, oh.
1: Okey, katiko nama utai kengasuh sebuah untuk nyadi Encik Jaya.
3: Okey, batang kebuah sebuah untuk nyadi, ianya laban pembakaran terbuka. Tau ke dikumbai kita nuno tes barang. Mako contoh nuan nuno balado ura-uras ke tayo ngau tebukai lah bukannya pasnya asap ari kilang.
1: Oh.
3: Ngau asap ari perengkau pengangkut tau ke dikumbai kita kereta.
1: Oh. Nyapan uliah ngasuh penusah tu nyadi nah.
3: Oh.
1: Tiga bengkah kebuah tadi nuno tai di ndor ya ke tebuka biar mengasap ari kilang biar mengasap ari perengkau pengangkut. Ketika kita nemu status kualiti pengamah angin jam dia tu, pihak mega tikas pengamah angin berkini, bisik kini cara hari kita opis pengerai atau opis bukai, ketika kita nemu ni ko tikas pengamah angin. Nanti baka menua kita jam dia tu, ni tiap ke penerang hari opis rampak menua tadi, dibagi Menua Sri Aman, datai ba 157 batikas nak manah ke pengerai. ungkup sida ya ke golongan bersiko.
3: Oh.
1: Katiko kita tahu nemunya.
3: Okay. Status kualiti udara disukat ngeno indeks pengamah udara. Tau ke dikumbai kita IPU.
1: Mm-mm.
3: Ianya tinggi agi nilai IPU-nya, jai agi status kualiti udara bok kendang durnya. Jadi bisi 5 itik renggat yang po IPU-nya. Bako ke terubah ianya IPU ke kusung agai 50. Nya status kualiti agi pada kadar manah lah kurang ada.
1: Nanti ya kusung agai 50.
3: Kusung agai 50.
1: Manah?
3: Lepasnya nilai ke 51 ngagai 100 nya sedahno tau ke sedang-sedang.
1: Sedang-sedang. Maka ke ditapi menua kapit ngau limbang ya ke kapit 70 sarito limbang 76 sedang-sedang.
3: Sedang-sedang. Tak tak terlalu manah go nya ndak
1: terlalu
3: kamah. Lepasnya adalah nilai ke 101 ngagai 200. Nya amat nentu manah nya. Lepasnya oleh ngeraban ke resiko meri empas ngagai pengerai kita
1: ya. Ya, sida ya ke berisiko. Golongan kebisik penyakit ya ke balat neh. Okey, terus ke?
3: Udahnya adalah nilai ya ke IPU 201 ngagai 300. Tu kelalu ndak manah tu lepan mayo agi empas ngagai pengerai kita mugonyo.
1: Ya.
3: Pasnya ya ke penudi nya lebih hari 300. Tu paling bahaya lah. Tu kita medok lah tidak 300 tu memang tak burak menua nano oleh pedok kita.
1: Ya.
3: Buku kita ikut dribo kereta pun pedih segalanya.
1: Kita pun lawak aku nak boleh support buat luar dia. Laban nak boleh disirut lagi manginnya.
3: Tak bau bau asap.
1: Bakerti jakuk kena komai bertoksik.
3: Bertoksik.
1: Nyawa bisa racun punya. Nyalainya kena komai bahaya ne. Lebih hari 300. Kita jam dia tu pun nyawa bisa ngasai ke penanggul halbo kita yang sebut dan luar dian tajak pentikas jam dia tu agi mengkang kurang yang 150 lebih nanti bakal kita ngasai ke diri di menua kita bagi menua Seriaman. Tajak pun pia banyu bisik sekeda balanya madah ke diri gatal mua bisik sengak lalu bisik ngasai ke kresik-kresik bertubuh. Nyak dekat diterang kenuannya lagi na Encik Jaya. Lalu siapa ya ke madok ya raban tebisi risiko tinggi kena penyakit mayang penusah sebuah nasab tu tau kegayari ti benung sebuah bakal ke dasai kita jam dia tu Encik Jaya.
3: Okay. Sembun ti majak nyadi dekat meri empas negatif ngagai semua orang. Tang raban ti berisiko tinggi ianya balon nembiak orang tuai ngau sidok ke bisik penyakit bako asma penyakit bronkitis penyakit paru-paru atau keding kumbuai kita lempuang penyakit lempuang ngau ati ngau allergic bako kepada tadi sudah gatal-gatal tadi
1: nya allergic nah
3: allergic ke ngau
1: sudah nuang insert ngagai ke buka itu tadi nyau nanya bahas tentang penyakit bronkitisnya tentang ni angka tubuh ke
3: nya dalam paru-paru kita deh yang yang macam ari tiup kita nya dalam paru-paru nya penyakitnya nuang batuk deh ngau nuang bekahak ya.
1: Bekerti salur sebelum datang
3: baca paru. Sebelum datang, kenyak lah.
1: Piap-piap. Ingat-ingat mimin.
3: Lama gue.
1: Aku ingat-ingat mimin. Kita anak semampai ingat ke semua kerja aku bawa pengawal pengerai. Siapa kini silap bukai ke bisik risiko tinggi kena penyakit punya sebuah itu, Encik Jaya?
3: Bukainya aja orang ke nginsap megok oleh kena penyakit leban sembun tu engkau sidok ke seruran gawok bok low pace tau ke rumah kau kita ke gawok bertani ya gini
1: ya
3: gawok bumai ya
1: nyak meh kita jam dia tu mayu hak meh mayu hak meh gerah ya ke madah ke kita itu tadi nanti uliah ndak entu balat dan luar jam dia tu ngemimit kaget pengawak dan luar jam dia tu leban gaya hari ya ke berketuk tu boleh ngacau ngerugak kita nanti kita lama di luar di indoor ia ketebuka imbaraman ketebuka bunyi kunci jaya tadi nah. Okey nama kini tanda ngau simptom empas sebuntuk ngagai pengerai dah Encik Jaya.
3: Kesan ti dekok dia saika sepengudah kena sembuntuk ianya kita akan berasa gatal buat tekak ngau batuak. Lepasnya berasa tusah dekok seput tau ke sendak seput. Pasnya mata berasa pedias serta beraik. Hidung beraik engkau suah bersin.
1: Engkasih.
3: Engkasih boleh engkasih. Pasnya kulit megok asai gatal apa
1: gatal.
3: Tadi engkau ngasai ke dadanya pedias, pedias dadau. Nya lah tadi sintam-sintam ya ti kena sebun tu tadi.
1: Oh, nah. Nya kira ke sintam ke terubahnya nak yang kaum atau kira ke kita ya ke mensia mayuah ya ke kira ya gerai gih hari sidak golongan ni kau dah ada sebut nuan tadi ti bersiko tinggi. Bisa ngah saya ketau untuk tu di tapi kita gayari tu majak semajak bisa beratai gatal jarang nak tusah dekat sebut lalu pia mega mata bisa pedias berai pia mega hidung ngau kulit bisa gatal pia mega dada dekat pedias katiko kita itu tadi bisa kini cara nyeliah ke penyakit tegal sebun tu Encik Jaya
3: dikendak ke nyeliah ke penyakit ke tegal sebun tu inya ya ke terubah ya sidak ke napi penyakit bako batuk flu asma pedias mata pedias jantung tau ke penyakit lempuang kronik patut datang ngagai klinik anti penyakitnya majak balat.
1: Betul.
3: Lepasnya ya kedua, enya sidak ke dalam raban bersiko tinggi patut seruran ngambil ubat sidak bako ke dilalau. Lepasnya ya ketiga, ngenak penutup mo ti engkeman lebuh pansut ari rumah. Lepasnya ngurang ke pengawak berluar. Anan tu kelalu tanyak lah bertani ke rumah dah.
1: Banyak sebut kita jam dia tu tajapan kita itu tadi ngan jadi ngelangkak ke pengawak tangga hari ke ngasuh kita itu tadi tak boleh lama di luar jam dia tu. Okay, terus kah?
3: Udahnya kelima nya mensia mayuah dilalau ngambil ke seruran nuci mua enggak untuk kulit tik kena sebun ngena air tik bersih. Pasnya ke enam nya irup air biasa tik cukup dikena nyeliah ke diri hari dehidrasi atau ke kalau belak awas ni dah tu cukup air buat tubuh tai. Pasnya ketujuh hanya seliah ke pun penatai pengamal angin dalam bilik bako nginsap. Ya ke penudi hanya sidok ke bisik risiko tinggi dilalau ngambil cuti enti sembun banyak nyadi buat tikas ke tau mai penusa buat kendang dol sidok. Hanya me cara-cara kita nyeliah ke penyakit ketiga hari sebun tau ke jerbau tu tadi.
1: Ya penusa ya ke datai hari gayari ya ke sebun. Mesin sebun, mesin angin ya ke kamah jam dia tu deh Encik Jaya anak Edward. Okey, nama penerang bukai kini dekat di Kenatai kenuan Encik Jaya seberau tua ngujung kerandau agi ke berandau ngau nama tu orang bujang tu tadi amat ini udara sepiak nyuan tadi nyak kaban ya kaban ya udah merik nama
4: hello
1: oh.
4: Nama saya Aidi Jaslina anak Joseph Mazul dari Bau.
1: Oh, dari Bau. Sama pelatih juga ya?
4: Sama.
1: Nyau ke ambil serandau. Baru nanya tu dah ya. Ama Encik Jaya tu. Tak ke madah kaku tadi. Jadi itu kaban Encik Jaya sama pelatih ngau ya. Nyau tadi pengawak ya ngulu ke Encik Jaya sama ngau ku berandau dalam konti kita di YFM Sri Amanto. Dia dekat berjaku. Dia udah berjaku. Berkawal ngau info. Tapi ku kita nyaga pengerai lebuah napik. Musim sebuan ya ke bangsa tu. Nyepulai baru ngagai Encik Jaya tu penerang bukai ke dekat dipunsi kenuan sebedau tua ngujung ke randau ke sekali tu.
3: Jadi ngai-ngai belu peningau leban ke benung sebuan tu keluar balat. Jadi pesan aku anang tu kelalu bisi aktiviti berluar lah. Nyako diri ti macam kita ke pansuat ke ti boleh berkenak ke maksnya ke
1: segabung mua
3: segedung mua segabung mua
1: segabung
3: mua tadi jadi nanti bakal kepada aku tadi ti menemuk kita bisik sintam-sintam kepada aku nya kita tahu ngagai klinik ke semak ngau hospital lah ke berdekatan ngau kita
1: ya nanti kita yang ngasai ke diri empunya tu sah pedias sebut semua nang jauh hospital lah ubat ya ke meruan dia bari diambil kita dari hospital tadi anak ninggal ke ya kelebih ke sidak ya ke kumbai golongan bersiko
3: bersiko
1: nak tahu kena utai mimit lalu ngasai ke penanggul. Okey, nya dulu hari ya kami di YFM Sri Aman ngau kita dalam program Ruai Kita. Terima kasih ke sekali lagi ngagai Encik Jaya anak Edward penolong pelatih ya ke dekat nyadi penolong metu ila nadai nanggul nadai nadai nak patut sedak tu nak mujur nyadi penolong pegawai ya. Dalam nyungenang kita ya kena di pelatih nya tadi Encik Jaya sebelum tua ngujung ke program udah berapa bulan di bagi Menu Sri Aman ba upis pengerai bagi Menu Sri Aman.
3: Jadi kami ke dah praktikal berita dah 8 bulan dah.
1: 8 bulan.
3: Masuk ke 8 bulan.
1: Lagi lama kini praktikal kita?
3: Ada yang tu lama lagi. Bulan 12 tu lah habis lah.
1: Berita kami. Nak berasa enak.
3: Nyok meh.
1: Nuan kita berandau ngau Encik Jaya tu kemarin tidak silap aku pun tahun bulan berapa mayanya nuan ngau bala nuan ikik ngagai konti kita.
3: Oh, bulan 4.
1: Bulan 4. Nah berasa dia tu dah bulan 8. Sidak apan nyau ka temu dalam pengawal latihan sidak ya ke dekatnya di penolong pegawai kesihatan persekitaran. Jadi nyak tadi Encik Jaya nak Edward terima kasih ya baru ngai nuan. Ya ke jadi pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran opis pengerai bagi menua Sri Aman tunggu jom ke program ruai kita ke sekali to. Terima kasih ya bertemu baru dalam awak kebukai program to.

Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta. Kita

0: Okay, lagu kena kembali bersurakop hati hari akhirnya lebau. Sebenarnya kita mendiang ke lagu hari Nick Revensi ngau Sila King dan Pengurindau. Agak mengkang ngau YFM Syaman. Lalu mengkang mengakui bian ngau kita nyentuh ke program untuk di keluar ke pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, berasai nak nyamai mega kunti sore itu. Gatal batar kuang. Nak tahu jawah ayamat. Jangan harap ke semua pengawal kita diatur, kita jam diatur, mujur mega di pejalai kah. Lalu dikarap ke mega semua kita dalam pengelantang tajapan napik gayari ya ke beketok balat sebun. Lalu ngarap ke lalau ke dipekunsi ke Encik Jaya anak Edward tadi, pelatih kita di pejabat kesihatan bahagian Suriaman. Jadi kelalau jadi ketengau kita semanjai kita nape ubah gaya hari ke bersatu. Jadi temu kita nanggul pengawak kita bak luar boleh ngatai ke penanggul batang tubuh sekali kenyap pengerai kelebih agak kita ia kebisik berpenyakit. Nyeling natai ke sebengkah gerah ia kedatai dari Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger. Menjadi persatuan tau, tau ke Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger hingga kerjasama pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran Sarawak pihak mega Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Cawangan Sri Aman dekat ngatur kaunter minahkan kita diatur bak Pasar Lacau kena hari 5 hari 5 ke dekat data itu 14/8/2026 dijalai ke berengkah hari 9 pagi nyentuh ngagai 1 ngali hari nyala kita bala veteran ya keba bagi menua Sri Aman dan dikelalu kedatai ngagai program ngulu kaunter bergerak upa persatuan to nyangka deka berkunci ke sebarang penerang ia ke pemaduk baru engau kita hari kita ia kenyadi veteran ATM ia kebisa masuk dalam persatuan veteran tentera Corps Ranger pihak mega persatuan veteran angkatan tentera Malaysia Pampang Sri Aman kita semua dikelalu kedatai ngagai program to kaunter bergerak persatuan to lalu kita ya ke nyadi kaban persatuan to ya ke bisi perambu dekat ngulok program tu ila di perangsang mai dokumen kita baka buku merah IC pian mega kad persatuan to jadi penerang kesila kita tahu telefon ngagai lieutenant colonel Melintang. Nombor teleponnya 019-3500-890, 019-3500-890, tau ke Encik Valentine, 017-8012-315, 017-8012-315. Nyata dek penerang, ya kedatai dari Persatuan Veteran. Tentera Corps Ranger yang kedekat ngatur program ngau kerjasama sida ari Jabatan Hal Ehwal Veteran Sarawak pihak mega ngau Persatuan Veteran Angkatan Tentera Pampang Sri Aman tidekat ngatur kaunter bergerak persatuan to ba Lacau ba Pasar Lacau hari 5 to 14/8/2026 berangkat pukul 9 pagi nyentuh ke ngagai 1 ngali hari. Bala veteran kita ia kenyadi ahli nyadi kaban persatuan to nak diperansang ngolo program to diatur hari 5 dekat datai 14/8 berengkar di pukul 9 pagi nyentuh ngegah 1 ngali hari ba Pasar Lacau Semak Kedai DIY Lacau jadi site to sebengkah pesan berat ia kebaru diterima kami di to untuk pesan pemati data dari James Jimmy anak Linggi dari rumah Empera Sungai Wong atas Ulu Mukah Madah Kelinggi anak Lakum Linggi Anak Lakum, Udah Nadai, 11/8/2026, Bak Hospital Hospital Sibu. Niang deka di Senggai, 12/8/2026, Lemai Tok, Lemai Hari Tiga, di Anjung, pagi 13/8/2026, Sari Pengila, pagi hari empat. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di Tamin Igu Baruah, Tamin Igu Atas, Tamin Batu 36, Menyan Rumah Sebeli, Rumah Seli, Rumah Jabu, Rumah Jinggang, Rumah Jamban, Rumah Dinggai, Nanga Duat, Rantau Urau, Nanga Kalai, Rumah Senabung, Rumah Sampai, Rumah Jantang, Rumah Judan, pihak Mega Kaban Belayan, kediau di Ulus Bawah, Bintulu, Sibu, Sebakung, Rumah Medan di Batang Oyak, Rumah Das Tapang, Ngau Semua, Kaban Belayan Bukai, Tinglala, Linggi Anak Lakum. Jadi pesan tu madah mati Linggi Anak Lakum, Udah Nadai, 11/8/2026, Bah Hospital Sibu. Niang dekat Desenggai, 12/8/2026, Dianjung pagi hari 4, 13/8/2026, Desenggai Lemai Tok, Lemai Hari 3, 12/8/2026. Jadi kita akan melayan ke ditujuk pesan dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah empera Sungai Wong Atas Ulu Mukah. Jadi penerang kesilia berkawan dengan penusah tu, kita tahu telefon ngagai lumur tu 013-302-7481, 013-302-7481. Jadi ngarap ke penerangnya tadi kelebih lagi pesan berat yang dikenatai kakunya tadi terang magang penerang ya. Lebih lagi didengar kaban belayan tidak tuju ke pesan tu.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Yang ngatai ke Siti pesan berat yang baru diterima dari Bala Peninga bahawa ke sekali itu ngatai ke pesan yang ke berkawal dengan pengawal kita sulit dengan muai yang terbalu datai dari Mr. Simon David Matan. Madah ke pengawal kita sulit dengan muai yang terbalu niang apai ya, sidak ya, ianya niang David Matan anak ambang, niang David Matan anak ambang, tau ke apai Simon dekat diatur ngucara sembiang 15/08/2026. Hari 6 tidak data itu jam 10 pagi baru rumah niang tumpu rumah ya kebelumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing di Sri Aman itu. Pesan itu dituju ngagai kaban belayan kediau di Jukun Pakus Pawah Skra Sri Aman Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman Kucing ngau semua kaban belayan bukai tik ngelala niang David Matan anak ambang. Jadi pesan tu, minta kita datai ngulok pengawak ngetah sulit ngemuain terbalu niang David Matan anak ambang tahukah Pak Simon.

dekat Datun Ngucara Semiang 15/8/2026 hari 6 berengkari pukul 10 pagi. Kaban belayan kedi tujuh kepesan, kita dipinta datai ngagai rumah ni yang tu. Rumah ia kebelumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Belimbing Sri Aman. Jadi ngarap kepesannya tadi, terang di dinga, kelebih lagi terang di dinga, kaban belayan ti dituju kepesan-pesannya. Kita berkongsi ke merinang kita ngau lagu data dari Rosie Usua. Sebengkah mengga lagu baru kedi kumbai lenyau di balut sebon. Terus ke pengindo mendiang ke YFM Sri Aman ngela tengah hari.

Okey, hana ngelak ke pengerindu kita di Balok Sebun, hak lenyau di Balok Sebun, tajapan kayari kita. Sebun jam dia tu di menua kita dibagi menua Suriaman, piam ke menua-menua bukai di mana kita di Sarawak di tu. Terus ke pengerindu kita, mendiang ke YFM. Mayang macam berita dekat dikunci ke ngau kita nangkan. Kita piam ke lagu-lagu, dikharap ke tau merindang hati kita jam dia tu. Harap ke semua pengawal kita diatur ngau nakaya pemujur. Kita berkongsi ke info yang kedata yang ada upis dagang dalam menua ngau kos penghidup Malaysia bagi menua Sri Aman. Tiba kawal ngau jualan Rahmah Madani Sri Aman ngau bagi menua betuang. Jadi sehari itu 12 hari bulan 8 2026, jualan Rahmah Madani bisik diatur ungkup Parlimen P205 Seratuk Dun N38 Kalaka diatur ba Dewan Lakin Nyabur perengkah hari 9 pagi nyentuk ngagai 3 ngaliah hari itu. Lalu pihak muka sari pengila jualan Rahmah Madani dekat diatur ungkup Parlimen P205 Seratuk muka 13 hari bulan 8 ungkup Dun N40 Kabung berengkah hari 9 pagi nyentuk 3 ngali hari diatur bab pusat penjaja Kabung. Pihak Megal 15 hari bulan 8 2026, jualan Rahmah Madani bisi diatur ungkup Parlimen P204 Betul ungkup Dun N37 Bukit Saban 15 hari bulan 8 2026, diatur 11 pagi nyentuk ngagai 4 ngali hari bak tamu lama di Sepawah. Pihak Mega 16 hari bulan 8 2026, hari Minggu, jualan Rahmah Madani bisik diatur ungkup Parlimen P205 Seratuk ungkup Dun N40 Kabung 16 hari bulan 8 9 pagi nyentuk 3 ngali hari bak pusat penjaja Kabung Mega. Nangkan kenyat 14 ngau 15 hari bulan 8 2026, hari 5 ngau hari 6, jualan Rahmah Madani bisik diatur ungkup Parlimen P201 Batang Lopar ungkup Dun N29 Beting Maro 9 pagi nyentup 3 ngali hari bak pasar Serbanika Keluarga di pusat. Jadinya ungkup Parlimen P201 Batang Lopar Dun N29 Beting Maro. Lalu 14 ngau 15 hari bulan 8, hari 5 ngori 6 mega bisik diatur jualan Rahmah Madani ungkup N33 Engkelili Dun N33 Engkelili 8 pagi nyentuk ngagai 3 ngali hari bak ya heng. Pihak mega 15 ngau 16 hari bulan 8 2026, hari 6 ngori Minggu 8 pagi nyentuk ngagai 3 ngali hari diatur jualan Rahmah ungkup Dun N31 Bukit Bangunan bak lacau minimat. Dan tadi kenya 15 hari bulan 6 hari 15 ngau 16 hari bulan 8 15 ngau 16 hari bulan 8 hari 6 ngau hari Minggu ungkup Parlimen ungkup Dun N32 Semanggang diatur jualan Rahmah 8.30 pagi nyentuk 8.30 malam bak Ewin di Suriaman dia. Untuk di kenya 15 ngau 16 hari bulan 8 2026, hari 6 ngau hari Minggu ungkup Dun N35 Seribas jualan Rahmah dekat diatur 8 pagi nyentuk 3 ngali hari bak Lim Kim Seng. Lalu pihak mega 15 ngau 16 hari bulan 8 2026, hari 6 ngau Minggu hujung minggu tu ungkup Dun N36 Layar jualan Rahmah Madani diatur bak 6 liong betung 9 pagi nyentuk 6 lemai. Lalu ke penudi ya 15 hingga 16 hari bulan 8 2026, hari 6 hingga hari Minggu utok ungkup Dun N34 Batangai jualan Rahmah Madani dekat diatur bak Lik Sing Marketing Sendirian Berhad 8 pagi nyentuk ngagai 5 lemai. Nyata dek, sebengkak info diperkunci ke upis dagang dalam menua ngau ke kos penghidup Malaysia bagi menua Sri Aman berkawal ngau jualan Rahmah Madani ungkup bagi menua Sri Aman ngau dibagi menua betuang. Atau lagu dari Florence Low, klik umai peminat nuan. Terima kasih lawas sampai mendiang ke YFM.
terus ke pengelindok kita mendiang ke YFM Suriaman.

Ya, sebelum kita nyingkang agai jam ke penuli pukul 2 nor berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang, kita nyedia ke siti lagu dari Ricky Ujan ngau Jacinta Olivia, lagu kerikumbai Amperuji Ati.

0: Dengarkan program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengar meh program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Nengah hari malam-malam ke tinduk-rinduk nengah radio dah. Ura penyanyi merindu ngobrita nak. Ura penyanyi ura lama kelamana. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya keliapur rindu nengah puati nengah. Ya. Sidang ngalai sidak. Ano namanya tidak bunijip ura lama mana magang. Ura keliap baru rindu nengah.

Okay, kita ngepun ke program Saluran Dikenang ke sekali tengok lagu Hari Makal Jemaat Kedekumbai Biar Mati di Tangan Solo. Kelebih lagi dituju ngagai kita ia kesuah minta lagu Hari Michael Jemaat Bekasida Alek Delta Bina Watabarau. Ya tadi bisa minta lagu Hari Michael Jemaat. Teniti aku ya kami minta lagu Hari Michael Jemaat Kedekumbai Pengerinduk di Labun Sebun. Aku ya tanah dengar wak kita yang moga bisa nyedia ke lagu-lagu bukai diharap ke tahun lantang hati kita. Lagu Michael Jemaatnya tadi Biar Mati di Tangan Sulu moga dikenal merindang siku ya ke bempu akaun Boniface EP ya. Ya bisa moga minta lagu Hari Michael Jemaat kena yang merindang. Semua kabarnya bakal sida Renga, Sengga, Franius, Dennis Lani, Bulan Pegari, pihak muka James Tanding, pihak muka Solomon Pagang. Ngau semua ia ngelala tuai sekali punya pihak ngelala aku Boniface Ipiah. Nah tadi sida ia kebisi minta lagu Hari Michael Jemaat. Nyendia ke lagu Hari Lina Kidang ke sekali itu lagu Kedekumbai Pengerindu udah nyata ditangkan ke lagu Hari Christopher Kelly Landuang Kedekumbai. Terima kasih ke surat nuan. Ya kita menyang ke lagu-lagu tau.

Okey, selamat hari bangsa 2026. Monyet ikut pesan dari Raban Nembiak di SK Abang Aing Sri Aman. Ya, bisa udah mantai ke kita tadi. Pesan selamat hari kebangsaan ke 69. Jadi malam ni kita bisa nyindia kemegak lagu hari Pini Lili ke dikombai saya semaya balang. Nangkan kenya lagi kita mendiang ke lagu hari Wesley Belajar. Hati dua, nyadi satu.

Okey, jaga meh mana pengerai kita pihak menggadiris bilia ngau bala anak kelebih hagi jam dia to laban kita benong nape gayari ya kebalat taman bersebun jam dia to anang ndak ngirup air cukup air dalam tubuh ndak ngasuh kita mayuh penanggul bak batang tubuh kita ke sekali temen yang ke lagu hari Polen Linang lagu kepenudi dalam program seluruh dikenang kita ke sekali itu lagu Polen Linang to namanya Lapa Nuan Nyaba. Terus menyangka lagu kepenudi ungkap sarik ke sekali itu kita bertemu baru dalam program seluruh dikenang bawa kebukai bak minggu kedekat datang.

Ya, terus saya ke menua tanah kita Taluk, ke menua kita ya, Malaysia, pihak Megah Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, dalam program Nur berkongsi ke pesan-pesan Rino Hati Adi Bola Peninga, setengah jam ke Penudi. 3 minit dah pukul 2.30 kali hari. Oh, nak berasa ya. Adik-adik ke lagi semampai lantang mendiang ke YFM Suri Aman jam dia tu. Kami dekat berengkah berkongsi ke pesan-pesan Rino Hati, pesan minta lagu kita. Ya, kena nyong kita di Facebook Suri Aman FM, YFM Suri Aman. Okey, 1, 2, 3, kita terus berengkah berkongsi ke pesan Rino Hati hari kita bila peninggal. Keterubah datang dari Betarina Natasha. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak, panas kami bak lubuak antau. Minta main ke lagu Ari Remjana Pulai ke Sarang, dituju ngekai semua yang ngelala ke lebih hagi kawan Facebook. Lalu Sinon Idi, Sino Aman dengan lagu lama kenang bak tahun 72-74, lagu Sida baka Niang Peni Lili, Biang Mega Roslin Jati Biang, Biang Mega Michael Jemat, Labu Hai Mata ninga ke lagu-lagu lama kok Sindon Edi. Tok peminat setia program seluruh dikenang. Selamat ngalah hari ngagai Puan Sindon Edi. Lalu Apai Lambai ke sekali itu ngatai ke pesan dari Apai Lambai, selamat berjalan ke pengawal hari kami bak bintang war di tok, minta tebah ke lagu Utai Orang Ari Edi. Dia kena merindang kawan Facebook, grup WhatsApp, semua orang ngelala Apai Lambai. Harap ke semua kita lantang berjalan ke pengawal ko Apai Lambai. Emily Kelvin Ari Gemas Johor, minta main ke lagu Ari Florence High, Kawal Antara Tua. Dikena merindang peninggal YFM ngali hari to, Nujun Wan, tucum-tucum selalu. Terima kasih ya ko Emily Kelvin. Lalu to Joshua Peter, minta main ke lagu Ari Florence High Megak Kuya, selamat bekerja di konti dia, selamat ngali hari. Lalu ke sekali itu Azrin Hairi kini H-Y-R-E-E Hairi, selamat berjalan ke pengawal Ari Kota Samarahan, minta ke natai ke besar Rino Hati yang kena tuju yang agai semua kenala, minta sebarang lagu. Siti itu datang dari Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal panas hari kami di Limbang, minta tebah ke lagu yang kena baik Winnie Albert Bisik Ganti Nuan. Kena merinang Lia Ancur, Bada Isa, Rashid Kaban, Entry Stang, Mambang Jack, Ngau Sina Limian. Terima kasih ya ko pesan dari Lily Anthony. Lalu si Teto Ari Morgan Gol, Ari Lubanto, minta main ke sebarang lagu. Dia kena merinang semua peninggal sidak ya sekaban belayan di rantau Kemayau Manis. Kari Lubanto. Lalu to pesan yang kedatai dari Michael Johnny, panas menua kami di Serian di to koya IPU majak nike jerbu nyop petang. Minta tebah ke lagu Ari Alex Wan, Midang Belalai. Kena yang merindang bala madek ya baka Simon Johnny, Basibu, Gabriel, Lauren, Dimos, Sebastian, Pauline, Maureen. Kabar melayan di sebarang luar sidak tu diau, pihak muka sidak serumah di rumah Paulus Yan, Sungai Bawan, Kenawit. Jakob pesan, harap kita semampai lantang dalam semua pengawak, pihak muka gerai belama. Lalu ke Siti tu, ianya Mary Antayen, selamat berjalan ke pengawak genuan bak konti dia. Gayari kami bak miri panas jam dia tu, minta tebah ke lagu hari Winnie Albert muka kuya. Dituju ngagai bala menyade tidak serumah basungai rebuah batu lintang undup. Ngajak pesan sama belak lantang kita harap ke teperindang mendiang ke YFM, mujur-mujur meh dalam semua pengawal. Lalu to Lemuk Randi, balat besebun kami bak kenawet dia to ko Lemuk Randi. Ia minta lagu dari Ricky Anderson ngalai Bungai Pinang, dikena merindang semua ya kenglala Lemuk Randi. Lalu sebenarnya kita melihat ke lagu kena pinta balap ninga setiap lagu bisa disedia ke dito
Lina Bugis, selamat berjalan ke pengawak gain Wan Bak Konti di Suriaman dia panas kami Bak Johor. Minta Wan nebah ke sebarang lagu Ari Ita Medin di kena merindang kaban belayan di Sarawak din. Ya kenglala menantu ngaucok ya ke Bak Sibu Jaya, Indok Kenawit, Dawa Tenggoling, pihak makasih dah sebilik di Johor lalu nuju Wan Bak Konti dia. Terima kasih sudah merindang kami. Terima kasih ya guys semua ya kenglala Lina Bugis, Golina Bugis. Kita bisa nyendia ke sitik lagu dari Ricky Anderson ngalai. Lagu baru dari Ricky Anderson, lagu kedekumai Bungai Pinang.

Okey, siang hari gila bayang koyan mengasuh nyawa nak masuk makai. Monyi ku sekedar lagu ba lagu kedai kombai Bungai Pinang Ricky Anderson. Kenapa dia berkenyap peningah? Siang hari gila bayang mengasuh nyawa nak masuk makai. Uliahnya, uliah dayat. Dagang dari hari ke suah kemakai. Tak nak nyamai ke gila bayang.

Okey, terus kita kenatai ke pesan-pesan yang kebisik diterima hari balap ni nga dikenatai ngagai Facebook YFM Seri Aman pesan rindu hati. Tau pesan yang kedatai dari Emilia Amy. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang. Sebengkah palan yang ke Nur Nampung Pelajar. Tidak terbilang di Pulau Pinang, USM yang minta lagu Meligai Pengerindu. Meligai Pengerindu. Hari Igu Anthony dituju kia kena yang merindang Ndun di Seratu. Pihak muka kaban-kaban di Facebook. Nalah dibaca tu mayuah kaban yang ke bakal sidak pita tingkau Kujam Emilia Sam Syasha Amanda Catherine Robin Sinun Eddie Stamos Devi Still Love. Mayuah ke nyungku jauh pesan ku ya, harap ke semampai terperindang ditujuk ya megang agai sidak sebilia indai ya apai ya menyadek ya ke ngoine. Aku ngau juga pesan, aku lelengau kita semua di Sarawak dian. Misi emoji orang niti air mata, emoji niti air mata. Segaya orang lelengau di menua sepiak nian, lelengau kita di Sarawak dito, di Semenanjung Malaysia. Tu pesan dari Sindun, pesan dari Sendi N. Okay, Sindun N. Sendi N. Selamat ngalai hari ku ya, selamat berjalan ke pengawal. Minta sebarang lagu dari Winnie Albert dikena merindang bala kaban Facebook. Ia kengelala harap kemujur dalam semua pengawal. Terima kasih sudah merindang kami ku Sendi N. Tuk tadi pesan dari Sendi N. Dublin ke baja minat merek selamat ngalai hari. Engkau selamat berjalan ke pengawal. Pesan selamat ngalai hari, merek selamat ngalai hari. Selamat berjalan ke pengawal aja ia ke bempu akaun Dublin ke baja. Lalu to Stamos Tebi Still Love. Selamat ngali hari, selamat ngatur pengawal jam dia to ungkup sari to ngage semua minta main ke lagu Sulu Sapa Aku Ari Frankie Will dikena merindang semua kaban ya keng lala. Terima kasih ya ko Stamos Tebi Still Love. Lalu to Juni Ben, selamat berjalan ke pengawal guys semua yang kengelala kelebihan ke kegenuan yang kebak kunti dia. Cukup angat kami bak miri jam dia to minta pasang ke lagu dari Juliana Ambu. Nama Rita Sulu dikena berindang dari info kawan Facebook, kawan belayan yang kengelala. Ngajak ko pesan, Erop Aik Mayuah, angat hari bansato. Erop Aik Mayuah, maya hari angat bansato. Ko pesan hari Juni Ben. Jadi setiap pesan sebelum kita yang natai ke lagu yang kena pinta sikap peninga kita. Mayuh hanya ke minta lagu. Tapi si empat ikut bisa sudah di pelabak kaku di pesan Rino Ati itu bisa minta lagu. Ya ke depasang kita itu lagi. Sebenarnya natai ke pesan dari Serina Sendai Janang. Selamat ngelih hari. Selamat berjalan ke pengawak. Salam hari suratu. Nuju semua orang kengelala bakal induk kenawit. Mary Ubon Matin, Sinun Edi, Syasha Ambanda, Ibra, Mat Akib, James Anyau, Tony Uluba, Roni Engkabi, Minggu Min, Michael Serit, Kaban Belayan Bukaya Kenglala, Serina Sendai Janang, Yaakob Hassan, harap ke semua semampai gerai, jaga pengerai selalu. Nyata ada pesan dari Serina Sendai Janang, kita bisa nyedia ke lagu dari Winnie Albert, lagu kedekumai Bisik Ganti Nuan.

Okey, lagu hari Rudy Albert kena kumpai bisik ganti Noan. Lagu kedua ke penuli dalam program Noan berkongsi ke pesan Noan hati. Terima kasih pesan dari Kitab Bala Peninga. Maka selama hari pukul 3, kita dekat ngagai YFM Kuching baru, nyuak ke penuh doktor, ditampung sedak di YFM Kuching. YFM Kuching ke? YFM Kuching. Terus ke program, dalam program Kedekumbai Rentak Ngali Hari. Jadi sedak di YFM Miri, dekat Babalik Nyawa, ngagai Perkhidmatan Kayan Kenyah. Jadi dengar kita hari pukul 3, nyentuh ngagai pengujung program hari Kayan Kenyah lagi. Di dengar hari YFM Miri, berangkat hari pukul 3. Ngali hari atau lagi. Terima kasih kepada peningan yang kesempai mendiang ke kami. Saya pengudah mendiang ke berita tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3. Kita bertemu baru dengan aku Ibin atau ke Steven atau pasilai dengan kami di YFM Suriaman. Ngelah tengah hari ninti yang tengah hari hari 3 nyentuh ke pukul 3. Jadi kita bersuara mendiang ke lagu dari Igo Anthony kedai kumbai meligai pengurindu. Jadi pesan bakal selama mai bala peninga, pesan ungkap kita ya ke benua nape gaya hari ya ke pensato anang kelalu lama baluar rumah jam dia to laban to ulang ngeruga pengerai kita semua gaya hari to majak semajak. Jadi dikarap kemega gaya hari kita di luar dian tau berinsur mana ngambil kena dan nanggul semua pengawak kreatur kita ba luar rumah anang ndak ngirup aib mayuah siang hari kelebih lagi. Lalu pihak mega anang nak ngetu, anang ngetu ngenatai ke pengelantang ngagai orang bukai kelebih lagi ia ke TC kita jam dia to kelebih lagi orang kelik sayau deres biliak pihak mega balapangan balakaban tek suah ngau kita ukai semina dalam penyenang pihak mega dalam penanggul ngau kita anak-anak ingat kurangnya ia kemeruan bak TC kita. Terima kasih hari Igu Anthony kerekumbai meligai pengurindau temu baru dalam awak kebukai.

0: lancang.
1: WiFi 101.3 MHz.
2: Rentang Ngalih Hari WiFi 101.3 MHz.

Ya, dua mina pas pukul tiga ngalah hari. Semua ngalah hari ngagai bala peningat kita. Terima kasih ngagai Steven. Kau dah mulai ngok kita tiga jam. Bawa ngelah tengah hari. Nyadi datai bawa aku. Dekat gulang kita nyentuk ngagai pukul enam tu lagi ya. Ya, nama pengawa bala peningat kita. Jam ke dia tu. Nyangkanya sekedar hari kita. Benung berlelak kini ya. Lalu sekedar benung berjalan ke pengawak. Kelebih agik kita ke gawak. Upi-upi perintah atau ke ukai di kuasa perintah eh, ya. Jadi kaya hari agik bersebun. Ngarap ke bala peninga kita. Anang udu berambun barat luar ya. Kelebih agik berbaik ke bala anamit ngai ke tabin lagi bala peninga ya. Lalu pihak mereka gayari kangat tau. Tentu ke bala peninga kita yang nang kurang ngirup air. Air amat kakunya ya. Lalu kurang mai bala anak pansut dari rumah berjalai. Ya kena muka lawak rentak ngalih hari kita so lagu kedibaik Zabia meringai sulam pengerindu.

Tau berkawal ngau gaya hari. Kita belak nemu gaya hari angat ngau kurang hujan di pelabak ke dekat Nuntung nyau kat Selampur kandang Munua Bonio yang kawam Sarawak nyentuk ngau gaya 14 hari bulan 8 tau ya. Kita ke penerang Direktur Besar UPIS Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arif. Ya, bersama ke gaya hari hari tungak selatan ngau penyampau tumpu angat di pelabak ke dekat Majak nambah bak menua sepiak. Lalu tu ngujung ke bisik jalai besai ke potensial penanggul sebun merakak garis antara menua tentang orang ketika penyawah penampak kelebih lagi bak selatan Sarawak. Jadi kita peningan dilalau ngambil ke seruran merasa website ngambil media rama rasmi MET atau Kemet Malaysia kelimpah atau download aplikasi My Cuaca dikena nguliah ke penerang ke pemadu baru serta betul ya.

Ia berkawal ngau aum antarabangsa novel Melayu Keterubah ditemu di dunia hikayat Panglima Nikosa dekat dia tua kena 25 ngau dia pernah mari bulan 11 tau. Ianya abak Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. Pihak ko General Manager Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Datu Dr. Sanit Said madah ke awamnya diatur berserimai ngau ulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke buapnya. Yang ambil ke bala peninga nemu ngau sili agik buap ke ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamidnya. Udah diakuk sejana nyadi antara buap pemungkal kesusastraan Melayu ti sama ngau novel modern. Amin ada 300 ikut orang hari menua tu ngau masuk ngau menua luar ditagak ngulau awam kedia tu bergulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Jadi awamnya disadang di penyadi sapi premier Dato' Amawan Tengah Ali Hassan. Hanya sekedar pengawak ke dekat di Atul ya di menua kita. Yagi merindang kita ngau lagu. Sebab kita ninga ke berita ke dekat di kongsi ke Menti Sigi ya. Bak awak berita batal rajang. Yang jak berita hari kapi ya. Kena pukul 3:30 lagi.

0: Siapa genuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mode,
0: bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi meganya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Ya nak pasai jam kita 3 minit lagi nyoka pukul 3:30. Kita dekat dengar ke berita ke dekat di pansut Kementerian Sigih lagi bawa berita macam rajang tang tau lagu ke di by Sibia Banyi Bujang Miri dituju ke Teresa Batu ngakai Bujang ya di Miri.

0: Ya, mereka selamat ngalih hari Sabtu baru mulai ngaku hari kapit bawa berita batara jang kita ke sekali itu. Jadi ya peningkat mayu. Kalau ya sehari itu aku berasa itu megah hati lapan bisi temui ke dekat mulai ngaku kita. Nu kita berantau ke siti topik ke cukup mana ke dekat dia baik suaya lebih lagi program ke bisi dia tu bawa bagi meruah kita di kapit. Jadi ya tu ngalu ke penatai hanya ketua penolong pengarah Tuan Freddy ngau mega pegawai hari upis tanian mega hanya Muhammad Aidil tau ke Ingko jadi peninggal mayu ngambil kena masau awak tau ke jam kita kita nemu awak ujung minggu tu dia pengawal agropes bagi menua kita di kapit ke dekat dia tu pilih menua kami di kapit jadi ya terbaya baik selamat ngalih hari selamat bertemu guys dewai ne
1: ya selamat ngalih hari.
0: Ya. Oh, jadi tentu ya peninggal mayu tu muka ukai keterubah sita agropes bagi menua kita di kapit berkongsi ngau kita ibak peninggal ngau peninggal di radio bakau ngau program ke bisik dia tu sita kaitlah penyakah sita ya kerja pengawak tu hanya ke di baik di bantai sita ya ujung minggu tu. Jadi aku terus dulu ngagai nuan tu Tuan Freddy ngambil ke nuan berkongsi ngau peninggal mayu. Nama kini tema serta objektif kapit agrofest bakal ke tahun tu nah.
2: Okey, terima kasih DJ. Jadi keterubah sekali aku ngari ke upis tanam Nua Sarawak. Ada kami besai pengagati serta terima kasih ngagai ATM, kelebih lagi ngagai YFM Kapit. Labau udah meri peluang serta ngangau kami sebuat berandau ngau promote ke pengawak kapit agrofest ke deka diatur kena 14 nyentuh ke 16 Ogos tahun 2026 tu ianya ba tahun square kapit. Jadi bakal sebut kita ramai jaku kapit agropes bakal ketontu ianya ketiga ko nyebut kena jaku orang putih ya. Innovating agriculture for food security tau ka dia leh ko ngagai jaku kita ngerangsang inovasi dalam pengawak petanam topi nuju pengelantang pemakai ti lestari jadi ramai jaku tu megak dekat dikena maya Sarawak agropes ke dekat digagak 25 hari bulan September ngagai 4 hari bulan 10 2026 di Padang Biluan Lama Bintulu tokai kumbai orang Lasar Kenyalang. Okey. Jadi rambai jakuk kami itu bisi objektifnya bisi satu kami ya narit minat bala belia serta bala induk bab ngawak petanam tupi itu. Kedua ngamansang ke sektor petanam tupi ngau agrobisnes. Ketiga negap ke cara ngenak teknologi bertanam tupi secara moden. Keempat, negap ke jaringan ngau peluang ekonomi serta nyukung sekuriti pemakai ngau kelestarian. Nya objektif kebesaya. Jadi nama impak pengawak kapit agropes tu bak menua kapit tu. Jadi kita medak ya. Jadi pengelansa program kapit agropes tu meri manyuah bengkah impak ti positif. Ngagai bala orang ke bertanam, bumai serta usahawan bak menua kapit tu serta sudah ke nembiak ngau bala komuniti bak menua kapit tu jadi antara impak positif ke di andal kami sigi ningkat ke penemu serta pengandiak sidak ya. Jadi pengawak tu bisi pengawak talimat bisi demonstrasi bisi merisida khusus 2 hari jadi dia tu ya ke nerang ke pasal teknologi pertanian moden serta amalan pertanian timanah ngau inovasi agro makanan. Kedua ianya nambah hasil pengusaha tani bab menua kapit. Jadi jeda yang diberi peluang berjual, berdagang, serta promosi produk di menua kapit laban manyo temuai data dari luar kapit. Ketiga, ngelak ke penyampau bala belia ngagai sektor tani. Jadi itu narit hati orang biak ngambil ke bisik perindu bab ngawak bertanam tupi laban dia tu kita yang menyebut pasal pertanian moden. Jadi manyo ngena teknologi, manyo ngena sistem bakal ngena ari handphone. IoT precision farming sebut orang. Lalu muka peluang dagang ngau pelaburan, dari narit pelabur serta muka peluang kerjasama antara agensi perintah, agensi swasta ngau ningkat ke sekuriti pemakai negeri. Jadi itu nyumbang pemakai peningkatan peluaran pemakai tempatan serta ngurang ke pengharap ngagai import pemakai. Ngau ngidup peluang ekonomi bala bab menua kapit. Aunya jadi penatai bala mayuh ngagai menua kapit ngusung pengok tu ila diharap boleh nungkak ke hasil bala urak ke ngau berdagang maya kapit agropes ila. Jadinya antara rambai jaku ngau impak ya ke bomno kapitu ila.
0: Oh, terima kasih Tuan Pridi. Aku namanya Rino Nati ninga empas ya atau ke empat agai pengawak kedia tu kita sebut cukup manah pada aku. Lebih bagi agai kita di kapempu ke ngau bab pengawak kita sebut tu. Udah tu kita yang uji nguyang agai Nuan Tuan Muhammad Aidil nanya Nuan eh. Berkini ke program atau ke aktiviti di atur semanyai 3 hari tu ni. Lama kita nemu 3 hari tu lalu berapa kini penyampau temuai atau ke target kita ni bahawa hasil dagang tidak ditagak ke lebuh maya Agrofest atau ilah.
1: Okay, terima kasih DJ. Jadi aku mari ke pegawai pertanian bahagian Encik Wipoh Leong. Ini program atau ke target kami berkapit lah sebakal ngau Agrofest yang sudah diadu di pilihan menua Bukai Megah. Jadi kita di kapit tu target kami hanya penatai pertemuan yang ke bisa datai atau ke pengunjung ke Jakob Melayu ya. Yang ke di target kami datai maya tu ilak yang lebih kurang dalam 5,000 ikut. Orang ke datai lah dalam 3 hari berungu pengamuk tu diatu ilak. Jadi hasil jualan atau hasil dagang yang ke uliah di nama-nama kita yang mandah ya ke diuliah bala orang yang ke bisa berjual mayanya ilak lebih kurang dalam 150 ribu piak lah hasil utai ke dijual mayanya ilak. Jadi kita lagi aku kangenan sok muka tentang pameran atau ke nama utai ke bisa ya ke dipandang ke mayanya ilak yang bisa upih-upih perintah banyaknya di baruh perintah menua Sarawak atau ke perintah persekutuan lah perintah pesai kita serta company-company swasta ngau mengga bala usahawan atau ke orang ke sigi ngau bersemekiah dalam pengawak nama-nama berdagang ke produk atau ke utai ke berkaul ngau bertanam bertupik lah lebih pihak mengga di maya kapit Agrofest atau ila kita di kapit bisa muka kapit kitchen kapit kitchen jadi kapit kitchen tu yang dekat berjual utai pemakai lebih lagi utai ke lauk ke meruan atau ke bisik di menua kita di kapit tang nadai di menua bukai mainnya ilak bisik dijual lah jadi tu antara tu ke utai ke nadit penatai temuai lah jadi pengudahnya mengga kami hari upi bertanam bisik muka konta atau ke bisik ngeregister ungkup kita ke ngemeran ke pengawak bertanam betupai out ianya sistem itani jadi sistem itani itu sudah diadu ke kita bisa sudah didaftar ke kita bisa sudah diregister kita jadi maya tu buat peluang untuk ilang mengga kita buka konta ngambil balai ke bedaung register atau ke ia ke baru nemu nama tak itani itu mayanya ilang bala kita di kapit tu uliah bertanya lah laban bala hari ibu pejabat kami upih hinduk bersaik kami di Kucing bisa nurun mayanya ilang dah jadi pengundahnya mengga semua kita di kapit banyak ya biak atau ketuai ya ke rindu atau ke ingin nanti bersemekiah dengan reja atau ke ngadu ke bisnis berkawal dengan bertanam tupik tu tau datai maya tu ilak laban bisa demonstrasi ngaga sos cili undangnya tadi bisa terlibat pembangunan tanaman dabai atau ke makni kita nyaga atau ke ngintu kebun dabai kita lah undangnya mengga bisa pemprosesan pelbagai ikan sungai masin au nanti di menua Kucing atau ke menua luar lah kita di Sarawak itu dulu cuba kita temenggah ngau terubuat masin jadi kita di kapit itu laban kita itu enggak bisa air ke mana bisa ikan ke berga jadi bisa usahawan kita yang kita kapit ditumpu yang peranak hari bukit mabung ya tu udah lama ngadu ke ikan semah premium masin jadi amanya tu ya bisa dijemput kami hari bukit tanam merek talimat dokum merek ceramah berkawal ngau bekeni yang memproses bekeni yang agak ikan semah premium masin tu bakal terubuaknya lah ya. Jadi utai tu aku harap bala kita bukai ya ke dia di menulu atau ke dia di rumah panyai tau ninga tau meniang tau datai mai tu ilak deh laban kunci penemu tu tusah dibeli nadai dijual utai tu pri aja kita sebuat tau ke kita di kapi tau sampah datai meniang ketu bisa diberi makai ngungi rup maya terlimat tau ke maya ke berceramah 2 hari berungunya ilak jadi nadai salah lah hari ke duduk berkedai Cina pihak dia dulu duduk meniang ke orang ceramah tu dulu lah mainnya lah oh, peri

0: Tapi tu pakai belagu. Tang pengawak pakai belagu tu digagak kita memang ke malam lah pengawaknya. Jadi udahnya untuk bala anak-anak ikan ngawa pergi naik ke datai mengga bisik mengga paket di tu ke main ke diatur ngagai bala anak-anak kita inya baka pertandingan pakaian berhias anamit ngau pertandingan ngecuak mewarna ko jako Melayu ya dah ngecuak menyeko kita. Udahnya tadi baka selama mah kena kita narit tu ke kena kita merindang bala kita dekapit. Jadi kami hari upis bertanam mengga bisa ngemai to ke bisa ngangau ke dui ko artis tik popular kita iban di menua Sarawak tu inya lemai 14 hari bulan bisa ayak tanam belas to Ricky Anderson bisa bergulai ngau kita udahnya tadi malam 15 hari bulan inya bisa pobek lo ngau bisa mengga penampilan khas maya hari penutupan hari minggunya inya inilah lata jual lah the legend tu orang nalan kisit inilah lata jual tu oh ya bisa demengga datai berperina reti ya kita ada kapit maya tu ilah bisa tiga ikut artis kita iban ke popular merenang kita di menua kapit jadi piang mengga aku ngai nak narit hati bala kita di menua kapit ikulah datai maya ilah bisa dijual tiket benasir. Jadi tiket benasir tu setiap hari ya bisa ngagak cebutan tapi utai kekak baik aku di pedak kita sebuat ya kekak baik aku ambil kita sebuat dia lah ianya hari hari kepenuh dirinya cebutan bisa price ianya cukup lain enggak hari ngurang lain tak tuan ya aku udah agrofest ya aku udah bapak menua bukai bisa gold ball oh gold ball tu nama kurang nyebut kepian maung kepian maung minyak jago kita ya udah nyata deh bisa peti air bisa TV, bisa cinso, pemancit, ngau barang-barang kebukai mah. Oh, jadi aku harap ke kita dekat piat tu anang anang turunor runo ngai kebaik ro pulai ke mano bukai gol balnya lah tinso.
1: Okey, au maneh-maneh utai ke di bantai ke kita sebuah semamanya 3 hari berunggu hari siang nyentok ke malam tu ni tuan. Tu mekak ka nemu ne alai pengawak kita tu dia tu kemaya kini nah majlis penangguhan agrofest kita tu lalu siapa kini temuai ke dekat berjadi ke pengawak kita sebuah tu
0: okey jadi majlis penangguhan kita maya tu ila ianya dekat dia tu ke 16 hari bulan ianya hari minggu kena pukul 10 pagi pihak lalu dekat di penyadi ke yang berhormat menteri Infaiko atau ke menteri tanam tupek empu nya Dato Sri Dr. Steberuni anak utum mah ngau bala tumoi-tumoi bukai ngau bala lokal-lokal webi bukai lah ya ke bisa datai mai nya lah
1: ya yeah. Au terima kasih tuan udah nya tok mekak ne ngambil ke aku terus ngau ranau tok ke tanya kita ke sekali tok pulai baru ngen wan tuan Freddy ne kelimpari pengawak kita ke di kapit tok ke bisa ngatu agrofest tok bisa kini pengawak tok dia tu seberau ba kapit tok ke dekat datai ba menua bukai nangkan kapit tok tuan.
2: Okey, terima kasih. Sebelum aku nyebut dini gile bukai ketika dia tu mau grup pesto, jadi aku kan nyebut nyentuh lagi tentang itani. Oh. Jadi aku ngena mansal baru orang ke pengok bumai bawa menua kapil tu datai lalu ngeregister diri bak itani laban lukai nama sigi semak jaku ialah peminta bantuan ialah manyuah ngena online lalu kena sistem itani jadi Malaysia manual itu ialah dah bisi register dalam itani boleh minta bantu engkau nama tak ke bisi sebias kami ba jabatan oleh temus dah badia ialah oh. Jadi nya penting ya bala ke bedau kalau register ba itani datai kalau register ba babo sida upis bertanam menua kapiat au oh. Jadi nyentuk nyebut nyebut pasal agropes ke dekat diatur gitu datu ialah jadi kapiat bahagian atau ke menua ke 5 udah diatur pengawal agropes terubah sekali ya berpun hari limbang sebab limbang agropes bulan 4 udahnya ya lu kepakan kepakan agropes bulan 6 sebawah agropes bulan Julai serian agropes tu sebab ujung bulan Julai 24-26 Julai udahnya kapit agropes dekat dia di 14 ngagai 16 bulan 8 tu jadi nak lama ya 2 hari ya, lagi 2 hari lagi ya. Udah kapit pengawal agropes tu lalu berjalan ngagai dalat dalat agropes 21 ngagai 23 bulan 8 lalu ke bau agropes 11 ngagai 13 dari bulan 9 Udahnya baru

0: Ngagai Sarawak Agropes kayak sebut ke tadi ketika dia tu laskar Kenyalang Bintulu banyak program Agropes kayak ketika dia tu tahun tu.
1: Aw, mayuh pejalan kita sebuat bersaing empat awak nu kita sebuat tu nih ngermai ke Agropes 2026 ke Skeleton ni tuan. Lalu ke Skeleton mereka nanya tuan tuan Muhammad Adil, bak pengawak tu nama kini pengawak tu ke produk pertanian teh popular bak bagi menua kita di kapen nih. Ngamek kurang peninggal di luar nemu pihak kaku nih. Okay.
2: Okay. Terima kasih sekali lagi DJ. Jadi kita di kapen tu ti ya musim buah lah dia tu tokus hari subak lah. Antara buah tokus tai ke paling-paling popular bak kita di kapit inya buah dabai. Lebih hage ndik dabainya datai hari menua suang. Au inya bak buah, nyani bak ikan, kita itu popular tokus di kelala orang ngau ikan ke berga. Inya bak ikan purau, kita sama nemu merga ya, dunya ikan semah ngau balik ikan ikan kebukai lah. Jadi inya antara utai ke bisik bak kitai engkau nadai bak bagian toko menua bukai udahnya mga hari segi pemakai canai goreng segi terima kitai ga entai orang datai dekapit mesti kak makai canai gorengnya serta ngau baka buah-buah bukai yang baka sidak buah isau ngau mayuh hage lah utai bukai ke lain nadai bak menua bukai bisik bak menua kitai
1: anak yang sepaya okay, terima kasih tuan ngau tadi jadi ke penudi dikenal nutup ranau kita tiga awak ke seduai tu natai ke jakut tesau jakut pengalu nama kini pengarap artis dewai bawa pengawak Agrofest tu ni nuan dulu tuan Freddy nah.
0: Ok jadi aku mengau ke bala bawa menua kapit sama kita datai ngagai program kapit Agrofest ketika dia gagak kami hari 14 nyentuk ke 16 hari bulan 8 tu. Jadi kita boleh bertanya laban manyuah buh pameran dekat dibuka yeah. Nama tepsi teka temu kita boleh bertemu dengan bala sedap ke Singapura pamernya. Nya mega ukai semena sida menua kapit urang ke semak sida kenawit sida ari menua sibu sama tau datai nadai salah laba kita sama ramai ke bawa tu laba menyoh tai ka dikak dipandang kami maya tu ila au nya ari aku jadi ngarap ke kita sama-sama berjalan ke pengatung ke mana mah jadi ngarap ke sida ari kapit ke okay. Cuma ideal bisi tai ka sebut beri peluang ya.
2: Oke, okay, kepenundi hari aku ngari ke kami sebuat hari kapit tim gak bala tim kami sebuat ke hari ibu pejabat terima kasih abu dah mantuk kami sebuat beramu lalu ngatur teto jadi dua hari dah kak datai lalu kita sama ngarap kutai to mujul serta nitih ke utai kuda dirancang kita ngambil ke julu hati kita hanya muka mina muka pikir kita di menua kapit to ngau pengamuk ke berceramah merik talimat dari segi pemasang bertanam bertupik serta ngagai bala-bala ya ke sigi aktif atau ke ya ke ngemeran ke pengamuk berdagang berkawal ngau produk-produk utai jual berkawal bertanam bertupik tu jadi itu mentara platform atau ke pelasal nu alai sidak ya ngeremai ke agi bisnis dagang sidak ya maya tu ilak seraya ke berjual lalu ngeremai ke agi laban mayanya bisik sidak fama gak entik sidak ya nak nemu bakni kak berdagang bukan minat orang ke ya ke bisik ngau pameran aja tam enggak bala kita bukai di menua kapiat tau-tau nanya gini no aku berjual utai tau ila sidak fama ulih nuluang kita hari segi berjual ke ya muka market ngagi kita ukai minat di kapiat tam enggak di seluruh menua Sarawak tau aja takit kita dulu au udah cukup bagi aku wawak ke kita utai di tanam utai di tupik kita nya nyadi ke hasil nyadi ke duit ngatai ke penatai pemisik ngai ruang bilik kita siku-siku.
1: Okey, terima kasih yang lain tuan Muhammad Adil atau ke Ingo ke penudi ke lemai tu ne. Nyak yang peninggal mayo ranau aku begulai ngau pengari hari upis bertanam bertupik bekau ngau kapit Agrofest 2026. Terima kasih yang lain ketua penolong pengarah hanya tuan Freddy pihak mengkawat angkai pegawai kita tuan Muhammad Adil atau ke Ingo ke udah berkongsi ngatai kerempu angkai kunti kita ke sekali tu. Nyak hari kami di Kapit ke sekali itu bawa berita Bata Rajang. Terima kasih ya.
3: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: YFM, the 101.3 YFM.
1: Ya udah lagu ke di baik Rick Anderson, Durek dalam Daging. Kita dekat mulai apa program Aram Berpantun.

0: program Arang Berpantun YFM.
1: Manya amai burung acang ngagak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang. Anang ngasuh putus teberusai. Jalai malam ngadai bulan. Bulan keman masih di sisi. Kasih dalam sanggup menyelam. Laban ku sanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat. Rarap atap labuh selesai. Teribu kereta anang nak berjimat. Jaga sebut ngadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.

0: mau pagi ngisap kuyuang salah hari si urang dicapi doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seripas ukai aku nak balas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumbuh sprint 16 ya
1: akhirnya pergi jap nyamai amai buah pedalai oh main tu buah belalai dina
2: agi belalak dekat bepantun aram meh ninga ke program aram bepantun bawa rentak nali hari di YFM.
3: Ya, peningat mayuah kita buat program aram bepantun. Udah bisik orang telefon ke konti sabar-sabar lah. Nanti aku narik spot lok. Ambil ke bala peningat kita di serata. Menua ke bisik mendiang ke kita bakal ke ngalih hari tu. Sama-sama kita berpantun. Wow, bertimba pantun me kita. Kena ngelindang hati diri. Ngagai bala peningat kita, kagip gulengo kita, jam ke dia tu. Terima kasih lah memilih YFM station kemerindang kita. Ajapan kita dituntung. Gaya hari kebersembuan. Nyamanan alai kita berjalan ya. Kak penengai milih dia buat rumah dulu mak kita ya, burung dulu. Bah berengkah kita. Kita nyangut kangau peningat kita ke terubah. Hello.
4: Hello, Aki Wan tu.
3: Okey, Aki Wan, nama berita.
4: Mana saya sejerbau?
3: Au balat dia mana?
4: Balat ah,
3: balat ya. Sebenarnya kau pengerai. Hello.
4: Hello.
3: Oh, nama agak bunyi to.
4: Tak.
3: Radio. Jauh ke dari hari radio ah, engkau yang nangkap. Hello.
4: Hello.
3: Telepon mana nangkap radio nya? Nya ayah bukan bunyi. Jauh ke Mimi Ari. Okey. Teruskan dia pantuan hari Nuan.
4: Okey.
3: Okey.
4: Hello.
3: Oh, terus ke pantuan Nuan.
4: Aku waktu minta bantar arti nama arti minta bayar. Minta bayar. Itu aku malah bantar arti ke ya. Alah ke sini ya.
3: Nak jawab kami me ada radio nan. Nak emu bunyi ke?
4: Oh.
3: Hello.
4: Hello.
3: Okay, terus ke dia.
4: Okay.
3: Mhm.
4: Hello.
3: Aku leh ninga ko. Terus ke dia.
4: Itu menyia ke sini nga, itu minta pada arti ya. Maka kuaci kata menua Cina. Dan kala alarah buah getah rangkai labodan. Mimpi minta bayar nyak madah ke kaban bisi kak ditanya orang. Nanya aja lo.
3: Okey, nyak.
4: Salah ke sini nga.
3: Okey. Nyak tadi peningat kita minggu yang tadi nanya arti mimpi digagai bayar. Sawut peningat kita yang tadi yang dekat ditanya orang. Ya, ngarap ke bala peningat ini kita datuk nemu meh nampak semua mimpi gagai bayar. Hanya sejak mimpi mana, mimpi dekat ditanya orang. Ya, nak tujuh-tujuh mana? Ya, kita nyawut kangau. Hello.
5: Hari muka.
3: Okey, hari muka. Janang, terus ke dia.
5: Okey. Tak ada. Nombor lagi dah.
6: Oh.
5: Benda boleh dengar?
6: Boleh, boleh, boleh.
5: Ah, tak ada, tak ada. Apa bisa masalah dia awalnya?
6: Oh.
5: Nyamai udu mudia kulu menua kapiat udah bisi jalai. Amai aku rebika saya ukamia udah di hati ente nak nyadi rugi amai.
6: Mhm.
5: Ah, nyak ni jo sedoi kan.
6: Okey.
5: Okey, meliang
6: ah. Ya, nyak tadi janang. Ya ge nyambut kangau hari ini bala peninga kita ke bisi telefon ngagai konti jam ke dia tu. Hello.
7: Hello.
6: Ya siapa ngau ku beranau?
7: Rego sol mari ge.
6: Ya ke sama lemai. Oke nuju pantun ge siapa?
7: Ya ge dengar.
6: Oke terus ke dia.
7: Proyek. Proyek sangka kanadi. Ada malta, dua belas, pun mungkin. Kebaya boleh kami di, ada malta, tunggu pula, ucu mana?
6: Mhm, Monica milih puji ya, buset ni ngah Monica, bau pes ada tu. Mhm, bisa.
7: Tunggu salam ya lah.
6: Oh, bah belakangnya lah dia.
7: Okay.
6: Iya.
7: Terima kasih
6: dia. Okey, sama-sama. Ah, pandu puji dengan Monica ya. Ah, bisa yang ingat pelabak aku.

0: kita berulang opening lah kita. Hello.
1: Hello, selamat gali hari. DJ kesayangan.
0: Hello, Jessica.
1: Ya.
0: Okey, Bapak Ite bantuan.
1: Ite ja.
0: Terus ke dia, Jessica.
1: Okey, menito. Jalan ketemu meli air tebu. Lalu metu tapau salai. Manua kita dia tu musim musim jerbu. Sama metuai biaknya ke penggerai.
0: Oh.
1: Okey, nya dulu. Bye.
0: Ya, cukup mana munyi pantuannya ya. Pantun nyaga penggerai. Lepas kita dituntung sebun jam ke dia tu ya. Jadi kita lagi nanti pala peningat kita. Kita terus mulai dengan peningat kita ke sekali tu. Baru telefon. Hello.
2: Hello, Dara. Selamat lemai.
0: Selamat lemai. Nama tu terungguk amat tu, Robina.
2: Baru dah kali. Tadi keangkat negerasi.
0: Okey, pantun kita.
2: Amat.
0: Pantun kita, Robina.
2: Tu pantun perangsang dulu tu Dara. Lagi kedua pantun tunik.
0: Okey.
2: Sama ke bilik muda kita katuan ngegai kedai melihinga. Harap ke mana semua lega pantun ke dipansut bala peninga. Terbaik tinggi burung bangau malam hari ngulam rumput. Ya meh tanah selanuan sakit anyau. Nanti itu pedak, nanti itu pansak saya lalu luput.
0: Punai.
2: Oh, darah. Ya, selalu, saya anggau dah pansak. Selalu kesalah, di luput ni ya.
0: Nampi ya.
2: Oh, iya ni.
0: Oh, kayaknya tadi Robina. Ya, kita lagi nganti bala peninggal kita ya. Telepon lagi konti. Dua ya, kita harus telepon 082258634 082258633. Kita ya nguyang ngagai kangau kita ke sekali tu. Siapa kini? Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Tu Acan tak? Hari Kucing.
0: Okey, Chan. Pantun kita
3: nanti padi padah ke padi ndak aku tetampi-tampi. Nanti baik jadi padah ke jadi ndak aku tenganti-nganti.
0: Ya jadi je. Oh, iya, nyak tadi peningat kita.

0: Lagu ke di baik Juanas Joni Aman Nuan Bisi Intan di Kembuan. Jadi kita lagi ya, nyawut kangau hari ya, peningat kita ya. Hello.
1: Hello, selamat ramai baru dara lagi. Ya. Ke berjalan itu kan ke agak betul berjalan. Kanton ngedelo.
0: Okey, terus ke dia.
1: Di tengah laman Nusa Kajang lewat. Jadi atau hati ku berasa bingung. Asa tidak luput berpansak nuan bujang. Laban tubuh nuan selalu bau cengong. Atau agak darah sisa agak. Di kaki lima nira air tebu berjelai ke kampung boleh lar pai. Itu musim jerebu wanang kurang kita ngira air. Terima kasih, Dara.
0: Yeah. Terima kasih,
1: masalah
0: lagi. Ngode
1: baru,
0: kan? Okey, nyak tadi pening, ya? Robina. Ya, pening, kita ikut sekali itu. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
2: Sekali mari dari kampung Sungai Pinang lama Semunjan.
0: Oh, baru ningau ras Semunjan ku kuat to.
2: Ya, dulu di sibul lain.
0: Ketubah ya bapantun wai.
2: Selalu ke mama tu tepi di tu. Sudah lama sana dainya.
0: Ada lain ke mana? Amat
2: ya. Ya.
0: Amat tu ses kada dia
2: nak bukan lain. Kalau sekarang ada itu dia mai.
0: Amatnya kak betul naik begitu pun tu saya kan?
2: Ya, kau bisa pasok dulu ah.
0: Okey.
2: Aku juga ngai semua peningan buat YSM. Okey, pantau nama itu. Buang tekai dari merimai, ambil siti sumai kalau awak. Bukan ngai bambai kau retuai. Retuai kak memang mudah sindu. Ini aja.
0: Lagi bala peningat kita nyawet ya. Ini non Jessica. Robina. Sawetnya. Tau kaya ini apa yang nak tu yang mai sik kau ya. Apa kilat kini? Apa kilat? Tau tangkupnya ini nak cuan. Nurin lama nak bantuan. Ya, 08-225-8634, 08-225-8633. Arus telefon benar-benar dibuka ngegai bala peringat kita di Serata Menua. Kau lih mendiang ke kami, banyaknya kita mendiang ke kami ngena radio, RTM Klik atau ke Astro. Ya, peningat kita di Bintulu. Orang Bintulu. Ini kari bakalalan kah? Saya spek kuarnya, ya. Orang dari Indonesia. Ini Nuan Petrus. Peningat-peningat kita ke buka, ya. Kita nyawut kangau. Peningat kita ke sekali itu. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Hai Jessica.
0: Jessica. Okey Jessica. Malas pantuan dari siapa?
3: Janang.
0: Okey Janang. Di mana-mana.
3: Menitu au. Ibu cantik berjual sirih ngau Pinang. Duduk mana bak tengah kamu. Saya ngiru kupi. Akai tusan nuan tu Janang. Kadakah kandua ulih nuan tupi. Udah.

0: Yagi, mendiang ke aram berpantun ya. Kita terus nyawut kangau peninga kita ke sekali tu. Hello, oh nak muju. Jam kita baru aja 21 minit lepas pukul 4 ya. Agi tu bah jam kita. Kita terus nyawut kangau. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke berandau?
1: Selim Adi tadi tak.
0: Okey, terus ke dia.
1: Okey, okey. Pantai menyita. Tujuh orang gaya tidak tak ningam. Okey, buah langir, buah kelia. Boleh dipakai kena bersabun. Lapan wan sulu udu nima. Bedak aku tu orang miskin.
0: Mm-hmm.
1: Okey, nyajak.
0: Okey. Nyak tadi pantai tanya. Okey.

0: ya kita nguyang agai akan ngau ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku berandau?
1: Ya, Mukah tak tadi, betul.
0: Orang Mukah, terus ke dia.
1: Tu. Malah pantun tanya saban ke hari limbang ke nama mimpi tu kau bayar aku ya.
0: Oh.
1: Oh, tu medah ya. Subah itu mimpinya deh. Kasih aku tu lain ni je.
0: Oh, amatnya.
1: Makai kopi, gulai gula. Makai roti, gulai kaya. Dek mimpi, wai menjadi tangkap bayar. Ngayu kedai. Kak laki udah mansau cinta. Ah, nyau ya. Kasih aku dah, eh.
0: Okay, okay.
1: Bye, bye.
0: Ya, nyak tadi. Sama megak. Sawut hari sikap peningga kita ya. Okey, kita ninga pantun ke sekali tu. Hello. Hello. Hello. Iya, nak mujung, nguji baru nuan au. Laman aku nak ninga nyawa nuan.

0: Ya, lagu akan dibaik Heli pelakon. Jadi kita terus nyawat ke kangau peninga kita. Ya, hello.
1: Hai, bujuk kesayangan Jess baru-baru bau.
0: Oh, Jess, pantun kita.
1: Oh, benito. Baru bah berjalan ni si pendai. Pendai di sian baru udah hujan. Nama me nasib aku tuk jai. Suah batu musuh udu baduan. Okay.
0: Okay. Ya, nyak tadi Jessica.

0: Ya, 0822-5864 ke 0822-5863. Kita belanggu peningan kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya. Siapa ngau ku meranau?
1: Bujang tu.
0: Okey, hari ini.
1: Au.
0: Hari ini nuan?
1: Hari kucing.
0: Okey, terus ke dia.
1: Au. Aku kan menuju pantu tu. Gai Mia.
0: Nah, Mia. Okey.
1: Au, pantu aku menyetuk Mia. Wah. Untuk imun bah pau. Tiga dengan wataga. Wah, timun di atas meja. Nanti aku bisi jodoh. Kalau nuan Mia. Nuan baik pergi honeymoon di Amerika. Ah, nyak aja.
0: Okey. Nyak tadi peningat kita.

0: Ya, kita mulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello. Ya, nak muncul. Muci baru gak ya. Hello.
1: Memang lebih nak tak naik.
0: Okey, terus ke dia.
1: Oh ya, aku ngomong walaupun tengah orang. Ini tahu ya. Terima kasih awak lebih nak. Nah, mereka gagal ya, aku tak tahu.
0: Oh.
1: Eh, gagal nak pedak, Amir. Amir baju kena betul orang. Amir salai ikan suntuang. Dia ngomai orang bau tengah. Nyangka kera itu orang tak bisa lekat bak mua lubang itu orang. Nyajah, wai.
0: Ya. Yeah.

0: Ya, peningat kita. Hello.
1: Hello?
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Okey, aku Cikgu Ben, Ari Kucing.
0: Okey, Cik, baru ya pelabak aku dengan berpantun eh?
1: Ada kalak baru dengan.
0: Okey, nanti dengan awaknya mananya? Nambah ke kami di Togat, okey?
1: Okey, pantun ke to berkaitan dengan cuaca kita besok lah.
0: Okey.
1: Berkaitan dengan jual buah.
0: Oh, terus ke dia.
1: Okey, pantun yang bunyi, meli dapai di tamu sibu. Lalu dibaik ke ulu sekarang. Menua kita dituntun jerbu. Mirup air anang kurang. Kayaknya aja.
0: Iya. Ya, kita bisa pemantuan ke baru berpantun dengan kita. Ya, kita buku lain dengan peningat kita ke sekali tu. Bapak Kuari Indonesia kini. Kita ingat, hello.
2: Hello, DJ.
0: Siapa dengan aku beranau?
2: Mia tu.
0: Mia. Okey, Mia. Terus ke dengan pantun.
2: Aku balas. Siapa tadi yang bisa ngirim ke aku pantun ke mai aku ke Amerika?
0: Tidak sebetulnya. Ketuk, Mbak Mia.
2: Ketuk balas. Nama balas pun agak ya. Ninga dia wah. Siap bisa ninga ya tu. Dia tu musim buah petai. Beli aku di market terabai. Dia tu umur aku nyo udah tuai. Nada lagi hati aku tak bambai.
0: Aman.
2: Tu si te lagi ni je. Kena aku malas janang tadi.
0: Oh.
2: Terlalu bisik lain tu. Oh.
0: Oh.
2: Dia tadi. Oh tu ah. Dia ada janang. Buah tekai berintai-rintai. Ambil sidik. Pandu aku ngau musang. Umur kita nyo majak tuai. Nanti bejako anang mes Semarang. Nyaja me DJ.
0: Yeah.
2: Harap tu ya bisa nyinga me. Okay, kasih.
0: Yeah.

0: Ya kita nguji nyawun kangau peninga kita. Hello. Hello. Nak mujul megak ya, nguji baru. Hello.
1: Hello, hello Dara, selamat lemai.
0: Ya, lebih nak terus ke ngau pantun nua nau.
1: Kata itu leka pantun apa itu yang kita dah kumalah sedara nantu dah dengar. Laban berjalai. Yang ngepi pemain ngurat tuai. Laba ngurat udah tinu aku ya.
0: Udah tinu aku ya.
1: Oh, nunus lokai dai. Duduk di ruai nunus lokai. Nama tadi. Nak ingat saudara. Bagai waktu orang yang nganggau kaku gailah aku malah ya.
0: Okey. Ya. Kanya bandua gawak kini. Robina tu.

0: dengar tadi lagu Dia. Ya, kita ingin yang agak kangau peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Oh, hari Bintulu. Kami dalam waktu tiga papan jalan tu, Miri.
0: Amat. Orang Bintulu. Okey, Bintulu.
1: Amat, boleh layan tadi.
0: Amat.

0: peti kula, buah berangan di atas peti. Lebuah gaya ambil ni alah tidak lebih tidak alah tidak ke dalam. Nyok ke depan kita bertemu yang sudah bisa laki deh. Tuh jalan lagu ni.
1: Okay.
0: Hari miri kita ke Bintulu. Ngesun lama abah simpan Jawa. Aku minta minta main ke kami lagu. Makin tua makin bergaya. Nanti bisa pasal je nak ni.
1: Ya.
0: Okay, ni ada ni. Ia lagi baru kan?
1: Ya. Yeah. Ya, yeah, peningat kita. Hello.
2: Hello, DJ. Itu Mia baru tu. Itu pantun nanti dire tu, DJ.
1: Okay.
2: Okay. Kita bunyi ya. Buah ada baiknya main dimpak. Nama yang giga buah kemayau. Lama amat nuan nak aku pada. Kadang ke nuan. Agi ingat ke aku sayau.
1: Wapun.
2: Nah DJ. Okay.
1: Ya. Pama Mia tu. Okay. Nyak tadi Mia. Hari kapit lah. Jadi kita agi nyawut kangau. Hello.
3: Hello.
1: Ya. Siapa yang aku beranau?
3: Seminar Miri tak?
1: Orang Miri, okey orang Miri. Pantun kita.
3: Malas ngepujo semalam minunin kemarin.
1: Oh, berkenan bunyi ya?
3: Amunya tau ko ya pujo semalam di mana ko lenuan. Burung pitu terbay lapu-lapu hingga berperugu pun bungai. Dia tu aku lagi masuk yu. Nada jalai tua uliah pegulai.
1: Amat. Bersekua dulu ni. Belajar dulu.
3: Tu si T.A. Tu kedua ya. Tunggu pagi ku nanam padi. Nata ada umai ku nanam liat. Nada pengrugi tua nak jadi. Bapedak pun tua nak kalak. Sunak ninga nyawa aja.
1: Ya,
3: jangan ujung ngajak pujang semalam tu. Terima kasih ya DJ.
1: Sama-sama. Banyak tadi Ebnia. Ya, kita terus ngajak peningat kita ke sekali tu. Hello.
4: Hello, selamat lemai darah.
1: Okey, Rumina terus ngajak pantuan dari Nuan.
4: Oh, tu ya. Dodo diruai serumpuk makai mai asik belawak ke pelandu. Kati kuratuai nak kelalu tindu. Lapan hudu pedes isi. Oh, iya lelak kami pedes isi dulu.
1: Oh, lu tindu wak ya ane.
4: Oh, iya. Lo pegawat kemalas ke Solo, nanti di rumah ke tu berjalai.
1: Oh, berjalai, okay.
4: Oh, malah tiga tu terkena hari 6.
1: Oh, okay. Bertemu hari 6.
4: Terima kasih.
1: Nah, ya, tadi Robina. Ya, peningat kita, hello. Hello.
5: Hello.
1: Ya, siapa yang aku beranau?
5: Halo.
1: Ya, boleh ningan nak nuan aku. Boleh aku ningan nuan. Siapa yang aku beranau?
5: Boleh ningan DJ.
1: Boleh ya, boleh. Penyak tu, apa kilat tu ni?
5: Iya.
1: Apa kilat?
5: Baru sangkai kerja tu.
1: Okey, awak bisa ningan pantun okay. Tadi ni? Okey,
5: balas. Pantun tu, 7 kurang ni tu kah. Timbak je tu ni, boleh ni timbak lah.
1: Timbak dia apa ni?
5: Awak
1: terus ke dia? Apa kilat?
5: Halo.
1: Terus ke dia.
5: Okey. Bakat telanjang yang nanti jo nyimpan tincin sebarang alai. Aku bakal papung rokok habis batang papung dibuai. Nan bubu tungak kulo arili nan sengak. Aji bulan beri kaku isi pamok ndak dipedua. Ijo ngelai rubi.
1: Okey.
5: Tu nuju orang muka tu ngegai nendok tu. Ngegai nendok. Batang lingga terbilang nama Wan Baya Bunso Jago. Sinuk lingga udu semaya. Bayam lunggak bolu duko. Kemali layuk tambahin kerabun. Magar boyuk nunang orang. Rebah punggok ndak berdaun. Cundung tungkuk. Pesuak berdela.

0: Boleh tu nujung mia dengan ni mia. Dia sebarang ni mia. Nak belah depan tu. Aku dengar kau. Tabar raik. Nengar di tasiak. Tajak kemarau nadai hujan. Diniati bayar nak bergiliak. Gintik tanum panlintan. Untuk pipit padi semadang. Nadai isi tinggal semeli. Nak empit nuan ini orang. Dah jadi ini sanggup ku ambil. Lurun mandi salah kelala. Hari. Hari sari. Pancarap. Antol lari pancarapi. Pantun tindik nuju. Mio. Untuk bisi hati. Kira dudih lah. Terima kasih dia. Selamat lemai.
1: Ya, selamat lemai. Okey, nyat tadi apa kilat?

0: Ya, kita terus ngagai peningat kita. Hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, siapa ngau ke mana?
1: Bujang semalam tu.
0: Okey, bujang semalam bantu kita.
1: Malam tidak remiri tadi. Duduk dari wai ngirup kopi. Aku belagu nebah gitu. Siaku datai kemiri tu bersabi jari. Baru tebu selamat berkelalo.
0: Okey.
1: Berjalan malam nadai lampu. Duduk derwai penghirup kopi. Teng manuan milih aku. Tua rawun ngelantang kati. Atau nuju minyak dulu. Nanam selangkau tingkat biang. Lebuh sana dempok jelu. Harap kemiau gi ngau cukruk ke cacau kenyalang. Cukup landia mio belagu. Ngajau di je.
0: Ya, pantu pujinya ya. Rindu puji orang ni ya. Aku hai belagu cacau kenyalang mia. Peningat kita, hello. Ya, nak muncul, nguji baru kak. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa yang aku beranau?
2: Bujang lagi tu.
0: Okey, terus ke dia.
2: Aku kan nguji pantun tu, agak Mia. Tinggal mana tu, Mia? Buah semangka. Buah kelapa, tiga dengan daun sirih. Nanti hatiku dah suka, orang tua pun aku kak milih. Nyak aja.
0: Okey. Hanya tadi peningat kita. Tinggal 11 minit lagi ya. Kalau kita mulai buat program Aram Berpantun. Ngarap ke bala peningat kita terus berpantun ya. Ya, peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
3: Andrew.
0: Hari ni ni Andrew.
3: Rita tahu.
0: Orang tak tahu apa ni. Okey. Andrew, terus ke ngau pantun kita, Andrew.
3: Okey, tu pantun tuju ngai bala sakin tu.
0: Ah, kita.
3: Ya, pantun tu ni jalah. Okey, lepas hari nunus lukai, lukai ditunu kena muru nyamuk. Kengai ke jenah tuai, tinduk malam, malah tinduk, udah bukuru lah. Thank you.
0: Ya, nyak tadi peningat kita hari, tak tahu ya. Jadi yang harap ke, agak bisa ya peningat kita kini. Tak kena ingat lagu kini tu ya. Kalau kita berpantun ya.

0: Ya, aku nyawat kangau ke penudi hari peningat kita sebelum kita ingat ke berita ya. Jadi, hello.
1: DJ, halo DJ.
0: Ya,
1: Mia. Mia tu malam pantun siapa bujang semalam tadi.
0: Okey, terus kerja.
1: Ketok bukan ketok munyinya bujang semalam. Daun selasi gagak air irup ku malam. Gulai aku ngomadu. Terima kasih ngajar bujang semalam. Di sini ngar aku belagu. Ya jadi je. Terima kasih.
0: Ya, yeah, sama-sama. Okey. Jadi peningat mayu jam kita tinggal 5 minit lagi. Nyalka pukul 5. Jadi nak tu aja aku bergulain kita. Bapak gulain marah berpantun. Agi belalak menemu aku. Dan jam. Minat ditatak nangka pukul 5 aja kita boleh berpantun. 5:30 kita dekat ninga ke Tanduk Randau Rurai. Sudah kita bergulain ngau. DJ Bajak kita, Pinky. Bawa sadar lemai. Tengah sepedau ninga ke berita. Aku dulu menenang kita dengan lagu kedibaik Pelita Nina. Kaga kita ke tabian jam kedatuk. Lebih lagi tabian pengrindu ya.

0: tahu-tahu, gerai kita tahu-tahu, nangis ke kita nyobakan jabuat. Nah, yang nang kita jabuat terbaik kita minum kasih tadi, nah kita tahu. Kalau ketemu umat penyakit jabuat ngelegenai tahu. Nah, alam kita sama ingat ketampuan kita lana wai minggu yang kemalai, lesa pengelai. Tentu kita lekat nemu nama kini penyakit jabuatnya. Tapi ya tahu. Alam ingat ke radio kita.
1: Di dalam bilik hospital kanyuk juga.
2: Vivian, aram tu ini belawak-belawak. Terlena tu ini kasih kinuk misinya ke berseri. Dan degi nanti tua. Ketamak ke biliknya. Jaga aku. Bajia induk misi itu banyak lagi. Nanti pokoknya kutuk. Nanti tanah kutuk.
3: Iya, anak kembali ulah deh mai aku belanak jabut. Dah deh patung kutuk kembali. Patung kutuk rumah tetap aku. Nak dapat aku kutuk baik deh belanak. Ujung-ujung legek bukan hari ya. Lu aku sama kita ukai deh. Lu nganju aku kutuk berubah.
2: Jam 4 gini biar lain nih. Itu sitap. Tak pegang. Nanti biar lainnya bakal berubah. Nanti lama. Nanti tua lagi. Berarti apa tuh ini misinya. Kamu bajaknya lagi. Nanti tua. Nanti ya ringat lagi. Aku susah hati aku tuh lagi.
3: Irau-irau dek ke Indonesia. Nak gede irau kaku tau ini dek. Kita berkejingkak berjalan itu. Okey. Pedih amat patuang itu. Asal dia jampak berjalan ke sudah ini. Asal dia berlanak ke sudah ini.
2: Aram tamak tua ini. Halo. Aram tamak tua. Tamak. Halo. Selamat ngari hari. Salam satu Malaysia Medani Lutur.
4: Selamat lemai Jackson Jabur. Apa? Kap amat di lemai itu Jabur.
2: Apa Lutur Cambiang? Nama di diri aja itu ya. Nanti bisi induk misi kebajikan tanggau di itu. Iya, dari kata tukai diajak di tukang tutur. Ini buat dik yang ngeciak kau di bisik. Indonesia yang kata kerai mako.
4: Bisi, Indonesia di tukang nyin babelakan din haki ngambil file dah lama. Ini nama dia kediri. Ini di sangau, ada ngau.
2: Bisi, ini aku biasa lah tutur. Ini akunya bangsa ingin sepit junsun keliak ketika kuda segi slow ya segi gaya ingin lama empu luah bialai ketut sipak gandung besai kaki mit katina tersipak nya ini ko. Ini suara Lutur Cambiangnya. Dokumen persakunya.
3: Agai ngelajunya gabut jalan kai. Aduh. Ini sesepuat aku tu jalan ni tiak ya. Nak sesama aku tu. Nak suah jambutnya berpelesah. Agai tu lah. Kasvita ya Lutur. Atau my kid ya. Okay.
4: Ya mana ya jabut. Selalu ya nembiak takut amai ke hospital. Bisik sekedarnya orang rawah tamak ke bilik Lutur. Jarang mendak nembiak kak ke hospital bakal jabut.
2: Biasalah Lutur. Aku tu kan aku tu nembiak di pematuk pintar. Nembiak di pematuk smart. Nembiak di pematuk sigat. Bak temawai kanyong tu. Nya Nak tahu takut ke hospital. Anang ke hospital aku tu nak takut. Terjun dari pucuk gawang gak aku tu berani. Ya. Nak tahu memberi malu kumpulan kita. Kumpulan orang-orang kan dia baru dia tahu.
3: Ye. Mau teh kembali malu kumpulan. Lagi sakit ngelamaknya. Nyau munyi nama. Jadi munyi kena jayau gede tu jabut.
4: Oh, amat ganya. Kati lalu bedau gerai di pihak jabut. Harinya udah ke di masuk hospital 2 malam. Mulai hari hospital lagi. Pedih perut non. Nanti bakal jabut boleh maka ya. Ini jabut.
3: Nemu di lutul. Ubah hospital ke debrai kita 4 lama. Udah biar 4 ya. Kita ngasih lalu nak yang 4. Nyak ngasih kuilau. Air yang ngilur. Kuya asal ditelan asal durek. Kuya pamau tai. Nanti asal dureknya. Ha. Hidup kita mencantik sebelum nak makan ubat hospital aja. Kena ikut eh. Ya agak gegari yang besar. Yari. Makai ngai ke mana ngai ke rumah yang ngai ke ngeliat bukai. Semua ngai. Gamanya bakal orang kuda. Mati bini. Nya aku nak nemu hidup. Ya tahu. Ucuk kutuk dutua. Cepat salib. Dutua. Mama kini bak nakik. Mama utai ke bangat bisik dalam perut ya. Tau ke. Perasa dek hati ya. Atau ya. Tungkus ngayuah ya. Perasa mama geng. Irau. Agi bisik tinggal. Racun kini dalam tubuhnya.
4: Apo. Lapa cuba kena jabut. Sakit bangsa nama nyoba kena. Hati ulih birak dijabut. Sekumbang ku dah sansut dari hospital.
2: Hati kaku kabira. Kak berjaran beriki ke doktor. Nama tika dikimira kaku. Nama tika berjaran kaku. Ya. Entah. Aku tu nanti bisik makaya sis leka. Sekumbang dia udah pansut dari hospital tu. Tak lalai nak saya. Tak nyenyar magang utai dipakai tu. Nya, engkau laban induk misi pas pita tu ngintu aku. Nemu ngintu aku kini. Nanti di rumah dia. Nyampau mbisi dintu ini punya. Bebarang maya diberi makai ubat. Dia ingat dia meri aku. Nya, pengawak ianya main tituak, main pasbuk, main watabab. Nanti pancut keruai lagi. Bajaku ke orang. Nganu orang. Nya mati kuliah ini kunyo. Ini dia kuliah ini kerja jauh. Pawi akan ibon aku tau. Jangka aku mana kita masuk. Aku tau hospital baru. Ngambil meniga hari, meniga minggu. Meniga bulan. Itu tau mah. Detan itu terus. Itu terus tau maku. Bisa gak itu misi minta waktu itu lutur camiang.
4: Ya dia tu aku bersa seput ngau tikas peninggi darah di dulu jabut bersa darah di terus sau susah kena biar dia tu tumu amai sekedar kudah kemik manis 8 pemakai ke tempat sedak eh nganti misi datai sekedar kau yang ambil darah jabut tak takut deh ambil darah jabut.
2: Ih nanti aku takut ambil darah. Tambah raya entung, tambah rati, ada yang aku tu takut. Asal minum misinya ketepuk bajak yang ambil darahku. Anang, anang aja minum misi ketetuainya yang ambil darah. Nya, ya ketuainya, kau nama dutur. Peti hamai, dambi sidahnya. Ketet dalam jarum, dekuk sedak utanya, dekerinau-kerinau sidah. Jarumnya, dini ikutan. Kakak kasar mimit. Di iya kebabajak di iya. Nanti temu dasur sidak ya kenyak. Nanti induk misi kebabajaknya. Nanti berasa ya darah ambil sidaknya tutur. Temu lenyau darah kutuk. Bekenyak mah. Bekenyak ini kunyak mah. Nggak enak lutur sikat merasa ya baru. Baru ya kak bepersa penggerai. Ya maka dik tuh nggak ingin sekali itu tuh. Udahlah tuai. Kira ikutmu. Ini kunya umbah ya kenya. Kak bebedus ini kunya.
4: Ya anak irau dia jabut. Induk misi baru kawak ngambil arah dia. Ya.
2: Ini lutur. Oke, zaman ada jauh hari tau kan lutur. Oke, ni teka kemi aku tu. Ni teka, tak dua hati tu. Teka kemi aku tu lagi lutur.
3: Eh, apa yang ulah ni jabuan? Bukan kak merasa detik tu macam kak kemi, kak kemi. Tadi ni macam nak takut. Nyonya, ada yang kak kemi, ane mulai malu kumpulan deh.
1: Selesai sudah pemeriksaan kesehatan.

0: Ibat jariya kano kalagu mikayumatnya biar mati di tangan solo namun ditutur
1: kaki baka pemutus pengelai ucok aku nyak lutur camiang kata bisa penyakit ya kini
2: nanti nitih ke rikut persatu narai darah tinggi tika sekolah dalam tubuh pemana kulaju sebut ya tadi pemaya aku bersa pemana
1: ya peluat tungkua hati semua yang ke mana hai
2: nya kak ngambil masa mersanya ini jabut kak terupung tau ke skin tau ke bersa kena darah dihancur ke makmal luka seminggu baru putusnya keluar
1: eh tau me persa ajak betul aku kan nemu lama penyakit biasa mebisai bukai alis pisah nanti jabut tu bisa penyakit aku tahu banget irau ke kami semua bisa ngacun jabut tau. Kau kena pukul ubat buat pemakaian. Nanti dia perasa siliak. Kau lihat temu penyakit ya.
0: Nanti bakanya doktor. Asuh malam hospital aja aku tu doktor. Nyamai kita merasa penyakit aku tu. Ia ke ngambil ke dalam-dalam lagi penyakit tu perasa kita. Begari bisi ke hinduk bisi ngari aku. Makai bisi ke hinduk bisi ngenah aku. Ya, nanti cerita pembetihnya, doktor.
2: Nanti bekerja, lagi aku ngadu ke report kau surat Siti. Udahnya seduai lagi, mai tu ngakai kaunter, aku ngambil ke sidak mai seduai ke tim. Nanti pemutus sudah bangsun ila, sidak ngangau seduai baru. Lain telefon rumah panjai kita, sikit bisik pelama, irau ke hospital telefon. Kau boleh ngikak seduai lah.
1: Alang irau, dia pasal lain teleponnya, doktor Cambiang. Nyau kat tujuh G kami din. Ha, dini ding. Ngira, dia telefon kami. Hari inti ke sungai. Ketahi yang nyawa dek. Mu dek, kumai dek. Kemawai mak kanyuaknya. Kumai dek nak mansiang menua kami din.
0: Ketika aku tu dutur. Aku tu nak dek masuk ke kita hospital ke. Dutur.
2: Nanti nitih ke persa untuk nadai nama-nama ke nuan yang jabut. Sebina aku meridi ubat vitamin, rasa nyawa kak makai. Bila seminggu lebih ya, udah pemutus ubat dan bising. Baru nyamai ngatur. Kau?
0: Nanti, antuh lagi lama. Menganti seminggu tak ipuin miannya nih. Mungkin lebih. Seminggu lebih hanya lutur lamanya. Kadang kayak nyawa aku tuh. Datai seminggu aja. Sesebut asai aku tu. Aku tu di datai bah seminggu lagi. Di majak ngai makai bakatu. Sakit mai asai aku tu. Nak medak di agi aku. Di jangka ku lutur jangka ku nyasai ku sepot ketuknya ke membiak nyok ngangangai nangarai ya saya itu lutur
2: ah lagi aku nambah ke ubat batuk bak senarai ubat dijabut dah tahu lagi Indomisi mai sedoai di ngangai kaunter ok jabut
0: mananya lutur aku tu ukai nemu tai hospital tu. Ini aku nya raya kegi eh. Maca sain buat hospital tu. Ya nanti nemu. Ba iya ngelan IBC ngelantak kening ya ada tu nemu. Ya ga aku tu nak nemu. Nak tu tegar sekumbang kena nyawa tu ngemakai udah pansut. Hari hospitalnya subah. Minta tolong Indomisi ngirim jari aku bialai ngambil ubat ngambil darah labnya lagi lutur ngambil ke aku tu bisa ke gerai mimit kira-kira seminggu selepas pemeriksaan doktor.

0: Hello, siapa tu?
1: Halo Sabrina Sangau. Aku tu Lutur Camiang, telefon dari Hospital Kanyu. Kak madah ke pemutus perasa pengerai jabut. Udah datai hari makmal di Kuala Lumpur. Jadi kak ngasuh seduai ke hospital kita.
0: Akai, Lutur. Nasi ya ke pemutusnya udah pancur lah Lutur. Ila amat aku ke jabutnya.
1: Kati kak makai ya sekumpulan udah pulai hari perasa pengerai. Harinya ini jabut.
0: Semina makan cepat lah jak ya Lutur. Dua vitamin ke diberi kitanya sikit lah jauh yang makai. Alit lah aku mula ucuk aku nak tahu gila makan ubat.
1: Nanti uliah seduai nurun ke hospital pergi lah. Laban bisi dekat ngasuh jabut bertemu dengan Lutur. Siku lagi pergi lah.
0: Au Lutur cambi yang pergi lah kami dua ucuk ke hospital. Eh? Ni jabut tu tadi. Oh, jabut. Galik di pihak ucau. Okay, kasih yang mucu aku tu sakit berlama deh. Apa eh, deh, baik. Oh, jabut lah lucu aku. Gerai deh lah ucau. Ucau, gila ke kita tu lah. Lucu cami yang baru. Dah terlipu pada ke pemuncak pengerai deh. Udah rata yang di Kuala Lumpur.
2: Yahoo, yahoo. Nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye. Amainya ini. Yahoo, ke hospital baru. Bisi, bisi lawak ini. Ke memakai nyawa tau. Nyawa bergeriok perut aku tau.
0: Nama, mebangsa penyakit dia tu jabut, jabut. Nyak mai hati kualit amat. Semua hospital lalu lukas. Semua hospital lalu lukas. Lalu masuk kak makai. Seminggu tau dek kak makai. Si jeput madah kenyawa ngai makai. Akai, akai.

Ngau cau. Tapi kerundian kita, ini mana yang kita tu nak menemu nama bangsa penyakit jabunnya? Ini kita tu, umur hidup dunia tu, kalau ngubat orang, nadai kalau ketemu ke penyakit maka jabut dan nyai taman nyadai. Nah, minggu baru kita sama nina ke penyakit jabutnya. Sabar ucuk, sabar. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut melini, lalu lutut cambiang sama ipat. Jadi program lalu ruai itu dikeluarkan menikah midi. Anak kesal ucuk.

0: hidup di dunia kemayar itu mesti berjaga-jaga.
1: Tajak pia, anak malas penyayang orang ke jai ngau kitai.
2: Jaga ulah, lebuh bergulai ngau orang, jaga mulut mayang randa orang bukai.
3: Laban ulah ngau jako, tidak pansut ke kitai nyak meh ngayan ke sapa kitai.
4: Kelala buah ari langgu, kelala bangsa ari jako, kelala masa ari penyiro, pesantu ari kami, Raban Tajur Mau, bergulai.

0: Setuju ke buah, lapang kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Melatai ke berita pemandu baru, serta ke aman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Pagkulay sa tiyalay.
1: Nika ba naku? Nika ba naku? Nika ba naku?
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu kediri. Anang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Pergulan Sejalan.
1: Aku minta lengkap kami.
2: YFM boleh jadi pendengar kita kena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Engau di Culau. Terus ke pengiru kita bergulai sejalan dengan YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang biduan.
3: Berit sama lemai, sama pukulai baru ba. Hello, I Sibu ke lemai jo berita kedrubah. Ianya ngena pengawak berjadi ke program tidak kumbai World Breastfeeding Week atau ke Minggu Meri Anak Tusu Indai Renggat Dunia. Pengawak tu diatur 15/6/2026 hari 6 tu berpalan ber Dewan Rajang Hospital Sibu berkara pukul 8 pagi untuk kengagam 12:30 tengah hari. Jadi berprogram tu dihabisi 5 itik topik hari 5 ikut sidak tindai landi yang berjakut senentang pemanah air tusu indai ungkup pandemik piamka berkeni cara tim teman dikenal beri sukuk awak tahu ke bekerja kelimpah di berkongsi ke senentang pengawak sukung merik sukung hari sepital ngegaraban komuniti lalu apa pengawak merik tusuh ngegai anak miat tu bika pisi pengawak atau korandau tanya sawut senentang berkini meri anak air tusu indai ungkup balarapan apai ngau indai sekali lapan tentu ya pengawak tu berguna ke sukung hari apai ngau indai kelimpah harinya kelimpah hari pengawak meri lica ngenang perkara pemanah air tusu indai misi meka buf tau ke pansar berjuara ngau meka senentang pemanah tusu indai. Ianya apa program kecoba lalu yang kedua tu ianya berserimbai ngau hari bujang berani tau ke hari pahlawan dia gerempuan veteran sedadu Malaysia menua Sarawak PVTMS bergulai ngau pes mengintu pengelantang veteran ATM Sarawak Jeff bisik ngatur program merik darah kena 15/8/2026 hari 6 tu pukul 9.15 pagi berpalan ber zone orange di sebengkah palan berbeli barang di besar di Sibu nangkan kenyak kena hari siti ianya 16/8/2026 bisik program atau ke kuantar bergerak ngagai zon menua di Culau lalu dekat diatur berpalan bak kompleks sukan Julau berengkar di pukul 9 pagi nyentuh angkai pukul 1 tengah ngalih, tengah hari jadi nyalai ngau berita tu kira kena saw mihraban veteran sedadu ngobak balu sedadu di bagi pilihan menua kita di Julau ngambil ke ngambil sama belak ngambil awak datai ngagai konter luar bertanya ngambil ke sida tau nemu sili ake senentang bantu ngamaka perkara ke ulih di sukung ngagai hari harapan kerempuang veteran tu ngamaka hari opis pengintu pelantang veteran ATM Sarawak tu laban tentu ya 7 program tu diatur dan yang dikenal mantuk bala veteran sedadu ngau balu sedaya di menur sisir ngambil kulih nermak bantu kepatut serta lengkas ambil kebanding hari sukut pengidup berubat ngamaka sekolah balanya hanya dua itu berita ke dipaik bahawa hello why kita ke lemai itu boleh baru ngagai program kita di YFM Kuching.
4: Ya, terima kasih ngagai Margaret Remang hari RTM YFM di Sibu tidak berkongsi ke sekedar hari program KBC diatur tunggak ke tengah menua Sarawak di Sibu. Lalu nak bekas lama Hello Y di boleh dipendang ke kita bawa sana lemai ninteng hari. Lalu ninteng lemai hari tiga endang kita ningak ke Hello Y Sibu. Okey, lalu jam kita peningat 19 minit dah lepas pukul 6 lemai. Terima kasih yang bila kita kagi mendiang ke YFM. Terima kasih yang bila kita kemilih YFM ke lemai tu. Lalu yang bila kita ke udah boleh ngau kami tadi bawa rentak ngalih hari kita dah bergulai ngau nin sinangai tau ke ibu sangau kita berperindang berpantun lemai ngalih hari tadi. Lalu ke lemai tu kita bergulai ngau aku di tampung awak sada lemai dari pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi bergulai ngau aku muni kami di ke lemai tu. Lalu nak bekas lama megak nadai bertukar segmen program aktiviti kita ke lemai tu bawa sada lemai segmen sada lemai yang nak bekas lama megak kita dekat kita dekat berarti ke sekedar hari program sekedar hari info ke dikunci ke kami enggak bala kita nyentuk ke pukul kurang lebih 6.45 minit tu lagi sebedau nampung enggak pesan berat nyentuk ke pukul 7.30 lamban 7.30 lemai tu kita kita dekat mendiang ke berita lemai hari YFM. Jadi kita tirindu ke main asal nintiang malam hari tiga kita nang bisik main asal pantun dungai sanggai anak kedai tu seminak pantun ajak ke bisik bak sistem kami di tu ke tahu di pendiang ke kita pukul 8 malam tu lagi nyentuk ke 8.30 malam. Lalu kita ya dekat dengar ke sekedar hari info bukai di tampung gau info bukai serta lagu-lagu nyentuk ke pukul 9 malam sebedau kita bergulai gau pengeluar program kami 9 malam mudah mendiang ke berita hari angkas sapuri di Kuala Lumpur. Jadinya info nyak rintai program kita ke Sarito. Terima kasih ya ngagai bala kita ke Selampur Menua Sarawak oleh mendiang ke YFM. Ari lawas nyentuk ke Kuching jam ke dia tu.

0: Ya, lagu Kadi by What Rock. Lagu Kadi diberi nama Kaban Sampai Mati. Terima kasih laban kita lagi berkaban gau YFM kalau mai tu ba awak sada lemai. Jadi lagunya tadi kemarin dipinta peningat kita mere selama lemai ngagi aki muam sikut peningat setia YFM. Lagu ke di by What Rocknya dikena ia merindang semua ke ngelala lebih lagi. Ya bala ke bisik. Mendiang ke YFM kaban bala pangan dia tiba si mendang ke YFM ke lemai tu. Kuih jadi di bintu lu ia berkunci ke gayari panas nyentuh ke lemai sari tu ku ya. Jadi ngarap ke pengawak kita di bintu lu moga mujur kelebih lagi ingat bala kita ke ngemeran ke pengawak di luar maya hari ke bersebun jam ke dia tu. Tajapan tu ngak kata semenua Sarawak gayari tau ke tikas sebunnya bedau untuk namanya tadi besai tau ke tau ngemedias kita ngemedias tau ke merik pangkak ke pengerai kita tajap ya sama meh kita berjimat au lebuh maya kita ke ngerja pengawak di luar leban sekedar pengawak kita lebih lagi batang pengawak tindang di kemeran ke di luar tu tadi nang tusah mimit kita kat ngelari lebannya ke periuk asik kita deh lalu nanti berarti kemegak ba upis stigmata ke gayari Sarawak madah ke gayari di Serian Kuching Semanggang Seriaman Semarahan Betung Serikai Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang nanti ni tiah kendang bersebun nanti ke gayari sari tu 12 hari bulan 8 hari upis stigmata ke gayari jadi nyentuh ke malam dini hari pagila hari malam tu nyentuh ke dini hari pagila megak agi mengkang bersebun di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang nanti disebut di tu kat Selampur menua Sarawak kita ke bersebun jadi gaya tasik peninggit tasik 0.5 ngagai 1 meter angin berpuput dari barat laut ngau pengelaju 10 ngagai 20 kilometer sejam tikas pengangat gayari 24 darjah Celsius ngagai 36 darjah Celsius. Lalu nanti kita ke berarti ke mega gayari ke bersebun tu enang merik pangkak ke endak manah ngagai sekedar hari pengawak ke bisik diatur kita. Lalu nanti kita berarti ke mega sarito ke bisik bala kita nya tadi meda Facebook tau ke page upis pelajar menua Sarawak nanti kita berarti ke upis pelajar menua Sarawak laban kita medak tungak ke Serian gayari bersebun datai bak tikas 200 lebih gaya tikas jerebu tau ke sebun ke di kumbai kita tadi nanti 200 ke atas nyak sigi yang ndak mana tahu nyeruga pengerai tahu nyeruga pengerai nyak lai 6 buah sekolah di Serian udah di asuh ditutup dulu hari ke dibuka lalu sekolah ke ditutupnya tadi ianya SK Sejijak SK Sungai Semeran, SK Tepui, SK Entubuh, SK Temuang, SK Tema. Jadinya 6 buah sekolah ke bisik udah di asuh. Tadi ditutup ke Tegal, Ari Gayari kena mana? Ke bersebuan ke Kelalu Balat tunggak ke Serian jadi ngarap ke bala peinai megat tajapan sekolah ditutup enak mai bala anak demiak tu pansut keluar kelebih lagi mayuh balan biak jam ke dia tu ke bisi pengerai kendak mana ba sengak namanya ke nan tu mana ba sepuat sedaya tau ke sigi bisi maknya ba asma ke orang bisi penyakit ke nan tu tau namanya menyedut menyedut jaku Melayu menyedut namanya ngirup tikas pengamah angin kena mana tahu ngujuang ke sekedar area pengerai dalam tubuh tadi nak semua minyak tu ya tanau nyalai berarti ke Arab ke bala pindai berarti ke perkaranya megak atau japan sekolah tutup nama bala nak pasut keluar kelebih lagi tu ngak ke menua di Serian ngau megak di Kuching di kita berarti ke tikas gayari tahu ke pengamah gayari kena mana lagi kita berarti ke berapa baca IPU atau ketika pengembangan di menua kita Sarawak ke baru dikeluar ke orang pukul 4 lemai tu tadi kita ningat aku dulu setiap lagu jadi atau sebenarnya ningat ke lagu Kedibai Mawat kita ningat aku dulu tok lagu tok Siti Ari Jangkuk Tangkan Berkaul Engkau Sebun Asap
1: Maya hari ke balat angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah irup mayuh air serta aneng nunuh sebarang jaga pembersih angin kita jaga megak pengerai kita lalu semampai meresa tikas pengameh angin bat website rasmi upis rampak menua ianya abims.doe.gov.my YFM, Mai Kita sama-sama nyaga pengerai.

Ianya lagu hari ini yang Michael Jemat lagu ke di beri nama Penggerinduk di Lamun Sebun. Okey, okay, nyamai awak nanti Penggerinduk di Lamun Sebun. Beda lagi nanti gayari kita ke di Lamun Sebun jam ke dia tu. Dua-dua tadi ulih ngujuang ke kita itu pedias. Okey, semina pedias sebab Penggerinduk tambah ke pedias sebab penghidup nanti nyamak ke bersebun. Okey, jadi jam kita peningan 45 minit dah lepas pukul 6. Udah tu lagi aku rekam mic kita. Berarti ke sekedar hari ya pesan agak aku gerah ngau megap pesan berat dekat bukai ya tak sebedaunya sekali lagi aku mai kita berkunci ke sekedar hari info berkawal ngau sebun di menua kita Sarawak. Jadi nanti ni tiah ke OPS rampak menua berkawal ngau tika sepengamah angin di menua kita Sarawak di tu nakak pukul 4 lemai tu tadi tu record nakak pukul 4 lemai tu tadi sari tu 12 hari belah 8 nanti berarti ke Kuching di tu 177 hanya tikas ke nadai entu mana Semarahan Megak Sebakar 178 kelebih lagi kemari kita meda sekedar hari info Megak bisik kampung Kangus sedia Semarahan lalu haka pemadu tinggi tungak ke menua Serian 201 nakak pukul 4 lemai tadi sigi anda berpengerai tau ngujuang ke sekedar hari pengawak di luarnya ditutup tau kendak ulih dikerja munyi ke dipadah kaku ripun program tadi Megak 6 buah sekolah udah diasuh ditutup di menua Serian. Lalu nangkan kenyang megang kita berhati ke Serikai Megak tikas sepengamah angin ke endak manah Megak ianya 160 lalu Seri Aman 157. Nanti kita yang beda tikas pengamah angin ke Pemadu ia besar tinggi endak manah ianya di Tebeduk 214 jadi Tebeduk tu kemenaria tungak ke Pegai Bagi menua Serian. Ianya ndak jauh hari garis antara menua Kitai Enggau Kalimantan. Sekedar hari bagi menua, pilih menua ia ke bisi ngerikut ketika pengamah angin kena manah megak ianya lubuk antu 165 Miri 151 Bintulu 153. Lalu Serikai Megak gerikut ketikas pengamah angin 160. Lawa 102 lalu Lunduk 100.

14. Jadi ingat tikas pengamah angin ke bisik direkod ke Upis Rampak Menua nak pukul 4 lemai tok tadi. Lalu dalam kandang 2-3 hari tu megak anti kita medak sekedar hari berita ke bisik di perhati ke kita mayu bisik di di bantai ke sekedar hari penusah angus ke bisik nyadi di menua kita kelebih lagi tu ngak kesemerahan Sri Aman lalu ke pemadu besar ya angus di kampung tu ngak ke Kalimantan Indonesia. Lalu pe megenangkan bala kita berkawan ngau pengawak ti Nunu tau ke pengawak Nunu kampung Nunu Umai kelebih lagi Nunu ke ngau besar-besar ukai Nunu Nunu bukan kita barbecue baru mahau. Jadi ya nana berarti ke begak berkaul ngau atur ke bisik udah dikeluar ke Upis Rampak Menua nanti kita ditemu Nunu terbuka atau kelarangan pembakaran terbuka kita tahu diukum nyentuk ke ngagai RM1,000 tahu mereka di jail nyentuk ke ngagai 5 tahun lalu compound 50% penalti maksimum 50%. Jadinya sekedar hari atur ke bisik dia keluar ke berkaul ngau Nunu kampung Nunu sampah ke mayuah tak tahu ngujuang ke Rampak Menua kita itu nyadi bakato tak tahu ngujuang ke angus mega angka kita nya ndak berasai Nunu baalai ke lebih lagi jam ke dia tu sigi rangkai gaya hari kita kemarau ya sekedar hari pengawak kita ke Nunu tahu ngujuang ke utai kedai tunung rampit ngagai babas tisi-tisi ngujuang ke utainya tadi tahu besai majak sebesai. Jadi sekedar hari atur ke disebut akunya tadi nang debaru section atau ke Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 section 29A kayaknya ngambil ke kita sama bela nangkan diri sebilik nangkan diri serumah panjai ngambil ke utai tu ndak digagak out ngambil ke kita yang nak ngambil dia sekedar impu diukum maya jam ke dia tu. Okey, jadi sebedau aku maca pesan berat pesan batang kita dengar dulu lagu tu dipinta cikgu kita tu ahok siku pengajar cikgu Roy ngau lagu ke dipinta ya Eri Lang berpadu nyawa ngau Natala lagu ke diberi nama Sumpah Tua.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara andul kita dekat nak taik pesan berat ke lemah itu. Jadi pesan ia ke terubah ke dibaca abang awak ke sekali itu. Pesan pemati. Jadi pesan tu datang dari Umin anak Busang madah ke anak ya. Jennifer anak Umin tak ke Linda udah nadai kemarik 11 hari bulan 8. Jadi ia pesan tu ditujung ke semua kawan melayan di Madur Asan, Sungai Jampak Belungai, Pasien Nansang, Lemayung Gemuan Bakung, Bawang Asan, Muara Bunut, Ilah Sungai Sian, Rumah Mawa, Ngau Megat Rumah Pius di Kapit, Ngau Bala Kena Allah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu Niang Jennifer anak Umin tau ke Linda dekat diatur Lemai R4 13.8 bak Sungai Kawi di Bintangur. Lalu ia tu dekat dikubur ke kena hari 5 14 hari bulan 8. Yang lain penerang kesilia berkawal ngau pemati Jennifer Umin tau ke Linda tu kita tau bertelefon gelumur Christina Subang anak Umin 011-299-66778 tau ke Lisa Jani Ugiman 011-849-7728. Jadi pesan ti ke dua ke sekali tu ianya pesan diterima kami Ari Sinorita Ari Seratua. Jadi pesan tu datai Ari ngari kesulah anak empat atau ke Indai Gawar Ari rumah jemat Nanga Malung Awik Seratua. Jadi pesan tu madah ke anak ya ke bernama Balula anak empawi atau ke Ale udah nadai. Lalu pesan tu minta semua kabar melayan kelebih hagi ke ngelala Balula anak empawi atau ke Ale kediau di Berayang Ringkat Ruban, Metung, Licuak Ruban, Kerapa, Selalang, Kerubung, Selalang, Tanjung Awiak, Belawang Awiak, Lubuak ke Payang, Ngkala, Wong, Itap, Semurin Krian, Sebetan, Kemidan, Kemelayan di Lubuak Renit, Ulat Nancy di Tapang Ujan, Pelat di Sebubu, Niah di Igan, Ngau semua kabar Melayan, ke ngelala niang belula anak empali empawi tau ke Ale. Ia kudah nadai ke marik 11 hari bulan 8. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu empawi belula anak empawi tau ke Ale tu dekat diatur kena 13 hari bulan 8 hari 4 lalu kan dikubur ke bak pendam Ulu Maluang kena hari 5 14 hari bulan 8. Jadi pesan ti nangkan ketuk inya pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datang dari Merni anak Ambi madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Utin anak Rengut tau ke Indai Meni. Jadi pesan tu minta ke melayan di Jingkat Luban, Ulu Ruban, Sibu Bintulu, Niah Suai, Sayah Miri. Ngau semua bala ke ngelala niang Utin anak Rengut tau ke Indai Merni tu dipinta datai ke nak malam 22 hari bulan 8 Wan ulit lalu pagi 23 hari bulan 8 ulit dekat di kertas. Jadi minta semua kaban ke dipesan datai ke rumah Maxwell Sungai Libai di Niah. Pesan ke sekali tu pesan ke dia terima kami hari Sharon anak Tungkoi. Pesan Sherry Sharon anak Tungkoi madah ke akik ya ke bernama Lindek anak Betung tau ke Minil udah nadai Sarito 12 hari bulan 8 udah nadai Sarito 12 hari bulan 8. Awalnya dia minta ke pembelayan ke ngelala Lindek anak Betung tau ke Minil tu kelebih lagi ke diau di Pantung Iban Semunjan, Tebun Semunjan, Sungai Juak, Sungai Buluh Sadung Jaya, Senangi ya Sebuyaun Sengai, Sabang, Seteman, Semunjan, gau semua kita. Kena lah dirintai ke nama dituk ke ngelala. Lindek anak Betuang tau ke Minil tau ke Akik Sharon. Jadi madah ke pengawak nyengai iaitu dekat diatur malam hari 4, 13 hari bulan 8. Lalu dekat dikubur ke kena hari 5. Jadi semua kita dipesan tadi dipinta datai ke lot 6460. Lorong 12, Kampung Sungai Apuang Baru. Jadi, itu dekat dikubur ke bak pendam SD New Kampung Siul Kandis, Kuching. Sebarang tanya berkawal ngau pemati lindek anak betung tau kemenial tu kita tau telefon gelu umur terumah lunta anak lindek 0183940403 tau ke anak lakia Andy anak lindek 0198746923. Jadinya pesan pemati ke diterima. Kami terus dengan pesan ya ke sekali itu. Pesan ngetas uliat datai hari bilista anak sujang. Engau gini anak sapit hari rumah rangga sungai tengah. Sungai tengang atas. Jadi apa pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat. Anak ya ke bernama Fredelina Milda anak bilista atau ke ucuk sapit anak angkum. Jadi pengawak ngetas uliat. Fredelina Milda nak beli statu ingat kena hari 6 tu 15.08 pukul 10 pagi bak rumah rangga sungai tengah atas Kelasin Undup Sri Aman. Yang minta sama ke pembelayan dia di Undup pembelayan di Entawa Radau Indonesia Merakai Indonesia Sebujuk Batu Lintang Sebangkui paket ngau kena lah disebut nama dito ya ke Ngelala ke ngelala niang Fredelina atau ke anak Blister Sujang tu kita di pinta datai ke ngagai kita dipinta datai ke rumah rangga sungai tengah atas B. Sebenarnya tanya kita tahu bertelefon ke lumur Blister Sujang 0105815377 tahu ke gini anak sapit 0194538779. Jadi pesan bukai ke ABC diterima kami megak ke sekali itu inya pesan pemati pesan tu datai Ari Matthew Guang anak datuk madah ke indai ke bernama embuah anak alang atau ke bini niang datuk manan anak mujah jadi ya tu dah nadai kemari 11 hari bulan 8 lalu pesan tu minta semua kepembelayan di 100 lebih lagi di Sungai Rusak Sungai Pauh Bintulu serudi betung ngau seratu kebukai serta kenalah disebut dirintai ke nama dito semua kepembelayan dipinta datai ngau pengawak ngintu pengawak ngintu embuh anak alang to ke bini niang datuk Elias Manan anak mujah to kita dipinta datai kena 13 hari bulan 8 hari 4 jadi niang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 5 14 hari bulan 8. Jadi sekali lagi minta semua kepembelayan ke dia di Seratuak, Bintulu, di Betung, pemegang kepembelayan Bukai, di Serikai, Belawai, Ibus, ngau semua kita ke Ngelala, semua kita ke Ngelala. Ni yang embuh anak alang di pinta datai magang. Sebenarnya tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur anak ya duau 011-299-5557-5 tau ke yud 011-2483-6392 jadinya pesan pemati ke BCD terima kami lalu ke sekali itu pesan ke BCD terima kami sebab kita menggal segmen gau lagu atau pesan ke diterima kami hari Ranti Anak Sabai madah ke pengawak ngetas ulit niang jana anak ujai lalu dekat ditanggan dengan pengawak muai terbalu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 15 hari 8 pukul 10 pagi bak rumah Siti Tisak Ulu Sekerang. Jadi semua kebelayan ke diau di Sekerang, kebelayan ke diau di Engkelili, di Lubuk Antu, Sabu, Sri Aman, Undup, untuk ulang tawak nyakai ngau semua kita kena lah disebut nama dituk Kang Lala. Niang jana anak ujai dipinta datai magang. Jadinya sekedar hari pesan ke diterima kami kita ya menggasik mendulur lagu ke sekali itu kena ngasan semina bertemu dalam mimpi.

Ya, kita terus bergulai dengan kami bawa sada lemai 8 minit dah lepas pukul 7 lemai ke sekali tu terus match up pesan berat ke bisi diterima kami. Pesan ya ke sekali tu. Jadi pesan ya ke sekali tu pesan datai Ari Malun anak Martin Ari tambah ilik tu pesan pemati. Jadi pesan pemati tu mandah ke apa ya ke bernama Martin anak Jos tau ke apa Martin udah nadai kena hari 2 kemari 11 hari bulan 8 pukul 3 ngali hari ba spital besai di Kuching. Jadi pengawak ngintu tau kenyengai ke pengawak nyengai ni yang matiin anak Jos dekat di intu ba lorong lot lorong 8 lot 2545 RPR Desa Ilmu Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 13 hari bulan 8 ianya hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 14 hari bulan 8 bak pendam Perutan Anglican. Jadi pesan dituju ke semua kebelayan kelebih lagi di Setambak Bengang Pok Nangeban Lempawong Selulap Seruai Serian ngau semua kita Kelaban Belayan, Kediau di Kuching, Lunduk, Sibu, Miri, Bintulu, Betung, Semanggang, Seratuk. Engkau semua kita kena Allah dirintai kena maditok ke ngelala. Ini yang Martin, anak Jos. Kita akan bertanya berkawan engkau pemati itu. Tak bertelefon ke lumur Malon Martin 019-8646-402. Merlin Martin 014-582-0388. Jadinya pesan pemati lalu... pesan yang ke sekali itu megak diterima kami dari jawan anak jarau madah ke pengawal ngetas ulit niang indaya ke bernama niang dumi anak senabung. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur kena hari 6 tu 15 sebelah 8 7 setengah lemai bak rumah jembu sungai kerubung jalai selalang serikai. Jadi semua kebelayan ke dipesan dipinta datai lalu kita ke bisik tanya tau telefon ke lumur jawan jarau 011-140-40992 tau ke inyang anak jarau 013-8097465. Jadi pesan ya ke sekali tu pesan ke sekali tu pesan di terima kami pesan ngetas ulit datai ari girang anak ugap girang anak ugap sebilik ari rumah Vastin Pengkalan Sekarak Sungai Bawang Balingian. Jadi tu pengawak ngetas ulit keniang Nicholas anak girang tau kelas kena 15 hari bulan 8 hari 6. Jadi pesan tu minta sama kebelayan di Pengkalan Tudak Jalai Kemena kebelayan di Bedengan Kelabai Tubau, Kemelayan di Tanjung Taruh. Ngau megak semua kita kenalah disebut nama dito. Minta kita datang ngau pengawak ngetas ulit niang tu bak rumah Bastin Sawan Pengkalan Sekarak Sungai Bawang Balingian. Jadi kita tahu bertanya bak lumur ke nganjung pesan tu 019-309-9602. Jadi ke sekali itu pesan ke diterima kami. Jadi itu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak. Madah ke pengawak ngetas ulit. Lalu berantu ke niang Indaya ke bernama niang Jerabak Anak Sambang tau ke Indai Jeluak. Pengawak tu dekat diatur bak rumah Semen Bum Ulu Dijah Selangau kena hari 6, 15 hari bulan 8, 15 hari bulan 8. Jadi ya pesan tu minta semua kawan belayan ke diau di Abata Diji ya, bau tamin muka pemekah belayan di Nanga Wuah, Nanga Wuah, Nanga Duat, Sungai Wong, Nanga Lebai, Kenawit, Uya, Batu 8 Bintulu, Batu 15 pemegah di Sibu, Julau, Pemanjai Jalai, Jalai Ulu di Jias Langau ngau semua kita kena Allah disebut nama di tu dipinta datai kena hari 6 tu ke rumah Bom Ulu di Jias Selangau ngau pengawak ngetas ulit serta berantu keniang Jerabak Anak Sambang. Ya kita tahu bertanya bak lumur Josephine tau ke Indai Jeluak 011-2993-3770 tau kerunai
011-1986-2611 atau ke telefon ngagai apai nyai atau ke jalung 013-961-1210. Jadi pesan bukai ke bisik diterima kami bawa ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit. Ngau muai terbalu ke keniang David Matan anak ambang. Jadi pesan tu madah ke pesan tu datai Ari Simon David Matan madah ke pengawak ngetas ulit serta muai terbalu keniang apai sidak ke bernama niang David Matan anak ambang tau ke apai Simon. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 15 hari bulan 8 pukul 10 pagi bak rumah sidak empu di Lumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Belimbing di Sri Aman. Jadi pesan minta semua pembelayan di Jukun Pakus Pawah Skrak Sri Aman. Pembelayan di Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman Kuching gau semua kita ke ngelala niang David Matan anak ambang. Jadi kita dipinta datai gau pengawak ngetas ulit serta muai terbalu. Pesan tika nangkan ketuk datai ari James Jimmy anak Linggi ari rumah Ampera Sungai Buang atas Ulu Mukah madah ke Linggi anak Lakum udah nadai kemari 11.8 ba Spital Sibu nyedi atau dekat di Sungai Balamayu kena 12 hari bulan 8 inyak malam tu luka dikubur ke pagila 13 hari bulan 8 nyak Allah yang minta sama kembelayan di Atamin, belayan di Menyan sebeli, rumah sebeli, kemudian bukai di Nanga Duat, Rantau Urau, Nanga Kalai, Senabuang, kemudian di Sebawah Bintulu, Sibu, Sebakuang, Rumah Medan, Batang Uyak, Rumah Dastapang, kau semua kita ke Ngelala, semua kita ke Ngelala Linggi Anak Lakum di Pintak Datai Magang. Sabar tanya ngebekawal ngau pemati atau kita tahu bertelefon ngagai lumur 013-3027-481. Jadinya pesan pemati lalu setiap mega pesan ke diterima kami ke sekali itu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai area pesan ngetas ulit datai ari Peter Juman tok ke Peter J. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 15 bulan 8 pukul 10 pagi ke Niang Teresa Jinam anak kasih. Jadi minta semua ke pembelayan jauh atau ke Semak di Pintak Datai ngau pengawak ngetas ulit keniang Teresa Jinam anak kasih kena 15 hari bulan 8 bak rumah penguang Siliak 1 skim sekarang di Engkelili. Jadi kita ke bisik tanya berkawal dengan pesan ngetas ulit tu tak bertelefon ke lumur 014-634-6870. Jadinya sekali hari pesan lagi kita nampung baru. Menggak segmen dulu ngau lagu ke sekali tu. Kita dengar ke lagu lama ke sekali tu. Siti lagu ya ke dibai Zamri Merah ngau lina kidang udah nasib nadai ku ngau.

0: Pegulai Sejalai.
1: Ya, lagi pegulai sejalan dengan kami. Pesan ke sekali itu ke bisa diterima kami. Pesan ngetas ulit serta berantu. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan. Kelebih lagi ia ke ngelala niang sinda anarimba atau ke indai ahiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Ngetas ulit serta berantu ke niang sinda anarimba atau ke indai ahiang. Dekat diatur 14.08 nyak ri 5 tu pukul 7.30 pagi nguan ulit 14.08 hari 5 tu hari pukul 6 nyentuk ke dini hari, lalu ulit dekat di kertas kena 15 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi ditangkan kenyak pengawak berantu malam hari 6, 15, 18, pukul 8 malam nyentuk ke pukul 7 pagi hari Siti. Jadi, minta semua kita ke pembelayan. Kelebih lagi, datai tumu lagi 14, 18, ni nyari 5 tu. Ngagai rumah Jimbun, Kampung Sungai Kelik, Lorong 6, Jalan Nangatamin, Batang Uyak, Selangau. Jadi, minta semua ke pembelayan. Kelebih lagi, tunggak ke Selangau, kemelain bukai, kendala dirintai ke dito, dipinta datai magang. Jadi itu pesan ke diterima hari ahing anak sinda. Jadi pesan ke sekali itu, inya pesan ngetah sulit. Dituju ke semua ke pembelayan, ke naklah disebut nama dito, semua ke pembelayan, tidak dipadat dito, pesan tu nuju bala kelebih lagi tunggak kelubuan tu. Kemelayan di Betuang, Seri Aman, ngau megak kembalan bukai ke ngelala niang nyawa anak badak. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang nyawa anak badak kena hari 6, 15, 18 pukul 10 pagi baru rumah Endawi nanga jelak lubu antu. Jadi kita ke pesan di pinta datai magang, lalu sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai yeti nganjuang pesan tu ianya tukiang anak jegang. Angga megak ngalir nak nyegang bak lumur 011-25-182406. Jadi nyak pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau ngelumbung keniang rimbo anak juriang. Jadi ya pengawak tu dekat diatur malam hari 5 nguan ulit ba TST Funeral Parlour Kapit. Ianya berumah satu Malaysia. R3 di Rumah Satu Malaysia di Kapit pukul 10 pagi, lalu ngetas ulit dekat diatur pagi nyak megak pukul 8.30 hingga pukul 9.30 pagi hari 6 ngetas ulit dekat diatur hari 6 8.30 pagi nyentuk pukul 9.30 pagi 15.08, lalu malamnya pengawak lumbung dekat diatur serta terus ditampung ngau pengawak berandau ke Antabalu. Jadi pagi hari Minggu pengawak nganjung bungai ke pendam pendam Nirvana Sibu bisik megak diatur. Nyalai minta semua ke pembelayan kelebih lagi kediau di Song Kenawit kemelain bukai di Ruban Pakan Kapit ngau megak di Sibu. Kenalah disebut nama dito. Lebih lagi kita ke ngelala niang rimbo anak juriang tok ke bini cigu jelani anak Jimbun dipinta datai magang. Sebarang tanya kita tahu bertelefon ke lumur Zuzi Jelani 013-572-9357. Jadi pesan ke sekali tu nangkan ketuk ke bisik diterima kami. Jadi tu pesan pemati datai hari Mikal anak bungkung madah ke Indaya ke bernama Regina Dwi anak Batin. Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin udah nadai kena 8 hari bulan 8 bak Hospital Serdang di Selangor. Lalu tubuh ni yang tu dibaik pulai ke menua sehari tu 12 hari bulan 8 pagi tadi ke Sibu. Lalu niang Regina Dwi na Bantin dekat di Intu Bala Mayuh bak rumah Panjai William juga sarito 12 hari bulan 8 engau, lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 14 hari bulan 8. Nyalai minta semua ke pembelayan ya kenglala niang Regina Dwi na Bantin tu dipinta datai ke bagi kita ke diau di Miri Sibu Kapit. Kemelayan di Sungai Ngemah, ngau semua kita kenglala niang Regina Dwi anak Bantin, tok kedui anak Bantin dipinta datai magang. Jadinya pesan pemati ia ke bisik di terima kami. Jadi terima kasih yang kebelah kita ke bisingan jom pesan kelebih lagi bak sekedar hari cara ke bising sudah di sebut kami ngelamak tu bak YFM Iban. Lalu sebedau aku nutup awak kita bak pesan berat ke sekali itu, pesan ke penudi ke sempat dibaca tu pesan pemati ke diterima kami. Jadi pesan pemati tu datai hari rumah tu rumah sambau nangan tulang madah ke indai Lucy tau kemuni anak nanang tau ke piri udah nadai kena 10.28 jadi atuk dekat di intu bala mayuh malam tu 12.28 dikubur ke pagila hari 4 13 hari bala 8 yang alai minta semua kaban belayan ke dipesan dipinta datai ke rumah sambau nangan tulang Sri Aman. Jadi kita ke dekat nemu engkau siliat tau bertelefon ke lumur Lucy 011-1403-1366 tau ke Sika 011-2999-3343. Jadi nyap pesan ke penudi di sempat dia baca abak awak ke sekali tu. Jadi jam kita peningat kurang lebih 4 minit dekat pukul 7.30 lemai. Tentu ya 7.30 lemai tu kita dekat mendiang ke berita kereta berterus hari YFM Iban. Sebedaunya itu lagu kebisik dipinta siku peningat kita jauh hari Kuala Lumpur merik selamat lemai ngagai lemambang beliang ti bisik minta lagu tu lagu Aria Niang Jeffrey Nyaloi kampa di pelepak dikena yang merindang sedapai ngindai di tingkat lecuk ruban sedak serumah ngau bala tinglala di menua Sarawak ngarap ke bala kita gerai sama terperindang ko ya kelemai tu nyedia madah ke gaya radio Kuala Lumpur sari tu megak bisik bersebun tau ke berjerebu tajak pun endak balat bakar di Sarawak. Jadi terima kasih atas penjauh. Bisa ninggal ke YFM.

Dato' kami nak buat ke berita lemai RUYFM ke Terubah Tu Batang Berita. 6 sekolah di Tebedok ditutup, baca IPO ngelui hari 200. 447 projek reformation birokratik RKB dah tembuk nyawab ngelimat belanja RM2.95 bilion. Projek pemansang bakandang menua Orda, 23 projek sudah tembuk. Ianya batang berita lalu tu, isi berita 12/8/2026. Berita sebun asap di Sarawak. Dua kandang menua di Sarawak ngerikut ketika pengama angin tau ke IPU bat ikas kebalat nak manah ke pengerai. Baca IPU Ariupis pengeraja asal ngerampak menua NRIB nakak pukul 12 tengah hari tadi. Ngayan ke Tebedok ngerikut ke IPU 212. Berbangaunya penerang kebaru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS Opis rampak menua nakak pukul 3 ngalih hari tadi. Ngayan keserian ngerikut ke IPU kebalat nak manah ke pengerai ianya 204. Kelimparinya IPU bak 8 agi kandang menua megak ngerikut ke IPU kena manah ke pengerai lalu kandang menua tok inyak Kuching, Samarahan, Sriaman, Serikai, Sibu, Bintulu, Semalaju, Enggau, Miri. 4 agi kandang menua sama ngerikut ke IPU ke jalan pemersi ianya di Kapit, Muka, ILP Miri, Enggau di Limbang. Berbangaunya 6 buah sekolah di Tebedok, serian sudah ditutup sementara berduduk hari ikas pengama angin tau ke IPU bak kandang menuanya ke udang lui hari 200. Bak post Facebook sidak, upis pelajar menua Sarawak JPNS mada ke pengawak tinutup sekolahnya di Pejalai berplasar ke lalau hari upis Menteri Pelajar tinggemeran ke pengelikun pengerai enggau pengelantang balan miak ngaurang ke gawak bak sekolahnya. 6 buah sekolah tu inya SK Sejijak, SK Sungai Semberan, SK Tepui, SK Entubuh, SK Temuang, Enggau, SK Tema. Tajak pen sekolah tu ditutup sementara tang pengawak ngajar ngau belajar ari rumah tau ke PDPR cara online endang agi dipajak ke ngambil kenang ruga pelajar balan miak bak sepemanya timpuh sekolahnya ke ditutup. Berbangaunya penanggul menua ke Besebun bakal kenyadi bak sekedak endur yang kaum Kelang, Selangor, endak ngerugak Sarawak hari tenyedia kediri nangkup lomba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026. Tajak pihak Menteri Nemiak Lomba Ngomain serta pemansang urat dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ngelalau bala atlet ngambil ke semampai berjaga yang kaum berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa maya bisik aktiviti di luar. Yang marah kesebun asap ke dia tu berdau tentu ngirau kati tang ngarap ke menua tu megak. Ndak majak bersebun lebuh pengeraminya ke di aturila. Yang maksud ke jaku tu nganggap pengeram berita di Kuching. 447 projek reformation birokratik RKB udah mujur diputar nakak ke dia tu. Tua SK3 Menua Sarawak Tan Sri Syamsul Azri Abdul Bakar mada ke perkara tu udah nyawab ngelimat belanja ke buliah RM2.95 juta. RM2.95 bilion. Perkara ti dekat ikemujur ke udah tu inya nambah ke RKB ke uliah tembuk ngagai 500 itik projek ti uliah ngelimat belanja RM2.5 bilion. Ia maksud ke jakutuk berpengawak ndur ngerami ari integriti Sarawak di Kuching. Tan Sri Syamsul madah ke Malaysia megak udah boleh sekedak bermujur inti belalau keriput penduduk daya semakin benua semakin dunia 2026 kalai Malaysia ngelangkah 8 gigi tangga ngagai penduduk ti ke 15 hari 70 bengkah menua ti tegak bak sektor ekonomi bak perkara indeks persepsi makai suap hari Transparency International score keulih Malaysia megak udah nginsit ngagai penduduk ke 54 hari 182 bengkak menua nanti dibanding kagau penduduk ti ke 57 sebedau tu. 23 hari 41 projek ti di Pejalai ke hari baru agensi pemansang lurjang Urda ditetap kudah tembuk
Lalu 14 projek agi benung di Pejalai ke serta ditangkan ke 4 agi projek ke benung di tender. Nitya ke infografik dalam Facebook Kaban Parlimen Sitak Kapit, Datuk Sri Alexander Nantalinggi, Ulda diberi agi belanja RM1.5 bilion. Kenyau hari tahun 2019 Subak dikena Pejalai ke Mayu Bengkah projek pemansang. Ngena agi belanja tu duit RM57.5 juta. Sudah dikemendar ke kena ngadu ke Jalai Baru nengah belawai ngagai SK nangah terusak lalu udahnya ngagai rumah jabang. Pengawak ting mansang ke infrastruktur barunya oleh nyawup muka akses baru ngagai ulu belawai. Batang komponen projek tu nyengkawum pengawak ngagai Jalai Besai ke panjai 8 km. Kelimpah hari pengawak ngagak Jalai bernama 8 km pemanjai ngau 3 jambatan baru ke Merakak Sungai Belawai. Semua projeknya dekat nguntung ke lebih 1,600 ikut orang hari 16 buah rumah panjai. Kita dia tu benda-benda ke berita Riwayat FM Iban Kuching. Perintah Sarawak dia tu benung berarti ke pengulih pengawak tinggal mansang ke tanah temuda bangsa asal NCR di Ulu Paku Sepawah enggak ulu rimbas di Debak dilalu bedau di kemansang ke. Tu dikena tentu ke tanah NCR nya oleh nulung nambah ke penatai pemisik rakyat. Sapit Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas tajak pihak madah ke pengawak tu patut dikerja nitih ke perambu serta ngira hak enggau pengelantang orang ke bempu tanah. Pengawak ngemansang ke sektor bertanah bertupiknya sebengkah hari atur ti uliah di perundian kekena nambah ke guna tanah NCR. Dato' Amar Douglas juga mansut ke Jakuto di Sepawah bak program randau pemansang tanah NCR kena menua ulu paku Sepawah enggau ulu rimbas Debak. Berbanggaunya Dato' Amar Douglas juga sari tu tadik ngulu program Nujah Menua 3.0 ke Ulu Sekerang, Ulu Kota hingga Ulu Entabai. Ia madaka programnya diatur kena berarti ke gaya infrastruktur hingga accessibility bak kandang menuanya kelebih lagi Jalai Kem Batang ke Dulu Subak ke patut diadu manah ke agi. Tu berpun dari pemutus penemu Perintah Sarawak dekat ngambil semua Jalai Kem Batang ke Dulu Subak ke bisik di menua tu. Program dua harinya megak sama bisik di sempulang ke Direktur Upis Kerja Raya Sarawak, Datuk Kasidi Morris. Innovation tidi kemansang kenengah pengawak pemansia patut digagak nyadi hasil ke praktikal serata oleh merik pangkak tinyata ngagai penghidup rakyat. Sampai Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian, madaka teknologi bakal peminta tiru AI, hidrogen, robotik ngau transformation digital udah majak berguna bak pemansang menua ke Jemahilak. Tajak pihak, pemesai guna information kebenarnya endang berpanggai bak pengulih teknologinya meri penyenang ngagai rakyat. Nyalai palan pelajar industri, perintah ngau komuniti patut sawum nyukung pemansang innovation. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke perkara tu lebuh ya ke berjadi Industry University Community IUC Summit 2026 di Kuching. Bala Graduate Institute Pengelanda Islam Malaysia Sarawak, IKMAS, berpeluang nampung pelajar serta tau mudah agi ngigak pengawak penggudah sidak ke tembok belajar. Kebualai pihak laban semua program pelajar baik IKMAS endang diaku Agensi Kelayakan Malaysia. Sampai Direktur IKMAS, Datuk Tuan Asmawi Tuan Ukmar, madakarinya bala graduate IKMAS berpeluang nampung pelajar ngagi tikas bachelor degree ba universiti di menua tumpu tau ke di menua luar. Hari sukut penyamai ngigak pengawak, bala graduate IKMAS megak ndak kelalu ngarap ke siti bidang ajak tang udah megai mayu macam ungkut pengawak ke berguna. Tunjang kaum sektor bagi pengarap Islam ngau undang-undang, sektor pelajar ngau penglikun, sektor luar engau pengawak dagang. Ia mansut ke Jakuto ba program randau begulai ngau Sarawak FM ba RTM Kuching. Di kedang ujung ke berita lemai tu nyeri tu batang berita dibaca baru. 6 sekolah di Tebeduk ditutup, baca IPU ngeluik hari 200. 447 projek reformation birokratik RKB sudah tembuk, nyawap ngelimat belanja RM2.95 bilion.
Projek pemansang bakandang menua Orda, 23 projek udah tembok. Jadi berita kebaru di pendiangga kita nyata adik ditusun Rosita Ampuang serta disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Berani, salam segulai sejalai.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pangan diri. Jadi tiap ngerja pengawal, bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padahal kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bahasa baru tu kita perang ngiga penemu lalu ngiga penyaman.
1: Ije kanang anak-anak langkau Panglima Warna Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

Ya, lagu ke dia baik Raban Tanah Bernyang. Lagu ke dia beri nama Arisa, nujuk induk ke bernama Arisa. Setiap lagu ke mujur masuk ngagai final ACSJ 39. Jadi bila kita tindang rindu medak program tu, kita tahu ninga ke berita ke pemadu baru berkawal ngau ACSJ final ke dekat diatur di Sepawa Betuang bak YFM Iban. Kelebih lagi bab program carta siapa juara. Jadi kita kesuah dengan program tu carta siapa juara di ungkup ke tau kendang dikeluarkan nintiang hari 5 pukul 1 ngali hari ya, sekedar hari berita berkaul ngau SSJ mega andang dia padah ke ba program carta siapa juara nintiang hari 5. Okey, jadi jam kita pukul 8 malam. Tentu ya, malam tu kita bisa main asal kedekat didinga kita. Malam hari 3 kita bisa main asal pantun dungai sanggai ngau buka uak. Datang nak kat kereta uak agi dalam piring namanya pita kebebeliatnya bedau ditukar ngagai sistem kami kita. Jadi ngarap ke ilak uliah kita ninga angka mayo bala kita kena kalak ninga bekeni menasal ke wa pe mega sangai ngudungai tu tungak ke benua kami Semanggang, tungak ke benua ke Samarahan bisik di dinga main asal dungai ngau sangai, lalu ketebal lagi main asal tengah benua Sarawak baka di Batarajang nang terbilang ngau pantun. Lalu ke malam tu 9 pantun aja kagi bisik udah bisik bas sistem kami di tu kita dekat dengar ke pantun lagi. Jadi pantun ke dekat di dengar kita malam tu inya dibai jalang anak kam ari rumah ayum ngungun ngemah kenawit. Lalu ditangkan kenya pantun ke dibai merinasit pantun sayau. Ditangkan ke pantun ari niang nyuang anak aji pantun sebana udah sarak. Jadinya tiga pantun main asal ke dekat didinga kita taja pihak sebedau kita ninga ke pantun terbisi lagu nuju semua kita ke bisi anak. Mayuh bala ke bisi anak tak nak semua kita bisi nuju ke lagu ngagai anak kita. Terima kasih ngagai tok peningat kita ke sekali tok. Ianya Jessica Itan ke minta lagu anak ko ya Ari Raban masterpiece kena merindang anak ya ke dalam pejalai pulai ke bintu do. Ngarap ke terperindang dalam kereta lagi nak dipadah ke siapa nama anak Jessica Itan tu. Tajap pihak ngarap ke anak ya bisik ninga radio dalam kereta dalam perjalanan pulai ngarap ke berjimat di jalan alun. Ibu bertelepon terima kasih gindai nuan dulu au nanti nyemak penuh driba nanti kak ngetu dulu tisi jalai madah ke beri terima kasih ngagai indah anang main telepon sambil kita berbaik ke kereta ketemu lagi maya malam jam ke dia tu. Jadi terima kasih maga anggil bala bukai ke bisik ayan baka sida sindon idi pemega Anita Siti Pan Salih Empian Jessica Maria Laun Carang mega merik selamat lemai ngagai Chris Sam ini tinggi tau ke ini eng ini peng ini eng ngagai Valentino Paul mega Juni Ben Nanang engau idut segi ke bisik mendiang ke YFM. Jadi sebedau kita dengar ke pantun tinggi pantun menyik ke pedah kaku. Jadi itu ia lagu yang ke dipinta Jessica Itan tadi engau bala bukai ke bisik namanya benuang menyapik anak makai kini jam kereta ngintu hari pengada anak mega jam kereta engau pengawak bukai ya ke digagak kita engau bala anak kita di rumah benuang ngajar anak sekolah kini jam kereta lagu hari Raban masterpiece anak.

0: Begulan sejalan.
1: Amlan tamlan sila awak nanga cina batangan tiap hari yang genap malam mungkin kena di yang tambangan naninga di naik orang aki atas batang galapati lembang rami badam runi aku ranjang tak sedan ai mata ngi bado naya silka dua labuah bra benyan bang rami aku no betati ke mimpi ketindua dala di papan deban galai dati kae janiat dia nyam dalam bang besai aku ninga di wae mimpi bijalai ngilam bae tatae tanah tambran dalam bang pipau aku meang tati nyauk basi bau mangat menzau kenarau lebat bra binan maya suba ninga de no jerte ngobade besi bajan ku lepa ngena aku lugan man malam cite aku manyade mimpi nike mai salabiat maku ngema saladan datai aku de puan ninga de nuan malia ke pucuak ke tubuh liwa ke beda ke pucuak mengalenoak lenoak dan nama sekali-kali tersendam nak sekali aku jadai yang ambil di lampian juga jelu abi aruang dari ngat di hati jilan uang ruri ketubuh rempam pulai gakuai gadai pulai penyakai panyai rumah nyapanya yang lantayang bariran datai di penai aku menyadek nak gaku nike baguai ngaruman kini yang kejalai lembang besai aku darah jawai pernah aku jalai amin adai meskali-kali dibaluat kalambai nyemadang resam kini yang tulang perabuang ketubuh lempuang kukumang luluang pernah aku rabu perabuang meskali kepuang karuang berabungan darat aku no di atap jauh ang singkawan nyau dago sadau aku pasti hari kesau naban keja ampayan kini yang gegal ketulak betungal pedak gergal meskali-kali berkedebal rarat pengerat pasti hari tunggat ku tiang sebalian nadai ku nyadayang tadai inai urang

Kamu sudah keluai lembang besai aku dah ada jawai nanti aku datai nadai ke pulai aku dua sikang penama sangkalan kini yang gilangang aku inai orang gantuan kita nyau seligau jagau mano tasau jibirang sangayan urun kai hingga kita ni kita no letai dai anyut ke perahu ngurai no buang kemso Timuku lano nyepanya ayah samilan mengenal alamat kutubah wae kepuan zat naskali tubuh jimat kunyadai ngam mengarwat naban ketaman ngaulikang alikang naman ini ngarita hilangai bungai kita wae murai semam mawayang kutubah inai urang bungai magang magang buah kita lang mesai lengan nak mukai-mukai hari jahe buah menyadik kudik berunggul hujan air besai darah jawai dengan buah ketamberan numbang kemawang kusubain air orang ngerbah kerian kelebat berabinan nungkil di batang Ina pihak menua kudik sebab menyadik memurik yang berkayan burik kena sirat kangan yang harita kekurak cukup mantak biga-iga sida bilaya ngelaban pamak timbasan berkedal kelengan pandam papan berbuat kemberan yang inai orang

Ba mai ha de mai ning ada da jawai. Ba tu bunga aku mai bunga. Ba pindah ba tu rumah bergagak kedampak benda pelamahan tu bo rempam aku sidan. Kengangguan nin tangan ning ari aku mai. Oh wang amawang. Dia sembah aku mai bunga beteraya bilang weng ka ngaban timburau beterindau sebelah kaki karangan. Mayal mai dara jawai beguai guai pansur keruai menyo tirak tuai tuai beranau deruai bawa menubai malu di sungai nyempang kanyan kengau elengau tubuh pipau panggil uri ketubuh rempam ngalis melawi urat tubai ditanam dan puk perahu kurang ino buang kemso semuku lano panyai samilan nasir tiak sua keremun tiak numpu kresiak batu kerangan pola judu ayu perahu aku kapu kapu ngujung jamung entapu abuban datai dulu langu langu gua kuai pikai emteran ni apa kau memang kile wai menyade nyau gulempal me kemud unu kile ngelelak dede ngemedia kebuah lengan datai aku dele nak camang camang inai orang masa ngemalang ikan mengalan beguai guai kengimna mingai ikan saya ku matap nawan dekat lamai kak kutikam yang pada mat ikan mengalan beguai tenggelam udah ada tumo orang dah ada bau niang tu bau nampiang pula ke tebiang bersukung dago kurai no payok lengan namai ku tahu tahu yang depuan no man yang dito mumpu bu yang naikan ni ke rian nyapa ma mo yang isak di sekasam tu bau empam pro sari semalam kengese pelawan tak jauh labang dia pula ke kuai punya kai panjai rumah panjang lantang bariran ni mai ni nyau ku mai ku mau kepala rendau budak ku masih bau age budak merau lebat bre binan ka ku ni ke nyuai menyade tulang ku leme debua lengan ka ku ni apa eh dan jurai nala japa eh na tai lengan ka pna tu bon pam ku pernan de baruah puan dan riwa ja ma ku menyade datlan mata aku kenyang kasih puang ninga kita ini orang perwat ngaku.

Asayah Hamlan Nadai nak ngemadasnya tubuh besai aku menyedek wai medak panatai kapal terbai biluan marikan kabata penerbai nyelunan singai bangat rangai-rangai nyariah dadaram namanya dikumai orang pulai ngerawan laman nanga nyaka gana.

Galapa matu baruri aku gila maruni ransiang nanya mai. Ai mata kami uraino darang ai badoknya ya selka dua la buah kabrae lapa berdiri aku dia tor laki bangalanyur tadegi degi duduk aku remi-remi. Dubal me aku ai manya de manati kadire nambiat ngau kita mane di penai mangkile bangat kemeran kerne nyebaya ngaradai. Dua jam puluh kami uraino ingin udu ke ngau kita mane di penai mangkulu bangat kemeran ke batu galang dadingai. Dua rembam aku dato dian kanyelam ngapuah ketanan balakang halanai. Dini dia kami uraino tepedak ikan semah bangat berayah di nanga sungai tepedak kio nyaro ikan saluai dia ada beruman baban ketua rempam mengkelunang ayam ngempuang kia sambuang ulo kia sengkuluang ratan atu bae palok kami uraino ngau gerugo batu kecanai wan aku setengah jam nak ketua rempam mekuwait parai keinai kulang amanang. Dini mati ruri kami ura laki nak lemau meruni ransiang nak nyamai dini air mata kemerindu darah nak lemau nak nyaya salka dua labuah kabrai. Dia kami uraino maliak ninyau ka kaki rantau tepedak ke buah sibau bangat mansau setangkai-tangkai. Ada baruman baban gatu warempam aku belandak nunyan kerangan niti pantai. Dia aku tike asi menyadek tulang ku bangal lemek na dapat bapegai. Kaku pakau mata aku silau ngainya di mangkini yang utai. Kak kami urino tebang nyapai orang kurang kaku kabang beliwang amakai. Tuan kami urino tinzo nyau kaputu asrantai. Kenapa nak lelak metu biak aku nengkadah kupak di buaya tupai. Kasih udu majalan dia mipi aku wahai tu buah besai bangat ni tiak di luar.

babi ngeluang nyimpai. Terlebak ngasam belayan kita ayu sidan belakang tatai. Terlebak nyungkuar dulu seradak sungai ente aku teku mayang darah jawai. Bakal luluang darah sabai nyau maku ngajiah kadire. Nyadi udua penama pulai ngicak kesalak kami orino ada tetekak nyeradak kelebak uluwa sungai. Ngica ada ngenan di manasan belakang tatai tangga suah nyau cecapu serenting. Kita orang laki babi ngelampai mimiat nadai mebeduli keruri aku tu buah besai. Ngasuh nyau malaliang tintiang tanah seberai kasih audu mentelan dia mipiah kuai atau buah pangai. Bangat nampiat ngau kita makai karigai tungkur belakangnya sawak lunang.

marandiang kede suliang rudiang basuran tu boy muan aku kangang kade mimbing kami urai no katinoa dilala.

Liang pulai kat biang masuk wang dago kami orang ino bapa yo lengan nante bakato manage aku toilang inde kalage bisa bedawo penyuaikan.

Dekasmati kami urai nona lihat ila bujang sigat dalam kuna kudat rensiang sas dan singian neku kamai baradai naik kubegadaik bab naik tawa sebaluan baliluang karumuang guang wajilan ngicat kalembang tua bunga kami urai no kamai naik kubajual tanah getah kumadang rian ngaliluang kari tangguh perutuan segajual ngaujaragan raga.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih lah bang kita gini tetap kati kita bergelas jalan dengan kami bak YFM. Peningat kurang lebih 23 minit lagi indoor kita bergulai bak awak sedang lemai ke malam tu. Lalu ngangkai bala kita ya ke benuang dalam kereta berbaik ke kerban pengangkut ngarap ke berjimat. Lalu terima kasih lah bang sekedar bala kita deriba atau ke megai setiap kereta sambil berperindang dengan kami bak YFM Iban. Ngarap ke bala kita sama gerai ngembuan tulang besi urat dawai bunyikan lagu Lucy M ke sekali tu.

0: Ianya Siti lagu Kadir by Jonas Juni Yaman kedekat di Sabung ba Panggau SSJ final bulan 10 tu ila. Okey, jadi sebelum meninggal ke kita terus bergulai jalan dengan kami laban dah tu lagi. Udah berita pukul 9 malam kita dekat bergulai dengan Sam ba program Ngenggam Semangat. Setiap program di Mayuh di Kerinduk Kebala kita kelebih lagi Mayuh cerita ke cukup mana dikunci Kebala ba program. Oh, okay, jadi sekedar hari berita kepenuhi dikunci kengau kita. Anda ingat 15 hari bulan 8 tu ilak berpalan ba Siti Palan terbilang Nur Meli Barang terbilang di Sibu dekat diatur pengawak yang merik darah ke diatur berserimbai ngau hari bujang berani renggat bagi menua Sibu. Lalu berita bukai ke pemadu baru di Kunci Kemegak pukul 3 ngelari tadi bisi apai pecah tunggak ke Jalai Tun Jugah di Kuching tinggu juang ke Mayuh sekedak kandang endur ia ke Semak lebih lagi 840 ml ia ke berkawal ngau payep ke pecah ke berdiameter atau ke pemesai berap ya 840 mm bajalai tun juga pukul 3 gelai hari tu tadi ngujuang ke Mayuh palan ke Semak engau nya bisi penanggul air. Okeynya sekedar berita ke pemadu baru lalu berita baru ke bisi dikunci ke Megak to bekaul engau bisi angus Megak tungak ke Sama Laju Niah simpang Sama Laju Niah di Niah tungak ke Miri lemai tu tadi. Okeynya sekedar hari berita ke bisi dikunci ke penudi ni lagu ke penudi sebelum kita dengar ke lagu Embujo kita dengar ke dulu tu bakal ngepromo ngenggam semangat sebelum kita dengar ke berita Embujoy ngambil ke kita ngerian ke semangat udah dengar ke program ngenggam semangat bergulai ngau Sam siapa ndak bergulai ngau Sam lemai tu lagi malam tu lagi lagi kita dengar oh, terus bergulai ngau kami YFM
1: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu
2: ya ya halai mancar lembaga Indo ya Indo
1: ninting malam hari tiga
3: tapi kutai tan siut masak belakang tu lalu berdua
1: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita
2: aku memayai keteriba kami apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia
1: bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.

0: kau tua kelia hari hari ke Anderson ya. Lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Ana maka selama malam hari tiga kita bergulai dengan awakku Sam. Apa awak pemerintah malam. Jadi kaban aku ke malam tu aku nak ke diri ya. Selamat malam masih.
1: Ya, selamat malam Sam. Kau peninggal kita ya. Malam tu pukul 9 nak 21 minit dah lepas. Pukul 9 Sam, 21 minit dah lepas pukul 9.
0: 9 malam ya. Ya. Tu keterubah tu pukul lain ni si.
1: Ya, keterubah ya tu pukul lain program genggam semangat. Harap ke genggam semangat malam tu.
0: Mayuh reka dekat bercerita nanti nuan ninga sebedar tu nesi. Macam-macam cerita bala peninggal kita cerita sidak ya ke babadi pak jalan alun benung ngasu bagi ke lebuh ke gawa maya gi kelia subak ngau macam-macam agi meh bisiknya ke di runtuan orang ba pasar si ngau mayuh agi cerita ke bukai meh
1: ya jadi harap ke bala peninggal mega ke bisik cerita si dempo peta ke penelpo si dempo atau betelipun lagi tua malam tu Sam lebar harus telepon kita dibuka nyentuk ngagai tengah malam tu
0: ya, 12 tengah malam tu lagi
1: ya lama 3 jam
0: ya lalu pihak mega kita boleh didengar kena media kebukaannya sih.
1: Ya, namat kelimpah hari kita boleh mendiang ke kami kena radio frekuensi semak nur kita. Kita boleh mendiang ke program menganggap semangat tu. Facebook YFM Iban hingga YouTube YFM Iban Official. Jadi kita kebedau lagi subscribe YouTube YFM Iban. Subscribe dia tu leban berkah hari dia tu. Dia mayuh program-program buat YFM dekat di keluar ke kita ya buat YouTube kita YFM Iban awak ke mayuh game media ramah ke bukai ke boleh endur kita berkongsi ke program nama utai ke bisik nyadi buat YFM
0: ya tahu giga kita YFM Iban.
1: Ya, yeah, YFM ne. Iban official.
0: Official.
1: Ya, yeah, ikut dia tu subscriber ya. Padahal mayuh Sam. Tak harap ke udah tu ila program genggam semangat oleh mayuh subscriber.
0: Ya.
1: Yeah. Lalu malam tu mega mua tu nak ayan ba ngai ke bala peninggal lagi.
0: Yeah.
1: Mendiang ketua, tinggal ketua meda ni gamal do ikutnya tadi.
0: Ngai ke meda tua lagi ni.
1: Ya.
0: Kita ninggal orang ke bercerita jameh ke malam. Okay, semina program genggam semangat. Kau dah tahu lah program-program kabukai.
1: Namat.
0: Ke dekat di keluar atau ke ditabur ke hari YouTube. Bakas ramah hari Facebook ke YFM.
1: Namat,
0: boleh. Boleh dengar kita ke malam tu ni.
1: Ya.
0: Okay, udah tahu kita nyawut kangau ribala peninggal si. Sidak ya ke dekat bercerita ke malam tu. Tau lagu hari Saung Van, Kemaya bertemu baru. Jadi kita akan bercerita atau telefon udah atau lagi ya.

0: Okey, pelabak aku tua berengkah nyawut kangau hari peningau sini.
1: Ya.
0: Bisik peningau dah baru selipun kita itu. Siapa nak peningau ke terubah tu ya? Halo, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
2: Halo, Sim.
0: Selamat malam. Hal siapa tu dah?
2: Imrus tu, Imrus.
0: Oh, Imrus. Selamat malam, Imrus.
2: Sama-sama, Sim.
0: Kami dua isi malam tu.
2: Suai
0: dia
1: isi dia tu, ya?
2: Ya. Kami dua.
0: Okay, Imrus. Bekini gaya kita dia nak ada sebuah kini?
2: Balat kami dia kena lihat dia tu.
0: Sebuah ke kita dia ni?
2: Lebih hari sebuan wai dia semua piri dia ada sem nak pedak piri ke ngelayang pasal kena wet dia sem
0: apa
1: balatnya sebuan dia ni
2: pasal kena wet nak pedak wai
0: apa balatnya ni
1: pengangan ni bos sebut dia
0: ya
2: namu tunga aku aman. Aku sari tau pelabak aku namu tunga aku hidup berempu sari tau
0: lapa ni
2: nyame aku kak
0: nyetat
2: program
0: tau
2: kak Sam.
0: Okay, mana nya? Okay, nama cerita nuan minggu tau?
2: Cerita aku tau pada pasal nunu kak nu bermainnya Sam.
0: Nunu main musim nunu ne, nunu main.
2: Musim nunu dia tau sari tau nunu aku tau.
0: Ibu
2: maya aku ke nunu nya tadi. Laban aku tadi nunu umai. Umai kak no madai aku nya namanya Bumai. Aso anu nunggu aku. Nada salahnya aku nuluang de madai. Aku ngulea. Udah nya tadi sem yuka ka tadi aku nucu tadi. Tucu kiba tucu kanan menya. Udah nya tadi de nemu kita iban nanti nunu de tanya sem. Bukan nak lu ngangau kari buat kita. Ini biu ribuat muka ku gagak mada api. Udahnya nak lama adanya madak sedua ada sim. Aku perlu nama katanya mati kutu ku dahnya.
0: Nama kebuah dah.
2: Api nyonya ngelamuang kata pun kayo kian sim. Makai tanya deh. Makai namanya daun kem matinya baka daun media yang daun banyak punya.
0: Ini nyerarai punya. Nyerarai.
2: Nyerarai sem. Udahnya tadi kude aku begini kecah aku tau kudian. Dia nada daya aku nanti ke melawan utai orang aku jago nada punya nuli arara sem.
0: Nama apa sih? Kena buah tanah buah orang langkau orang nadai.
2: Nadai, tapi kasut aku tadi di nemu aku kena kasut kuat cukainya deh. Kena kasut kuat cukainya aku. Ni sitai nguat sitai. Ketiak aku apinya masuk apa kasut aku dia. Ketiak aku sitai. Sitai berapa sem?
0: Getahnya?
2: Getah kaya. Dia tadi mendeh seduai deh sem. Dia tadi nyo bekni megaya aku tol ge mati aku tol ge bayar ke tanya orang ko kati kudian. Nare daya ge aku tol iya ga aku tol nare kerja iya ga aku tol lama muda anak kerja anak semua tadi aw rumah aja kati kudian. Nanti nyo bayar tanya orang buaya orang lagi nak aku dan bejil orang aku muda sudah ada sih. Dengar tadi gitu. Ini kata sekian mekur kata. Ini balat sepalat ya kit.
0: Ya nama besar ini okay oleh lara.
2: Ada oleh laranya sim.
0: Ni angin ribut semua.
2: Nyame ribut angin kepak dia nyebut. Udahnya tadi. Aku kena pemancit aku sim. Pemancit ketik kita nyebut kena. Mecahnya ada sim.
0: Mancik ke mencasnya.
2: Mencasnya. Ngom ada aku nya. Dia nya tadi. Dadu pia ngapa me. Dari tu apinya. Dia nya tadi pujung-ujung tadi benua aku tanya tadi. Ini ke lubang aku dia nya sim. Apa tanya hanya bisa lubang lubang kebuangnya. Tak perlu dia kaki aku tu. Terlalu Bebelat aku tarik siam.
0: Pakai.
2: Laban api, badan api ke berdaun nusuk tanya namanya. Nusuk resamnya deh.
0: Au, ke makai resamnya ke al meh?
2: Au, makai resamnya.
0: Au.
2: Angus makai aku siam, baju aku angus.
0: Oh.
2: Kasut aku setia angus.
0: Pakai. Au tang kaki no aja ke tepuruak tadi ya? Kaki no aja ke tepuruak.
2: Kaki ku mah ke tiba tepuruak.
0: Au tubuh no anda menya.
2: Au labannya tadi beli madai aku tanahnya. Udah orang nanam getah kawin kita nya.
0: Au. Au ah.
2: Au. Bisa lupa yang tadi ya, ba apa tak tutulak. Kecik cangkua nyak kerja.
0: Nadai, murang ngau nyawab di madam kapi di nyut kurwa.
2: Nadai sim, sikit sikit kau jahat mungkin lama tu berketau maku gawa tanya sim.
0: Ah, udah nyak kene deh, apinya deh.
2: Udah nyak tadi nyari menyak aku tadi lu belat bahuah tadi baju aku angus baju berisan kena aku nyak angus.
0: Oh,
2: kaki aku tu berdau meh, berdau ternyata sim aku kerja kau kecuali tu.
0: Oh,
1: ni maya nak kerja.
2: Berdau tanya angan kaki utau.
0: Oh, baru dia tahu tu ne.
2: Baru dia tahu tu siam tadi siam.
0: Aw tadi, akai.
2: Aw kau melihat tu ada tadi nya.
0: Aw.
2: Aw merasa aman aku siam tu kaki aku tu agak pila. Muka aku ngagai kak kita kenangir kia aku pila.
0: Awan nak ganjil diri me.
2: Ya. Ya. Ya merasa menganggap semangat aku siam dan mu tuang. Tua pemancetnya deh. Beblat bahawa kelabanya hanya no dia kengaga kita kawinnya kelihat deh. Renyan tandanya dan motor udah tusuk api madang sam to deh. Nyo baka pada yang deh. Aku jublat kukin. Dekat kapi to. Betul magayang belakang to.
0: Nama nak anjong diri lemai to deh.
2: Dau lihat sem, laban to malam deh sem.
0: Aman. Au.
2: Au dah, nak ke kena nyumah tol nak ke tapi angan belakang kota.
0: Kena uru ya.
2: Pukul kongo tanya, pukul kongo ngo ai. Belakang kong kaki kota to brown dute to. Apa kasur kunya nya kena empat api deh.
0: Okey. Ya me. Okey bros.
2: Nalap semangat aman bertanya siap. Nalap mukul.
0: Ya.
2: Antu kebuan wangut. Nama jadi maku.
0: Aau.
2: Terima kasih ya. Kesuai dek CM.
0: Okey. Nyaka pergi lah. Anda nak nganjur direk meh ke hospital. Imros.
2: Aau nganjur di HM tu pergi lah CM.
0: Aau. Okey. Ya. Okey.
2: Terima kasih yang kesuai dek CM.
0: Okey. Selamat malam, bros.
1: Selamat malam.
2: Aau. Selamat malam, don.
0: Ya, okay.
1: Ini tadi peninggal kita Imros.
0: Ria Kenawit tadi sih.
1: Ya.
0: Jadi. Kita kenang ke betuno tu tadi. Nanti uliah tadi maya kita ke benong
1: bersebun berketu angat berketu. Nanti uliah seliah ke dulu mah apa ngawak ke betuno sem.
0: Betul. Hari kita ke rangkai nunu nama tu uras nunu sampah kini ni sih. Laban hari kemitnya ya tahu nyerarai.
1: Nyerarai amat.
0: Tusah kita ke madam ke lagi ne.
1: Ya nyamah baka ke ditusui Ambrose tadi nyong genggam semangat ya mada utang nyong yang dibekanya deh laban. Gaya hari itu sikit hangat.
0: Ya
1: betul nu gage. Engkau nda tahu nda nunu mah buat ya pedak ya tadi.
0: Nda
1: ulih seliah ya tadi.
0: Orang kebumain tadi nasi.
1: Ya,
0: engkau nda ulih seliah. Atau nanti ulih seliah. Bukan kita ke nunu. Kita ke nunu babas ke kebunnya tadi nasi.
1: Tahu
0: ke nunu sampai tadi. Tahu seliah ke dulu meh.
1: Ya.
0: Jam ke dia tahu. Okey. Bisik peninggal kedua tu si ni.
1: Hello, selamat malam. Hello.
0: Hello, selamat malam. Ya, hello, selamat malam. Okey, engkau kak ninga nyawa tu aja ni si. Harap ke nanti penanggol meh ke malam tu.
1: Yeah.
0: Sekali lagi kelimpah kita keninga radio malam tu ya kita uli mendiang ke program kita itu live dari Facebook YFM, kau buka YouTube YFM
1: official. YFM
0: Iban official. Tahu ngagai YouTube nih si.
1: Tahu ngagai YouTube. Nya mah tadi hanya siti duit cara kena kita aninga ke program ngengas mengan malam tu tajapan mua tu nak ayan Sam.
0: Ya, boleh meda gambar tu nya.
1: Gambar tu ke tanya askar.
0: Takut tadi. Gambar tu benar takut.
1: Dengar cerita orang malam tu.
0: Okey tu si.
1: Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
1: Siapa tu?
2: Naluang tu.
1: Naluang. Hari ni Naluang?
2: Hari Bakuang Miri.
0: Oh, Hari Bakuang Miri. Selamat malam Naluang ni. Jadi kita di Miri pelabak ke sebuan main eh nak doang.
2: Ke sana gitu.
0: Okey, nyaga pengerai meh nak doang.
2: Yalah.
0: Okey nak doang.
2: Sama-samanya mengerai ka.
0: Betul, amat amat. Okey nak doang. Ya, nama ka kongsi dengan peninggal malam tu.
2: Bisa jadi cerita. Komen doai mandi ke suba tak kuning mayak.
0: Oh, aku pergi ka.
2: Awak pergi tak ke jalan. Pama katanya dah tahu mula nyo. Mangai 40 aku dah.
0: Oh, awak ne. Awak. Mua dah lagi nabi ya coba.
2: Lagi kemayanya umur kurang lebih. Oh, enggak lah aku jawab lipat.
0: Awak jawab mimi ari radio. Ya.
2: Halo?
1: Udah? Udah jawab lah lo?
2: Okey. Awak Maya nya subah. Maya ni kami di tau kaki kampung Maya. Jalai kerai madai subah. Nya. Lewat gunung Reng.
0: Aw ne. Kampung. Tunggak ke menua orang.
2: Kampung, ke kampung leh.
0: Tunggak ke menua orang.
2: Kedua jalan baik ya aku dan kamu mai. Terbaik jalan jam eh.
0: Nitiah ke ya.
2: Nitiah sama dek tua ke nya. Nitiah jalan-jalan kedua. Sama ning orang suang. Orang suang belakang.
1: Tas dua aja
2: lah. Hari bakal kami dua nya bisa ke baca-baca orang. Bisa goreng dia orang sama menuan lah jauh kami tahu kau. Jadi kedua itu tadi jalan tas jalan baru ah. Tidak jalan tas.
0: Orang
2: petiti ya banyak.
0: Petiti ya.
2: Tidak ini tiah. Nyak munyi orangnya ini tiah tidak ya. Kedua yang lambat dia baru. Bila nak bertemu punya. Ini nak bertemu. Aku jatuh. Aku saja dah nemu. Tapi mana aku ketua je. Bangat kerana nemu utai ke.
0: Ne.
2: Ya ketua je kerana aku. Bila nak nemu ke. Tak jalan. Jalan je ni.
0: Tak jalan je punya.
2: Pajak. Pajak kedua ya. Dia nyak. Angka. Bertemu orang sida ingin re musir sidanya re.
0: Bertemu orangnya.
2: Bertemu orang sidanya aman. Belan dia nya re. Ana dia utanya tadi ni dia sida ya.
1: Tetai kemuni.
2: Tetai kemuni. Lalu kebar wakil ni dia kebar wakil ni dia kedua ya. Tetai sida ya.
1: Tetai kemuni.
2: Tetai kemuni. Lalu kebar wakil ni dia kebar wakil ni dia kedua ya. Ini nyergoyal pukul.

0: Hai, Balam lagi. Tanya. Ni mesti utai. Nah, dah ya. Tidak, boleh dulu.
1: Oh.
0: Kira sekitar setengah jam lah. Utainya. Mahagi, lagi ngetu.
1: Oh.
0: Ngetu ya, nama. Ya, udah nyanyi dia, kedua yang belakang.
1: Okay.
0: Datai bawa belakang. Ite niti ah ya ge ke munyi. Au bise. Tengau. Nyanya made ko.
1: Au.
0: Oi tengau ko tak nyaya ama ketuai. Tengau pada ya ku buang atas. Kunya ku buang kiang nak ko.
1: Oh, ku buang.
0: Hai. Au ku buang, ku belum muat katanya.
1: Au ah.
0: Ku luang atas lian.
1: Oh.
0: Timbak ke.
1: Au.
0: Au. Temar kaki. Nah, mak kaki ni. Tahu golong kubur rata. Sudah pada wakil ini tiarnya.
1: Nih.
0: Nih.
1: Kenal antar ni?
0: Kemudiannya. Terus nak apa? Ante belalang. Mau belalang.
1: Tahu.
0: Ante ke belalang. Ane belalang.
1: Tahu. Aku kenal timbak tadi.
0: Kenal lah buah kubuang.
1: Aku kenal nih.
0: Nah, oh. Buahnya lah buah. Ya, apa nanti munyi ya, kek?
1: Nih.
0: Nyah.
1: Tau?
0: Nyah kaku.
1: Tau.
0: Antau, segini tiap kita. Emang kita segi. Kalau semua antu. Antu banggang.
1: Tau.
0: Mayuah cerita aku. Tengah, tuan.
1: Tau, ah. Tau tu sinya?
2: Tau.
0: Tau.
1: Tau, nanti yang ketiga.
0: Tau, kek.
1: Aku
0: ke apa boleh bayar tahu.
1: Apa manehnya? Maneh mah. Oh. Minggu baru lah ngantai ya.
2: Galau ke minggu baru.
0: Boleh bisa boleh lain. Lihat ke nanti baru tuan.
1: Aku cool lah ja.
0: Okey.
1: Kau ninggal deh. Nangkap bayar.
0: Malam kedua ya.
1: Ah, okey. Selamat malam Nalung.
0: Okey. Selamat malam.
1: Okey. Nyak cerita Nalung. Tadi sini. Atau cerita kak gelesik ni kan tadi.
2: Ya, namat. Lebihnya buat kampung punya kuih ada Sam. Nak sikit ya, mayuah hutai ke di tinggal. Tak kenyadi.
1: Ya.
2: Dengar hari orang ke Nusu kau aku tu tadi.
1: Nuan pun tahu Nusi lagi sih.
2: Engkau
1: kalau kini tertemu ke utai kenyanyi nyelai kini abah upis kini au. Kapan tu hanya suah nak tertemu ke tebu upis ni.
2: Nasi amat. Ya nya tahu asal Nusu mai cerita ya.
1: Ya, maka melati minggu nyen kemari sih. Bisi utai kenyanyi meh nyadi baya. Nyangka nuan bisi ka cerita ngau peninggal kita malam tu. Seraya tua ka nganti peninggal ke bisi betelipun lagi tua ne sih. Kak ke dia tu entari dua ikut dah peninggal kita Imbrus ngau naluang ngarap ke mayu hakik meh kita ke dekat Nusi cerita. Okay, semina cerita ke nyelai aja. Nyak meh bunyi kaku tadi engka bakal Imbrus tadi.
2: Baka, utai ke ngasuh ngenggam semangat.
1: Betul.
2: Bukan seminak nya tadi cerita ke munyi ke ditusui nalong tadi. Tahu mega ditusui mega ke ceritanya. Nya munyi ke tu tadi utai ke ngasuh ngenggam semangat tadi the same. Ya, jadi buat Facebook kita YFM Iban tu bisi 57 iku orang. Ke mendiang ke dia nama dak tua ya poster tu aja.
1: Poster tu.
2: Ninga mendiang ke cerita mendiang ke tua malam tu. Terima kasih ya ngagi kita. Engkanya kita bisi cerita mega atau mega dikunci ke ba live Facebook ngau live YouTube YFM Iban official mega. Tadi no nanya aku na Sam. Tu cerita kumpul.
1: Cerita nuan tu nasi.
2: Cerita kumpul.
1: Seraya tu orang nanti peninggal ni.
2: Ya, nanti nyamak bisi orang telefon lagi. Awak kan nyelepak aja lah ni.
1: Sambung dulu.
2: Sambung?
1: Bukan itu.
2: Ni. Enang.
1: Sikit berkenyak ya si.
2: Ya.
1: Nama kat cerita, lalu bisi. Ya.
2: Lagi
1: kan galau.
2: Galau ke malam lagi. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
2: Siapa tu?
3: Hayak kita merjuak tu.
1: Oh, hayak merjuak datai baru malam tu. Ya.
2: Bisa cerita.
3: Banyak tua itu dah punya.
1: Amat ya. Mayu hati kedah di dah tempoh. Amat amat tau ya. Au nyadi pelabak aku nanti kedah nanti lagi. Engkau

0: Tapi dia ramai saya out.
1: Cerita mengigak kerja tu kan.
0: Oh, mengigak kata tau ni.
1: Mengigak kampung. Lu baik kami. Lu luyan. Kami tu lu luyan. Luyan mujuang.
0: Luyan kan. Tunggu kapit kan banyak.
1: Kapit tu
0: kan.
1: Kami mengigak dia. Empat ikut. Kami masai aku. Sama.
0: Ni.
1: Ya. Perjawi, kau beri kerja pun beri perjawi. Dalam mak kerja nari terlawak ke aja kau. Kau matulok ke saya kau. Kami hayak kami orang awal. Mereka tu kelawak kau ya. Jalai dulu. Okey ya, kami. Kami tiga. Dan anak aku jeman. Dan hayak kami orang awal aku kami tiga. Jalai kami sehari hari hari hari. Boleh kijang siko. Nak sai kijang juga.
0: Boleh kijang ne.
1: Au dia kan kijang. Munya nak buka sai kijang di mak munya. Lepas kijang nanti sai ke kijang lu liang ni kan ke kijang ke mien.
0: Au.
1: Pulai nak kan buat dia yang main hari kira pukul se. Pulai kan main sik entok sik entok nama sungainya patewian. Kami tiga gerobok sekentok ni kan semuanya. Ceritanya dua kali kamu semuanya kena cinta kamu tiga nya tanya lewat ke bumi lah ni.
0: Kita ke air wi yang lepunya ya nya airnya
1: boleh kamu buat ngeri sekentok nya tanya ya kamu ni pulai nak entuk kira ni kau tayi dengan pulai ni pulai. Dia mandu lo tenan nak punya. Ini untuk dia ada ngau tengah aku dudi nak main kijang kami. Ada kali ada mak aku kijang dia. Ini nak jawab dia tengah. Kira 30 minit dia mer di tengahnya. Ni kata dia tengah. Ni kata dia tengah. Kau mendengar kita. Untuk itu dia kami jeman. Ni kata dia ikatnya. Jadi dia ada ngau. Belum kata dia aku. Belum kata dia nak aku tak belum. Tinggal berat. Itu biang semuanya dia juga. Semuanya lain kata terkuat sentuh. Tiga tetap berbeda juga. Semuanya dia kau dia kau dia kau lama. Ayah tengah tengah dari ni lama ke? Tetap yang juga sejajar. Ayah tengah lalu. Muai dekai, lu kok degah dai dan petuai lama tinggi, bisa dua pa airnya muai dekai. Tenar anjak muai dekai petuai ya, udah sama apa ke?
0: Namanya, namanya tadi ya?
1: Orang Sawa.
0: Oh Sawa, ne.
1: Besar gaya apa aku tu, besar hari apa aku tu?
0: Apa?
1: Diman dulu ni kau muai keduli tengahnya di malak ya.
0: Nama ya, apa pun kayo.
1: Sawa ini mungkin ini pun nama dah dia. Ia kan yang malas nanti. Kami ini tim minta ni kan turun kaya. Kaya orang awal dah lupa kok tengah jaya dia. Dia orang kuat ni juga. Kaya isi orang awal ni. Boleh masa bertiak tu. Anak kaya. Kalau lengkapnya sawa. Isi rusuk pun lain dia nak guna ya udah apa tu aja malu ke
0: apa
1: yang terikat dia harus pukul dia orang yang lebih jauh yang kaya dia kaya
0: oh sawah entah dia
1: oh sawah entah dia
0: ngau kaya kian
1: oh kan ngau lepas tu aja harus engkau kaya dia
0: oh
1: lepas dia kaya kian
0: oh ah kaya
1: dia aja kau orang lawa pun tiga jaman tiga entah dia ni nak tiga seru muka ya tetap buat orang seru banyak dah buka seru ni nak banyak ni pun lah. Terkebuah nak terkebuah pernah buang juga.
0: Alamak.
1: Pernah buang. Saya kan empat punya
0: kan. Apa ni? Kebuah berumban deh.
1: Kebuah berumban. Kebuah nama yang kata kebuah aja. Sifat di mana bau. Kau kena pala sawah
0: dah. Kau kena mati mati sawah.
1: Mati kan. Alam betul kau dia.
0: Nganjung.
1: Kau dah ini kan. Nemu kau setengah jam. Kau patung semua. Betul-betul tergetar dia.
0: Sawak gem masainya kau deh.
1: Sawak nasi ke, teng nak petuai ni, ni ngalah petuai juga ke.
0: Mantua ya.
1: Mantua, nasi nasi tiga dah ya, tengah orang dari tisi kayonya. Ya lu. Ngembak kayaknya. Tisir suap betul ayahnya.
0: Oh, ah. Nasib amat, ne?
1: Nasib amat. Dan apa ya? Udah.
0: Oh. Oh, nyo nganjuan diri ke lawak mas awak baik kita.
1: Oh, nganjuan ke lawak. Udah ya, kami sempat nombor nak amat ke singat jauh. Dah aku patung.
0: Boleh kijang, boleh ke sawak ne?
1: Boleh kijang, boleh ke sawak.
2: Boleh lah.
1: Tengah ngowi, dia kelek.
0: Ne. Nuh dah, aku deh.
1: Okey. Ya, dempek kat kawain. Ya, boleh kat dempek kat kawain.
0: Aman. Ya. Minat ira ke.
1: Eh, munya. Ya, itu kat bisi tu orang hidup jembu.
0: Ya. Nasib aman nak kena tadi ni.
1: Tahu. Nasib ni kan. Dia kena. Nak ada lah ya. Orang kan kurang saya.
0: Oh. Nanti pun ni kini ni. Ya.
1: Oh, nanti pun ni. Kan. Ya, nasib pun ni kan.
0: Aman. Eh.
1: Nanti pun ni aman.
0: Nasib mah bisi orang ti ya siko empat temu mentadi.
1: Siko ya udah. Tua elemen dua tengah dari luko.
0: Ya, masak ke tulang.
1: Ada ngau, ada insai, tua ini tua ini.
0: Ya, aman. Aau.
1: Ya, kita cerita
0: tu. Aau, mana dah ceritanya ya? Okay.
1: Ya,
0: aau. Aau, minggu baru lah, bertemu baru ke? Aau.
1: Ada bertemu baru juga. Banyak cerita, hanya bola saya cerita.
0: Aau kena merindah orang ke malam tu, meh.
1: Ya, tak ambil ada balik cuan.
0: Aman, aman.
1: Sudah tak cabang training hari tahu.
0: Aman, aau, aau. Okay, ya, selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Okay, ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi, Nesi.
2: Ya, sama mendiang ke YFM.
0: Berita malam.
2: Berita malam. Lagi ingat tu lah, Tresep. Lagi
0: ingat tu lah, ne. Udah tu lagi kita nampung. Kamu ayuh lagi cerita ke mana-mana malam tu.
2: Ya.
0: Okey, Juni Aman mulai ke pengingat.

Selamat malam pendengar. Di atas kami nampak ke berita malam. 107 buah sekolah di Bagi Menua Serian sudah ditutup berindi hari baca indeks pengamah angin API ngeloi 200. Dengah pelin atur pengawal sebun nasional dia sekolah tadika ngau palan nyaka nak mit patut ditutup semak baca API mangkai 200 kalai pemutusnya endang hari baru bidang kuasa Direktur Pelajar Negeri Sarawak. Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngiat Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Sugahmbas madah katur nutupnya nyadi ke cara nur nyaga pengerai ngau penglikun biak sekolah serta raban sekolah. Pengawal ngajar ngau belajar dari rumah PDPR dekat terus dipejalai sepemanjai timpuh sekolah ke ditutup. Dengah penerang media yang madah ke Sarawak nyangka dekat majak ngasai ke penanggul sebun dalam kandang berapa hari teka datai, nanti pengawal bertunu ke Biojisim hari luar negeri tu majak nambah. Nitih ke report Palan Meteorologi Khas ASEAN, bisik 75 itik tumpu angat ditemu di Sarawak, antara 1 nyentuk ke 11 hari bulan 8 dibanding hengau 3,853 tumpu angat di Kalimantan, Indonesia. Perintah terus matau ngau siliak gaya sebuah nasab kan untung sekedar kanan nur di negeri itu berindik hari baca indeks pengamah angin API ngeloi hari 100 kelebih lagi pak pelilih menua tungak ke selatan. Sapit Menteri Perambu Kanan Negeri Pengatur Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Lin Talib Saleh madah ke penanggul sebuah asapnya di pelabak kari Kalimantan Barat kedibai angin tamak ke Sarawak. Berindi hari perkaranya yang lalau mensia mayuh kelebih lagi nembiak sekolah ngambil ke berjimat serta ngurang ke pengawal pak luar ketegal gaya angin ke ndak manah ke pengerai. Menang pengawal nerniah ke hujan, Datuk Lin Talib madah katur ke bekanya bedau di perambu ke dia tahu, laban-raban tipe kuasa agi berarti ke gayari ngau baca API sepemanjai minggu tahu. Kuya, hujan di pelabak kedekat nyadi dalam timpuh 2 ngagai 3 hari ke dekat ratai, di pelabak kulih mantau ngurang ke pemalat penanggul sebun. Yang mansut ke jakunya sepunah gulu pengerami ngintu Ari Integriti Sarawak 2026 di Kuching. Atur nagang penusah hangus nuntung tanah kerapa patut ditegap kagi dikenak nyeliah ke penusah ke bangsanya bertandau. Menteri Perengka Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke pengawal nyikap diri agensi ke berkawal ndak boleh ndak ditambah nyengkaum nentu ke infrastruktur bakar telaga tiup ngau blok parit bak kaya ke mana. Kuya pengawal nagangnya atur ke madup guna kelebih lagi bak kandang tanah kerapa Kuala Bram ke sebedau tu kala angus tinggujung ke penusah sebun kenyadi di menuanya. Nakak ke dia tu bisik 11 sebuah telaga tiup udah digagak di bagi menua miri nyengkaum 7 buah bak Kuala Bram. Berbangunnya 21 blok parit megah udah disediakah dikena mantuk nyeliah ke penusah hangus nyadi bak tanah kerapa. Yang madah ke gayari kemarau, ngau kurang hujan ke dia tu, nambah ke risiko penusah hangus taut nyadi. Yang mansut ke jakunya rambau nutup program hands-on, prosedur, operation standard nagang penusah hangus tanah kerapa bagi menua miri. Mensia mayuh megah dipinta nyeliah ke diri hari ngerja pengawal nunu cara terbuka serta meri kerja sama ngagi agensi ke berkawal dikena mantau ngurang ke risiko penusah hangus ngau sebuah nasab. Raban bomba benuang cakeh madam ke penusah hangus ke nuntung kandang kampung bak sepemanjai jalai kejatau lingga di Sri Aman. Operation kaudah masuk hari ketiga sarito. Nitih ke penerang hari upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak, api ngangus ke kanandor kebesai 80 hektar, kalai urung 20 hektar udah mucur dipadamkan.
Operation dia tu benuang fokus ngakai 60 hektar genturung tanah kerapa kaki angus ngena cara total flooding. BC-12 ikut pemesai Ariupis bomba ngau penyah penusah Sri Aman ngemucur ke operationnya ngena sebuah jentera FRT, dua buah hentukar four-wheel drive ngau sebuah lori tangki air. Tajak pihak operationnya napi pemar nyengkaum gaya angin kebalan, kurang penatai air, kurang bungkur sistem communication serta jalai ke sempit, menatai ke penanggul apa jalai jentera. Nyanakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nyak. Oh, ayak, nama gak kan nona ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
4: Oh, nuan nyai gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan nuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nyak. Lapa ya de.
3: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gak sak ketau lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
4: Ye, ngemu kediri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebas ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ku buah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah betebas ku tai di tu betunu ku tai di tu. Mode
3: bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senegak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
4: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisa megahnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu buang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
3: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
4: Nai, nama utai dia senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
3: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
4: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nada petan akai.
5: Wopan Gangnam Style.
4: Baik, gagak, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
3: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibai YFM Iban. Wopan kan?

0: Okey, si.
1: Ya, 15 minit dah lepas pukul 10 malam. Lagi buka arus, telefon dengan kita ke dekat bertelepon.
0: Ya.
1: Apa pun si ke cerita.
0: Jam kedua ngau jam ke penuri ngenggam semangat kita ke malam tau ya. Jadi ba jam ke terubah tadi tiga ikut peninggal kita ke nusi cerita ya. Jadi terima kasih kita ke lagi mendiang ke YFM nang hiranya ba radio kita.
1: Ya, ba Facebook YFM Iban dan ngau hamaga ba YouTube YFM Iban official. Jadi malam tu mayu andur kita boleh mendiang ke ngenggam semangat malam tu. Bisa menyemada madah ke special nar malam tu. Kau sedak ya Sam?
0: Laban toke medsos kita nurun. Toke medsos kita nurun.
1: Mayu tanya ke tu uji kenan?
0: Uji magang eh. Limpah renyah uliah maka hari RTM klik.
1: Ya RTM klik.
0: Maka channel Astro 871. Okay. Jadi kami dua isi agi nganti kita ke bukai meh ke dekat nusi cerita macam-macam cerita tentang kelebih agi ngasuh bergenggam semangat.
1: Iya.
0: Okey.
1: Kalau isi orang habis telepon tu Sam.
0: Galau dulu mencerita dan nyak si ne.
1: Neng apa? Nada dekat neng apa lagi?
0: Ya, bisa. Okey, hello.
1: Hello, selamat malam.
2: Muka.
0: Ah, kai Janang ne. Selamat malam Janang.
1: Janang mai cerita Janang ne.
0: Ya. Si dinga. Oi.
1: Ni. Ngai ko kan ninga nginuan.
0: Ninga nga kak cerita. Lu bisa ikut telepon.
1: Iya. Anak tindak dulu jana.
0: Okey.
2: Mesti kita sudah ada yang
0: tahu. Okey.
2: Lu apa itu semua? Kita semua punya ini takut lah. Cerita ular.
0: Cerita ular.
2: Belon nama adik kau jadi arah kau.
0: Belon.
2: Belon dia nama ya. Dah jangan dah tiba dari macam apa sih? Apa yang lepas ke pulau? Tepat apa yang sewa di tadi? Tepat sekian. Udah dua pulau. Dekat sewa, dekat top. Namanya kan lengkap ya.
0: Kei.
2: Kuat bulu untuk tergenggam semua anak kau lembak tak kuat. Dudi itu apa? Kamu kamu jual tuan. Kalau nak kamu jual, kamu tanya tuan siang.
0: Nemu.
2: Kalau tidak.
0: Nemu kau nya.
2: Jadi tuan suka. Dia kata dia semua kita.
0: Ya.
2: Kau saja. Tawa apa? Tetap apa? Di luar tawa yang teriak. Mana kau kebelut yang teriak? Lalu dikit jangkang yang ketabung untuk ngai kelapaan. Jadi aku tu tadi tadi kau tak mantan saya kuat me lari itu apa itu baru tadi kau waktu tadi terbang objek teringat cawanya kai itu apa itu mantap lah. Siapa yang tak kena kena kuat tergam sungat ngai ngai apa ya kalau puas saya.
0: Kalau kesal
1: ya, kalau
2: kesal. Kalau kesal. Kalau tak ada, tak kau kalah.
0: Nang lingkang, sawak antara.
2: Sawak itu mati, patah apa. Udah,
0: udah. Patah.
2: Sawak antara.
1: Ini masai ya, Janang?
2: Masai, masai. Nama aja. Nama pengulu kami itu mirna. Kita aja untuk saya pengulu.
0: Saya dengan pengulu kok.
2: Betis. Kalau puat saya.
0: Kesal ke tadi kenyit.
2: Kesal. Kenyit mati aku nyai kebeluan tadi. Bajang ke tambang. Jadi aku buat tu listrik aku tadi nak mantang sekuat tempat habis mantang ni sawah dah tadi.
0: Kali.
2: Orang yang sangat.
0: Aman. Nah. Macam-macam kau deh jana.
2: Macam-macam dia takut. Dia ke cuba tadi. Agi atau bagi mesti utawa. Cuba utawa ngai maka ya awalnya jangan ngene tu sih mesti. Ya nak tawa aja sudah
0: ini. Ya tawa kedai siapa aku tinggal tawa antara jana.
2: Tahu dia ngene.
0: Tawa kena nyemak ke betis semua lo.
2: Ya, katanya aku lu suruh dia usah dia.
1: Maka ikan lemak tak lah.
0: Okey. Jangan gue tidur deh. Jangan tinggal isi lagi. Nusi cerita. Okey. Okey, Janang. Okey, selamat malam, Janang.
2: Selamat malam,
0: Janang. Okey, Janang, ular ke nasi?
1: Ular.
0: Cerita ular baru. Nasi ular hanya boleh bunuh sidak, ya?
1: Ya.
0: Ular sawak, lauak, ya?
1: Sebut ke ular, Sam. Medak gambar ular, dah gelesik.
0: Takut ke ni?
1: Takut. Laban kita sikit demu. Ularnya sikit. Tahu ngano kita deh katanya. Tahu mantu. Tahu mantu.
0: Bisa korang ke nama udah matiin tadi. Berani korang go ya? Nuan ya. Sih?
1: Aku. Aku tenang sikit.
0: Nang takut. Nang udah mati apa takut?
1: Takut.
0: Nang sikit orang takut ke ularnya. Gelik ke ular.
1: Gelik.
0: Okey, tu nyawat kangau tu.
1: Hello, okay. Selamat malam. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Siapa tu re? Siapa wei?
4: Siapa wei?
0: Krista.
4: Krista.
0: Oh, nama tu tanda nyawa aku tu re?
3: Nama aku terang nih.
0: Terang nih.
4: Terang
0: nih.
3: Tahu.
1: Tapi tadi
3: nanti
1: balik aku
3: tahu.
1: Oh. Nada nih
0: kan radio nih.
4: Nada nih.
3: Kan
0: mesti cerita
1: antara
3: beberapa
1: sahwir. Ya.
0: Mana ya tahu?
4: Mana tahu?
3: Bisa kalau itu buat suah kaban tu, kaki kaban tu.
0: Tahu.
4: Tahu.
0: Lepas aku jawab mimi hari radio.
4: Radio.
0: Nadai.
4: Nadai. Nadai.
0: Oh, nih nama tu kita tahu.
1: Tahu
0: ke telefon bang?
1: Nih.
0: Telefon baru lagi Christopher. Saya nak aneh sih.
1: Ya.
0: Nak boleh dengarnya tadi. Nyum bertanda. Yang pu pan kak cerita apa nganya di?
1: Ya, nyamah.
0: Lepasnya ninggal nyawa yang pu deh.
1: Harap okay. Kaya telepon datu lagi. Sam nguji telepon. Nusui ke cerita ke kak ditusuinya. Dah neh.
0: Okay.
1: Hello, selamat malam.
5: Selamat malam, DJ berdua.
0: Selamat DJ berdua. Malam.
1: Siapa tahu?
5: Joseph Uban anak berantai orang putih.
0: Oh, ayah Joseph Uban. Selamat malam, ayah.
5: Selamat malam.
0: Terang dengan nyawa kami doai. Terang.
1: Ni. Hello, ayah.
0: Lama sebun. Hello. Nyanyau nak sih.
1: Ya, kena bisi penanggul baru telefon Sam.
0: Ya, harap kena dai penanggul meh. Telefon baru lagi ya. Ayah Joseph Uban nyu lenyau ke tadi ne.
1: Ya, kesiku entadi hari sibu kena Sam.
0: Kristopah tadi sih.
1: Asai ku laban nyinga nyawa tak sebut nanya bertanda.
0: Dia bertanda tadi ya.
1: Ya. Jing lah ke ya jak bercerita tadi Sam. Ya ndak ke ninga nyawa tu tanya.
0: Nah ninga tu ketua tadi sih.
1: Nah ninga tu ketua. Ngaji nyawa tu ne. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam, aku tadi.
0: Okey.
1: Kali sibu tadi.
0: Ayah Joseph Uban tadi.
1: Oh, ayah Joseph Uban.
0: Okey.
5: Laban nanan tu bisa bayi ni kadang putus ya.
0: Okey, nanti pihak terus ke cerita non malam tu ne?
5: Aku tu hari bentulu dia tu.
0: Di bentulu. Okey.
5: Aku hari tunggu orang rumah tinggi dia na.
0: Ya.
5: Bulu bakong. Okey. Okey. Sebab kau galain lagi.
0: Okey.
5: Jadi aku tu panjai cerita. Kamu panjai ni, tinggal nanti dia putu putu apa nanti mana dia?
0: Nada yang awak.
2: Jadi aku makanya tahun berapa aku nak ingat lah.
0: Oh.
2: Aku rumah Jampang, Sungai Pekiang, Tinggal Bram.
0: Wow.
2: Panjang rumah panjang, satu pintu dengan 43 pintu.
0: Panjang emang.
2: Aku dah rumah orangnya bermuncung ke bayar. Bermuncung ke bayar saya. Jadi kemudian saya muncung ke bayar. Laban macamnya bisa nama anak nama indahnya Agnes. Yang nanti putusan percaya Pak Yesus yang kembali tadi. Nama indahnya Agnes.
0: Tahu.
2: Jadi orang dia bermuncung ke bayar. Apa, apa, udah apa indahnya ya kenyala percaya ketujuh ikut kok. Ya kemien-miennya ni berkiranya nantinya. Nah, udah ya. Tidak ya buat munculnya. Ya macam ni. Mereka orang Hindu rumah mana? Tidak ya. Rumah miskin harus pintu dengan 43 pintu.
0: Oh.
2: Tiga orang Hindu rumahnya. Bisa tersebut ke penglima. Dan ibu pun yang bukan buat penglima. Baru tu pasti ada miridin. Pinta orangnya 7,777 ringgit 77 sen. Jadi tajau tiga, tajau besar. Nyabul udah kena udah berengah. Manual sih kau. Nggak sih yang nanya.
0: Nggak.
2: Namanya atau tamat nang apa? Kesila ya. Yang tu tamat yang cuma kena. Karena tajap ya, tidak akan nak ya pun ada banyak orang berumah panjang 43 pintu. Udahnya, jika harus buka baru bisa ya, dalam masa 3 tahun ya. Bisa Jawa siku, dan saya ingin turunannya ke Jawa. Aku dia ingin turun kita ke Jawa kan sudah ya. Dan aku, rumahnya 43 hari mesti kebuka ya. Kau jawabnya kena sila ya. Pintu jawabnya mana? Sila kena ya. Upa jawabnya, pintu jawabnya kisah 777 ringgit 77 sen. Itu bukan apa, itu bukan kira ni buat sebut aku punya. Nggak masa jam. Udah ya, pintu jawabnya. Habis itu punya rumah saya. Kita semua nombor rumah, kan berapa puluh buah rumah. Dan rumah panjang Jemperang tu 43 pintu. Nyoba mimpi tu rumah Jemperang. Mimpi uji kita jika ada nama uban. Kuya kurangnya kan sila. Kurangnya burak buah pirang tubuh burak. Ya udah sikit selalu damai ke pintu bayarnya ya kenokut. Mimpi saya berdaun saya nemu. Nah, namanya saya.
0: Mimpi.
2: Dan nama aku ke siapa? Cuma nama aku Ban. Berdaun bisa ngambil aku. Mimpi baru ni sudah ya. Diga saya aku. Nanti pasal lepo. Nanti pasal buru. Nanti pasal buru bakong ya. Nanya dini rumah saya Ban. Kena kurak, tidak nanya ada dia. Kapa kita uban, kami kabuna ya, kena korang. Anjen jalan rumah saya ya, ni masa pilih jalan ke narap, korang ada saya ya. Kian saya ya, ngambil aku. Nak datang di rumah, bapa naik besar, putus jalan di rumah kami, putus. Apa ambil betulnya ke telefon?
0: Ambil bateri ku ya. Benua orang ke ngiga ya tadi ni si. Jadi harap ke cas dulu meh bateri telefon nuanya ayak jusi uban. Lagi nuan nyambung nak orang ke nyukat datai ba rumah si dak yang ngiga ya. Okey, nak dengar awak gah nama nak cas dulu deh.
1: Saya nak nih cerita ya tadi.
0: Yo mekang.
1: Mbak ya, harap ke nyamai cas dulu meh telefon nanti kita ke berkongsi telefon. Ke cerita kita. Laban agi belalak geningan lah.
0: Ya, nama tu kredit kita semua meh. Okey. nya ayah Joseph Uban tua pan agi nganti Christopher tadi ne si
1: ya ikeri sibu tadi ne
0: sem kai Christopher hari sibu au
1: arab ke ya oleh telepon dia tu laban ha telepon ha bedau gi bagi jap tu sem
0: ya ya ka nu si bisi te kenyalai nya di pa kebun sawit ko ya okey harap ke ya oleh ba telepon ke malam tu okey ya 10:30 malam dah berasai peninggal ya. Okay, sejam setengah okay, jadi nuan kau berkongsi tadi sih saya tu nganti peninggal kita malam tau
1: okay, cerita aku yang tadi Sam tu di pandak aku megak mana ngai ke handa ampir ninggal ke cerita orang bukan tu jadi bawa aku maya lagi bertahun 90-an kan ya Sam umur aku mayanya betul kau manggai 10 tahun saya kepiak
0: Asyikku,
1: agi mietang. Tanya, nyentuk ke dia tu agi ingat. Ku tanya, nyentuk ke dia tu agi bertanya. Nama nak utainya.
0: Di ni tak tu nyadi dah.
1: Utainya nyadi berumah panjai, berumah panjai, bermenua kami kdin seratu. Laban ke rumah panjai, kami bisik rumah panjai ke rumah sebuah. Rumah sebuahnya jauh. Nak gak ada jauh dah. Tamaya nya subuh. Laban ke gimit. Asal ke jauh rumah panjainya saya. Dia tu pada oleh oleh nur.
0: Datai kangau macam mana?
1: Datai kangau. Nuan pan kalau medak semua dah. Jadi mulai dengan cerita yang tadi. Mayanya malam. Malamnya dah tinduknya ke dah tinduk bedau tinduknya ke tinduk. Laban ke mayanya subuh sigi nadai medak TV. Nadai pemerindang terbuka ada sem radio pan nadai. Teka nang nang kenika berupai bunyi intinya mau bisi utai ke nyelai-nyelai tinggal dan laban ke gimit sigi nang segi takut, takut. Buya nari mit
0: sunyi
1: manya. Sunyi nang kelalu sunyi yang tua ke mayo macam teh bunyi laban mayanya segi agi kampung bawa belakang rumahnya tadi nang segi bisi jalai air kami dah nampak bisi medak subuh jadi malamnya tadi dah tinduk dah dah tutup magang api mayanya kami kena injin rumah panjang
0: generator
1: dia dah padam generator rumah panjang tadi tinggal berumah kami nya kelito aja kena mayanya Sam jadi kelitonya tadi medak jamnya dah lawan malamnya padam ke paiku kelito sekedak kelito tadi minak ba bilik pangkian kami ni tiga indai kami lama kami tiga bilik kunci bilik lama kaki mian lagi tidur ngapain lah jadi dah tutup magang semua kenuan api lampu api lampu kuku pintu semua tadi buat pangkian dah pangkian pan dah dikunci ke apa iku megang kenuan tidur apa tak apa iku dah tidur dulu tinggal iku ngindai iku mayanya indai iku kira kagi ngulu kaku ke benda kat tidur benda tidur mayanya kenuan berkibung kami dua inai ku dalam kibung apa iku buat kibung supaya tak boleh bergulai kami dua ya buat kati atas ya kenuan udahnya aku nak nemu mau tanya tang utanya amat nyelai dia saya kaku namat aku nyong genggam sungat laban kan nama ada Sam
0: takut amat
1: takut amat laban aku ningau bunyi kaki orang berjalan berumah berumah kami laban rumah kami yang bertingkat bunyi tapak kaki nang bunyi berupai dengar aku
0: laban bunyi berjalan
1: bunyi berjalan bunyi berjalan muka nguji muka pintu supaya laban pangkian kami bisa tiga pintu bisa tiga pangkian aku yang menguji muka pintu bilik supaya pangkian supaya nguji ke muka tang bunyi pintu besar nak ada dengar banyak lu sih
0: nang dengar mama nak sih
1: nang dengar
0: mayanya kita tiga aja
1: kami tiga aja mah laban nak ada berbuka ke laban rumah menyadik aku ketuai ke ke hari kini kemadan dan tu jauh harinya rumah sebuah ke laban sidam menyadik mayanya sidam menyadik menyadik aku ketuai bedau dah bedau pindah dari ngagir rumah sidak dia jadi tinggal nang segi kami tiga mah nang dia kena nang dari rumah bukai dia nang segi rumah kami tiap pada hari penai air
0: keluar hari Jumatan kan gantung.
1: Jembatan gantung ya tadi. Mesti airnya sebab sama semua kena perauk dan lagi kena perauk kena air. Jadi berupai rumah kami yang tadi deh di pendai yang tadi. Jadi pula yang cerita yang tadi kena dengar bunyi kaki, dengar bunyi pintu yang tadi. Ya gak bunyi, gak burung. Burung hantu ke Sam?
0: Burung puak.
1: Bunyi burung puak kenuan nambah kenyagi kenuan. Ati ku kenuan ketak-ketak. Inai ku degenggam ke aku nak nemu inai ku ninggal kendak laban ke agi miat maya nyandak aku tak lalu nanya namo teh bunyi nyak nadai aku nanya.
0: Oh gede madah kiana sih.
1: Nya pagi baru ku madan nak nemu inai ku laban inai ku ninggal tu nak nemu inai ku ingat kenya ketak kendak ne. Tahu tanya sigi dikingat kaku agi jadi tanda tanya kenuan. Danya pagi siti kenuan. Pagi siti nadai gau tanya di kemana nadai utai pintu terbuka ke nadai.
0: Nadai tanda orang kemasuk semua ne.
1: Nadai tang bunyi nyalang nyengendo kenuan. Tanya ku ngagai nai ku laban ke ya. Ketika kesawa dia subuh aku nyanan tu ingat ke
0: pelabak aku ya bisik ni si ni tak yang kaya yang kaya mandai kenuan ke kini ya, kita mah, takut deh
1: ya laban menua mainnya kenuan sikit agi kampung dah Sam
0: bukan yang maka dia tahu
1: bukan dia tahu api lampu
0: pekaran
1: kena out subuh kena jenerator rumah panjang mau padam pukul 8 pukul 8 tina selaku lu petang tegaya mah rumah panjang ada tu pergi kenuan
0: bukan mayau sih.
1: Kayaknya mayal labanya bunyi redup kaki nah berupa redup kaki orang berjalan kan ke sikonya bakal dua ikut kenya redup bekanya
0: amat
1: antanya muka pintu yang dah kata buka pintunya bakal yang nguji muka deh ya bakal berbunyi kenya aku nak nemu nak gapa aku tedaninya aku kaliatik nak patut gak salah pendek aku laba utanya yang laban ke kita galik laba kami dua galik tadi ukai bertilam ketebal Sam tilam ke mipau deh dak getebal dak geni mipau mah dak getebal mah yo utai ulih gi dengar nuan bunyi redup kayu kan ke papan papan yang tadi nyak ngasuh berupa lebar rumah ke agi nyentuh kedai tu mah agi kan ke bergantung ya Siti cerita aku bisa duit tiga tanya lah galau kilo ke ilo
0: ilo ne nanti ada orang lagi tahu kan mesti ne ok jom mai cerita isi ke malam tu bak program kita ini seraya nya alu bisa peninggal ne sih muka sida yang ninggal kena cerita tu. Ok tuan nguji tau kan halo
1: hello selamat malam
0: nama tu deh harap kena nyelai meh telefon kita malam tu
1: Sam
0: laban tu baru 10.40 tu sih lagi panjai jam kita tu
1: ya
0: ok tahu uji aja 082-258-633 gau 258-634 siapa-siapa aja meh ke dekat nusi cerita ni sih
1: ya
0: ok semina utai ke nyelai aja dan maya kita ke kawak kelia
1: ya
0: bertempuh ngau utai ke ngasuh pegenggam
1: semangat
0: ne.
1: Hello, selamat malam.
6: Hello.
0: Siapa tu?
6: Akilio.
0: Akilio. Selamat malam, Akilio.
6: Selamat malam.
0: Nadai sebuah kita.
6: Nadai tu.
0: Ne. Nadai sebuah.
6: Nadai. Nang dia kau tak sebuan nang kau tak.
0: Sebuan jerapu.
6: Ini saya kemuan ni yang sebenarnya.
0: Amat.
6: Balat ni.
0: Balat ni.
6: Balat. Nenek pelak utai.
0: Amat. Ya.
6: Ini menyemu.
0: Amat. Okay, Leo. Ya. Nama cerita kita malam tu deh.
6: Misi. Cerita nama tu.
0: Orang yang ngayak antau ne. Okey.
6: Mula parai minyak.
0: Ya.
6: Mula parai.
0: Amat.
6: Mula tengah malamnya. Lama kami menaruh ini. Luri tiga tan ini.
0: Luri tiga tan.
6: Bukannya bisa boleh anak.
0: Kena ngusung orang ke rabatnya.
6: Aku
0: nak lori.
6: Ina lori. Ati jalan kaki. Nak ni nyawan.
0: Mendak
6: mesti lori. Nak lori.
0: Hari ke darat kau deh.
6: Aau.
0: Aau.
6: Napa kami? Kami tinggal. Menandung kujiko.
0: Aau.
6: Ipang kujiko.
0: Aau.
6: Namanya kira buku dua punya tahun jam maring.
0: Dua lumayanya.
6: Ano ba bulay ko kuno si?
0: Aau.
6: Luay eh. Ini ya mungkin nanti saya pasi luay yang nak ku. Maka yang kaki luar. Nanya main kan pedau lah si luar ni.
0: Aau.
6: Nenek dari yang. Namanya ukai. Ukai rumah panjai. Nya. Rumah mati ni.
0: Oh rumah sebuah.
6: Aau rumahnya ni semua.
0: Oh.
6: Ini re. Kena keparahan.
0: Aau.
6: Manja semua ni boleh ram, okay. Pula kan kamu tinggal dan tani tebu siap.
0: Aau.
6: Menyongai manja-manja. Menda menyana lah tebu siap tani. Ha? Ini tadi.
0: Aau.
6: Boleh kan baru aku?
0: Aau.
6: Kau yang berkemas ini.
0: Aau.
6: Semau nak kini baru. Itu mungkin luar ni, luar ya lo.
0: Ku?
6: Mungkin ada di sini.
0: Aau.
6: Tino, alam lori.
0: Tino alam lori dia.
6: Aau.
0: Ku? Ngai menikal.
6: Banyak aku.
0: Aau.
6: Hari ini dah kedua hari ni.
0: Aau.
6: Mungkin mungkinnya kena ada di sini.
0: Aau.
6: Ngai ini. Yo, mesin cukai nyaman, bapa aku, lemaknya, nama najam.
0: Aau.
6: Ketika aku empat punya mesin, hari mainnya.
0: Empat dini harinya.
6: Aau dini harinya.
0: Aau.
6: Yang kami kenyarin yang kedua.
0: Aau ah.
6: Nanya. Ini luar, ini luar. Kerja ni luar, ram. Jangan lagi dah mulai. Kalau kamu itu hilang, kami.
0: Aau.
6: Kau jualan,
0: aau.
6: Aku lemah nak tunda atau berat. Kami itu aku. Mbah, tinggal ni deh. Jualan, ngaji aku tinggal sendiri. Aku, aku mumpuan.
0: Aau.
6: Nah, ini kiri mungkin namanya. Nun, ini yang berangkin kan?
0: Aau ah.
6: Nggak tanya ke rumah kami.
0: Ini
6: ya, ya tanya dia ntar. Kan ada lagi. Sedua ya kini.
0: Ayo.
6: Sama ada.
0: Aau.
6: Dan ini tadi ya. Nanya sedua ya.
0: Aau.
6: Ni dua ni. Udah main dulu ni. Kau pun. Nanda yang dua ya tak eh.
0: Aau.
6: Ya, gua pergi naik dua ya.
0: Aau.
6: Mini dua punya. Nanda. Nih, ni cepat kau dah ni. Naik dua ya, mungkin mulai tadi.
0: Kau
6: pun. Menang dia dua. Malu ni dia dua ya. Nih. Yang nampak hari ni ngah rugi semua yang gua dah gua nanti.
0: Aau.
6: Nek apa kau pun malam ni aku. Ni semua yang mai aku.
0: Aau.

0: tak ngapa panjang wak kini. Bunyi ketiak.
1: Kau.
0: Nio bunyi baru saya lagi yo. Tebah music nyo. Dan orang koke. Lama emdiang ku risi 15 minit emdiang ku yo.
2: Tanah ni kena nyawa
0: orang. Boleh mai kemari.
2: Oh, nanda ni nyawa orang ya.
0: Kena dai nanti musiknya aja. Dan nyawa. Kira bersih 15 minit. Anak tunggal ku sikutnya kini nyo. Jadi badau ke yang mumpu yang baru berjalan. Bunyi baru lain lagi yo music. Nyo rancak lagi music nyo ku yo. Jadi ati ya bersih nyerau-nyerau lepan kain nyo. Bisi rumah panjai menonyo, nan ada rumah panjai, dan menonyo sunyi lah, amat nendok jauh dari rumah panjai, dari bandang menonyo, ni nya bisi rumah panjai. Jadi bunyi baru rancak lagi, bunyi musiknya, ko anak tunggal ko nyok kutir, nyok gelik-gelik hati, ya pun lalu mulai kiri. Jadi menonyo kami nyok, amat nya semak rumah, kadang-kadang siang hari malam, orang pindah jalan bagai utai kenya jalan menonyo lawan ku dan yang aki menonyo nyo kadang-kadang mesti pendam nyo dan seru kelio ku cerita
1: pendam pendam
0: pendam nama
1: pendam lama ne
0: nak dai pendam dia dan mesti alai pendam seru nak nemu di ni ke pelungo nyo yang lain seduai kemari ku meh mari bandau seduai ngaso ku nusui cerita seduai ku ngai nak nentu kelaban dia jadi tenyebut teng apo. Nyok meh.
1: Nah dai dambe mimpi ya.
0: Nah dai ko seluai aku nanyo seluai mari. Dan baik mari ku nanyo jadi nah dai dambe mimpi tanya lai nyo. Di rumah panjai orang kota kawai ku seluai ngono ku nya nan ada ru nah ya. Babas puang menonyo dia.
1: Aman. Lagunya nak jangan lah kah lagunya?
0: Musiknya dah tak ngalo, dah lagu dan dua semua kerja tangkon ada. Jadi kau lagu.
1: Nanti nanti balap.
0: Nanti balap.
1: Kuli. Indonesia.
0: Cerita seduai kita nyok aku mek mari.
1: Aman yang lainnya ne.
0: Nyamo yang lain. Banyak meh. Nak cerita seduai ya. Dia tusui ku kelemai tu malam tu beri saya terima kasih ya ngagai seduai oleh mereka berita ngasuh ke nusui buat program kenggal semua ku kelemai tu nyari minggu baru bisa cerita bukai ke
1: ya bah, hari minggu bukai lah bertemu baru ke engkau bisa cerita baru
0: bisa ilok ke nyambuk nampuang baru minggu baru lah
1: Okey, sama-sama.
0: Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Ya panti yang kita ya salari seratus aknya tadi sih.
2: Ya, nak nanya tadi rumah panjai ni tadi.
1: Tang rutinya tadi. Pak seratus dia mau tahu kenya di. Dan ada nemu tunggak ke menua ni nenek sih.
2: Ya.
1: Agi bisa tahu ke bukanya kenya sih.
2: Agi pelabak aku banyak. Dengar ceritanya tadi dah. Ya Sam. Nanti dengar cerita. Nasiki dini dur. Nasiki agi bisa cerita tak kebekanya
1: biasanya
2: jelai tebekanya
1: buah kebak kampung mbak mbak mengeri kenya bisa
2: nasi kiamat minak ke nuang ke nusui tak kena ngai ke buka tua tadi tadi untuk tanya-tanya dia buat tua dan tua ke nusui tapi ya ngai ke tanya nak amat tak kebekanya meh nanti dengar-dengar cerita segi maiwah mesem buka tua kami kia nanti dengar cerita hari kenika bawa tak kenya dia bawa Bukit Prabu anu tanya maiwah tanya dia leban nuan panemu Bukit Prabu nya nasi jalai besai dia tu anggap banyak semak engkau ku pendam hamanya
1: si pendam ne
2: dia ya ya mah tadi
1: ya peninggal kita ayah panting peninggal ke tujuh kita ke malam tu ne
2: ya nak berasai dia tu pukul 10.54 minit malam.
1: Malam. Datai ba jam ke penudi.
2: Ya, datai ba jam ke penudi, Sam.
1: Ya, terima kasih ya kita ke lagi. Mending program kita yang kanya benong galik ni sih.
2: Ya.
1: Nino, ninga cerita orang ke malam tau.
2: Ya, makin malam makin mayuh ke cerita ke nyelai-nyelai, Sam.
1: Ya. Halo.
3: Hello.
1: Selamat malam.
3: Oi.
1: Nayan tu ne? Nayan tu?
3: Kat musuh cerita mimi-mimiat nak main.
1: Okay, siapa tu ai?
3: Ini Dom. Lama udah nak telefon.
1: Oh, ini Dom.
3: Lupa dua kali udah dia tau. Lamanya tengok kan dengan kita beranai. Nah, gitu balat cerita main.
2: Hari ini ini Dom.
3: Kami tau. Baru mau panjai. Kebuatan Serikai di tau sa rumah panjai.
1: Oh, di Serikai. Serikai
2: dia.
3: Mm. Ada Serikai. Itu baru udah dua kali.
1: Ini ingat lama kemayu lah main ini Dom.
3: Yeah. Lama udah enggak deh.
1: Oh.
3: Tang aku tau. Tiap hari tiga nang nganti
1: Rindau. Nang nak tinggal.
3: Rindau tinggal kita.
1: Aman. Okey ni Dom.
3: Terus tui cerita Mimet aja atau.
1: Ada yang awak.
3: Lebuah subak ko giliat subak beranam met deh. Tinggal kediri kami mana. Jadi sering ko udah malam kumai. Lepas rumah panjai subak bergantung nak berkadir tau.
1: Aman.
3: Orang kejiran aku taras mintau meh. Ni ngamun ni mano. Bisa mano ba baru hindai duriasnya. Ko hindai jelia. Aku tu kan induk kanak ku maya pukul 8 kenyalan induk kanak med ko. Aduh ketusau semua. Nangau bisa mano baru rumah non dia, ya. Ada ya kuaku. Nama tu keruak deh. Nah, nama orang juga lek kau ni ngaya. Boleh kita kita tiga dia dekat kuat. Nggak ada kuaku ke? No nangguang ada meyat tu dari luar. Nggak mai tu show lagi
1: kuaku. Aman.
3: Pantau keruak tak kuat. Kau bakal dia tahu coba. Nada yang nak karat kami coba.
1: Aman.
3: Nana api kelita. Tanya ah. Tak mak cibuang aku. Tak pejam mama aku. Ada aku nyeri seri siang. Tak inau ke mati kami dia udah mesti mati berana. Nila ke cibuang. Kalau mai tulang aku nyeri warawah. Nyeri ngah itu ay nyebedau tinduk ke laki bininya. Halo ngesah, halo ngambil ke mana kami tiga. Lalu tino dia mah barang kuat susu kau. Ngalah ino kita sudah mati beranak. Agi kenyak gamal ya. Tang tak lebih tulang nampda ya.
2: Laban kena
3: tawa.
2: Laban kenuan dah segenap nemu yang ada.
3: Nemu ya dulu ya kau beranak.
1: Nang.
3: Aku dulu dia. Ya saya selalu ngerau ya sobat. Tentu ada lagi. Sudah lama. Sudah berapa tahun.
1: Amat.
3: Anak punya nyong. Sudah beranak. Tentu jauh aku.
1: Tidak pedak nuan aja ini.
3: Pedak akban kalau terdani deh. Anak nak sempat dia kan ngacau aku kini. Lepas dua ikutnya lo ngesah kia. Ini aku nyerau lah. Takut. Aku selalu saya ku baru mau panjang itu lain. Dino tanya, ku sedih ni, tak teninga badana. Nyawa ya, detik kau ke jauh, tumbuh apa kita ya?
1: Ya,
3: datai apa kita?
1: Nyawa ya ke jauh.
3: Lain dino, dino antunya.
1: Ya semak ya.
3: Ya udah kita, dina na jauh. Nyak jauh, madinga kau. Nala dah udah bisik di dalam kibuang ku dia.
1: Ya.
3: Para enak ku kacau.
1: Nyong imai nuan dia. Aduh.
3: Aku tu udah sama kibuang.
1: Ya.
3: Kalau kami mana tinduk pekatil kelia sumpah. Aku udah suah terkacau ni kau tanya.
1: Aku ne.
3: Jadi naik ku siang hari ya.
1: Apa?
3: Kumpul berada.
1: Siang hari.
3: Siang hari naik ku ngui naik kau. Keruak ke. Ino manua ya. Di ni bisa manua berkebol ada. Kau berdomit. Dah usai. Pulai anak belanda dia ngai keterap. Kau ini nak tahu terap terari kan tahu. Amat aku selalu dengar orang cerita bak. Bagaimana semangat tu pun menyinyak. Mana tahu belanda. Tanaka penegar meh.
1: Au.
3: Datai rumah ban bisik mana? Alu sudai mana ke buban kami nak?
1: Au.
3: Meda bertunggu. Nau dah datai berseruai ya induknya. Seruai ni nganya. Alu muai diri. Berjampat dari pucol ada tadi. Tidak aku beban kebedong mian kan? Nah. Jalai dah aku ditau. Dia tong pe lama sudah kuno suai suba.
1: Au ah.
3: Di rumah ku dia segenda.
1: Au ne.
3: Bareng nak telepon suba.
1: Au.
3: Di rumah ku.
1: Au.
3: Kali aku nyangkul ba kebola ada nya ukai no antau ukai no indo kuliah kijang.
1: Kijang ne.
3: Oh acau kita kijang.
1: Au.
3: Cangkul aku berdarut tanah ku cangkul. Tengah aku teh no muni cangkul ku nyap ngempet tanah gak ambil darut pendiang ke ku gak cangkul ke ku tanah ku muni kenyak gak nama gitu ya tu tumu pagi ku tu ku tujuah tengah isi ku buat kebun ku buat ku mendiang pulai ku takut ku kira ke nak tahu Belanda gak ku ingat gajar sini ini ku datai ba kaki kebun kami reban ba bukit ingat ta nyerawah nama ta ingat nyerawah nak gak ku nemu ngelala sebab dia biak tu ba datai ku rumah datai ku dah ada ku pulainya besar-besar ku tu ke Belanda takut ku tanya ta nyerawah bisa tiga kali yang nyerawah. Oh, kijang kuinai. Di tensio mutai bor nguat. Anang rara bau tai ya. Anang buat te bor nguat. Lepas itu laki kijang tau ia nemu kap tunang ok kita enti kita bor nguat. Di kita ngerara ya bor nguat. Ia lupa tuat. Ibane bedak kita. Tigat ya. Oh, nasihat aku tu jampat pulai tadi. Aku ya tak nuna aku. Nyalai belajar orang tua eh, mata yang cuma mutai lain bau. Botai kau kitai.
1: Oh, sebut ke bukannya. Anak rara,
3: nak tahu rara bornu. Kijang habis itu. Bukit, nak jawara jalai kan saruku maikin. Habis itu tunang ya. Tapi orang laki, bajia ya pantuat. Nanti inau sigat.
1: Sigat ya ne.
3: Kenyak akan unang kita.
1: Kau
3: mau nyari antau kijang.
1: Kau berantau.
3: Berantau mau bisa menua itu orang tua kami itu coba. Tunang bagi apa daya.
1: Kau.
3: Nanya kita ini ke mengajar. Dia tahu bahkan nyatua itu nanti minah gay.
1: Kau. Amat, ya. Pak Suba.
3: Ningan seduai dai.
1: Ya.
2: Nyeni no ninga.
1: Au macam-macam cerita.
3: Aku ingat tengok ada yel ke aku.
1: Au ya buat je kau.
3: Dia rek kena petuai rumah tu.
1: Di rumah panjai
3: nya. Rumah panjai, tanah panjai dia jiran ku nya. Nah de rumah urangnya. Di rumah panjai na jauh reto urang da tindu.
1: Amat, ya.
3: Aku tu pedau ke tindu. Mada TV ke to.
1: Alo ninggal radio ne.
3: Radio ke bisa nanti malam mari tiga tu. Nan muda tino aku tino dan tino lagi habis kita. Nama kita bedo be bedo bado tino.
1: Ketua
3: dia berapa nama di kempak lapar perut.
1: Hanya dicit.
3: Tahu tino mana kita.
1: Okay, terima kasih ini Dom. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Ya, sama-sama.
1: Ya, ini Dom tadi ni si.
2: Ya.
1: Gelesi ninggal ceritanya ni. Ya, mayu cerita ke nyelai-nyelai. Terima malam tu. Terima nyelai.
2: Gelesi.
1: Cerita hantu, cerita hantu. Tersebut kita kena. Okey.
2: Ya, nyameh angka moga kita kebukai. Moga bisa cerita ke kurang lebih banyak kini atau ke angkanya Bisik ni ngau cerita oh. orang tang entiknya asal-asal ke kene ke asal-asal ke kira kenda anda tu le berkunci kenya. Ya mata deh entiknya mau bisik cerita ke nyelai-nyelai bagainya. Ada masalah tau telefon berkunci kenya. Lalu mega Sam, baik terima kasih mega ngagai hasil dari ke bisik mendiang ketua kena ba Facebook kita YFM Iban. Lalu ba YouTube kita YFM Iban official. Terima kasih mega kengkang kita bisa ninggal ke kami dua program dengan semangat tadi ba YouTube. Ya, mata tadi tiba dau subscribe tak subscribe.
1: Ya, awal deh sih. Okey, jadi tua apa perinan dulu pihak sih?
2: Ya, belak dulu saya ke nganti kita ke bertelepon.
1: Bertelepon ke malam tu. Perinan lama kita ya.

0: Ya, mengal program kita ke malam tau ne si.
1: Ya.
0: Ngau lagu hari Jusmin Jalin. Aku nyau ndak diguna. Okey, lagi ba program ngam semangat kita ke malam tau peninggal.
1: Ya, 10 minit dah lepas pukul 11 malam.
0: Ya, tau bisi peninggal tau si ne. Uji tu peranau ngau peninggal tau.
1: Hello, selamat malam.
0: Ya.
2: Selamat.
0: Oh, hello, selamat malam. Siapa tu dah?
2: Tu apa yang ni?
0: Apa yang ni?
1: Hari ni apa yang ni?
2: Hari tambut sekarang.
0: Oh, ras sekarang. Okey. Okey.
2: Nyo tengok ni ngau orang nusa tai.
0: Tak ada tu. Hanya ya meh mana-mana cerita malam tu ne apa yang ni?
2: Cerita hantu.
1: Cerita hantu.
2: Hantunya. Dari mana lagi hidup?
0: Oh, awak ne?
1: Oh.
2: Kurang ambil anak ya, kami dua buah rumah. Pengembang buka bisi.
0: Okey.
2: Dan ya, begau orang ke ya. Pelamak dah niki. Ya, nyok ketawa.
0: Oh?
2: Ketawa ide hidup.
0: Awak ah?
2: Depas suang orang ya, menjadi lelaki ya, tiga, induk ikut mas suang ya. Orangnya penuh ambil ya.
1: Induknya lelaki?
2: Induk.
0: Kita serumahnya?
2: Orang elit rumah kami.
0: Okey.
2: Jadi dua menyen ni nak jadi dokku. Ya nyo minta anti urus mati. Nyo ketawa ya.
0: Au ne. Bakar rasu orangnya.
2: Bukan yang bekerja ke ni.
0: Au.
2: Mai orang amak ya. Aku dia amak beda. Tiba nah. Senapang berumah.
0: Au.
2: Sudah hanya mari aku menyadari teman suang. Tolong kami unggal aku ya. Nah, kini kayaknya aku nak bala iban dia mucau aku ni ngah dia ngah ke pucau saya dah. Sudah hanya. Nyok kasih aku muda saya mas suang nyok ya tegar. Nyok ketawa nyok ketok kita nyok kuat. Indahnya. Bisi dian kita menyan kita aku ngan ngusi dah. Bisi bisi tu aku ngan ngusi dah. Tekiah aku macihnya. Tunggu aku menyan tadi.
0: Au
2: tu cuak aku nak mulut ya. Ya alu sedar ya. Ngalah aku di aku ngan ngalah jangan tabut. Tidur ya tak kam. Tak keluru ku anak ketawa. Ku ngono ya kan jangkam tusu induknya masuang ya nah. Kan jangkam ya te lepas. Badi induknya lemah ya. Undahannya. Itu aku dah mulut ya. Ku nak kedua anak ku sida dulu. Kita ngasuh ku ngadu ku angkat ada kelang tu nak mati kelang tu aku sida ya. Taban kin ku taban ke pelabuhan. Dah ada dia nak duk aku ya. Dah ada duk aku tadi. Baduk ya. Katin ke aku jang aku ya. Nyung ala ya. Yang ambil anak ya.
0: Nyung leda.
2: Boleh aku pancet keruai ke anang di aku. Kalau bilik tu. Ke anang merangkau semetuangnya. Ya ke rumah orang metuang. Mesti metuang. Dah hanya. Tau malam dah nyak sikuknya dengar aku reka
0: reka
2: pucau ya
0: tau ne
2: dengar aku
0: tau
2: dah aku ngaduh kan tadi kenapa sudah kebak saya dah berumah dah aduh aku tadi sudah aku ngalah aku nak udah
0: tau
2: baru lagi kan bertanya aku kan ya
0: tau.
2: Ini yang lepas jari ya, induk sikuk si jangkam itu semuanya.
0: Awak ni.
2: Ya minta nanti urut dua ikut dah mati, urut matinya jadi utenya.
0: Di kangau ke ya?
2: Orang yang kangau ke ya, kat terjun ya. Dan ya. Bantuan aku keruai, bantuan orang ambil induk ni nak rami. Baik kira yang nyeruap aku dari.
0: Awak.
2: Baik saya ngeruk. Ngacau aku mabuk jangkau kesiranya. Kan yang nanya aku sudah ya.
0: Oh.
2: Tapi gaya orang adiknya dah. Ajarlah kami. Nak ada aku nama aku mana.
0: Oh, minta ajar kau pucau.
2: Bermuah kita yang kapuk kita yang nak jangka aku tadi golong. Saya punya kaki jangka aku dia. Sudahnya semalam malam-malam dia tidak akan undi aku baik aku mengam baik aku berlagu tidak. Ujung juang tidak ya, itu dia kengku tidak ya. Nyam berkengungan tadi ngungan yang dengan aku leka tadi aku nganu siku. Tu segi mengwah yang nyaja.
0: Lama otai tu dah nyadi tadi apa kan ni?
2: Tumbuh aku tahu. Tak lalu aku ngadu kurangnya. Jadi kami serumah sebab Nikit dah baik kan. Nak ada nemu tai ya. Dah cuak serang ngop kuyet terkena juga dah baik dah enggak. Dah nemu tai. Aku tu juarian dah bertuang kan macam-macam aku. Mulai kami laban badan bisa yang lain sebab ada tu baru orang kami. Angkat enjin aku tadi ngai pansur air. Ya kan nyuku aku pasang. Datai orang madah aku ngambil aku kia kan. Orang bengau rumah dia aku ya. Nama apa kami tes rumah yang bisa menama aku ya. Bapa cuang banyak karari. Danya minta tolong awak kurang anu aku. Kati aku tu belanda terap nanti aku pedis. Kau tidak ya? Ya udahnya, udah hukumnya. Dia aku. Nampak muda menua terbebin dia seorang dua buah ruai penuh. Ya mudahnya tadi. Dari kita aku kau tidak tidak lagi macung ya. Minta berau aku. Dia ambil aku berau tiga kau aku anak patah aku sedar. Ya ada yang mau berjakuk banyak kau dari. Ikan aku berat dulu. Bila aku agak ya tiap. Ada yang mau malu aku menjadi yang. Dia aku kerjanya. Lepas ada yang mau berjakuk. Ada yang madah ke diri ini pedih. Dah hanya ambil aku air. Dah aku aduh. Sembur aku semua ya. Dah sembur aku semua ya. Aku lalu mengerja ya. Aku nak suara semak ya. Depan ku kaki yang kurang buka ya. Berdiri dia maka mendap benak bin je. Dah aku ngadu bukan tadi. Tarik aku baju ya. Tarik aku kata ya dan mu malu aku tidak ya. Tarik aku kata aku baju runtuan aku baru lah enggak. Tarik aku baru baju runtuan aku baru lah. Udah aku nganu tidak ya. Ya aku nyam berdiri. Kali dugo nyam mandu kopi ke kami ya udahnya. Mandu kopi ya. Udahnya kira makan selamat. Aku kangau tidak. Kangau tidak dia aku. Kau pedih hati ni kau ngantai nemunya reda. Nemunya pada hari betul. Aku kena imbu orang lainnya. Tiba kaya benar-benar nyadi kau tiba kau nyan nua nak suap mengadu kena kau tiba kau nyan kena nua kena nya aku kena mau kaya gerai laban dia nya aku laban aku nya kau tiba kau nyan kena nya aja.
0: Okey, apa ikan ni? Mana cerita? Ya, malam. Mana
2: cerita aku dah. Orang mesti prian mu aku ngadu.
0: Nemu tai ke bekenya.
2: Laban urus semua wayanya. Tu induknya.
0: Ya, okey. Malam. Bertemu baru ke malam ketiga ila. Okey, selamat malam. Nya apa gani peninggal kita hari sekarang tadi ni sih. Terima kasih mengau ceritanya.
1: Cerita
0: malam tu. Cerita keterubahan tadi. Baka orang ke kena rasa wak tadi sih ni. Nyuka malik menya tadi. Nasib ke mainguah sih dia nemu ngadu kenyak meh.
1: Ya, munyi kuya tadi lagi hidup.
0: Lagi hidup apa yang tadi. tentangnya kena rasuak kena banyak tadi. Buka dikacau tai sitai deh.
1: Ya. Jadi mari selamat malam ngagai kita ke penuh mendak kami. Ninga ke program gengang semangat apa Facebook YFM sit 38 iko mata ke mendak ke ninga program tu Sam. Jadi bisi sekedar sidai ya komen. Nanti ke komen sidai ya. Hari kolian Leong. Mayuh cerita tu malam tu.
0: Ya. Mayuh cerita
1: bisi pengamat ya kini ko ya.
0: Ndak bolanya. Orang ke nusi tadi ni orang dah ngasai deh sih.
1: Orang ke medak, orang ke nang segi bisik penelebok baka ke ditinggal kita cerita sidak tadi meh.
0: Ya.
1: Jadi itu sikuk gi ari ara agata minum adah ke benua benung balat bersebun nanti siang ku ya.
0: Balat bersebun. Amat ya.
1: Di okay. Seratu.
0: Muji tu beranau ngau peninggal tu lah sih. Okay. Hello.
1: Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Halo, selamat malam.
1: Siapa tu?
2: Selamat malam, Cok ini.
0: Oh, selamat malam ini. Ini Cia, okay?
2: Ini Anil.
0: Ini Anil. Okay. Sorry, ini Anil.
1: Bedau ngantuk gini.
2: Bedau cik miang cerita untuk siam ni. Untuk rumah,
0: ne? Ucuk tu rumah pincin.
1: Pincin tu mau.
0: Pincin. Oh, ila bisa ya madah kini ila ne.
2: Ucuk baru ku.
0: Ucuk isi tu. Ucuk tu rumah. Ucuk tu rumah betul. Okay ni Anil datai baru malam tu ne.
2: Ya
0: kena ngingat nyawa tu. Ya. Tu si ke dia mengenuan.
1: Nama ceritanya ni.
2: Tu kai cerita orang Jawa tu cerita menyade pungku nomor 2 pungkuan. Nomor au ku kai dia pungkuan. Mana yang ke cerita orang ke de tuneng di luki yang nyade tu. Minggu tu kan mana yang urut kain deh.
0: Aman aman.
2: Nyade kunya darah.
0: Window nyade tu nyane.
2: Ino darah bumi aman ngangkat dire darah mak menung darah bumi. Kami mana yang tak labuh puan labuh nyade kami yang kamu urai. Tak labuh puan. Madah kurang bang labuh puan ni aku. Bisa ngau pungau kami sikonya. Ngau ya. Tapi bapa darah sungai mada orang apa yang labu. Bila labu kaya tuai kau ya. Tapi bapa mintanya. Nyom sebab tuai ya. Tapi bau bermuat tak kau ya bau menyangi mangai.
0: Nyom tak bau.
2: Kenapa kau ya ke tunggal kamnya mali itu kampung ini atau waktu ya. Ideanya ada baik. Pulai pulai ya. Nyom tak bau menyangi kau ya. Alamai ya udah manual 10 kira semua. Amsi dah sebini dah ya, minat ya. Lemainya naik ya. Mana? Bila tunggal kami tipunya seberai juga penaik mu ya belakang pun dia penaik. Ko ya, nama bom yang minta dari batu itu. Baik ko ya, ko itu. Ini terlalu ada ko yang nyanyun. Entah marau teh, nama terbuk siang bar yang bau tai buk ni pihak kita ko yang nyak. Berau bau tapi wife ya. Ya udahnya dia makan main semua. Ya gak nurun labuh pun nila pagi. Udahnya tak malam. Ya tay burengnya tadi walaki bureng tipe raya.
0: Ne.
2: Eh, kuya, nama dia datang itu. Sebini, kuya, kumuripnya. Nih, dia udah nyium bau nyang itu tadi. Kurenya anu ya.
0: Au,
2: ah. Ah. Gak ingat. Eh, kuya.
0: Au.
2: Tidak, mas. Hukumnya dek, kuya. Ya, napa tua dengai kaku, kuya. Manuk nyadek punya nadek nyadek yang kian bantal antu.
0: Au, ya.
2: Tidak mencikat.
0: Au.
2: Ya. Dah nyak pagi ini. Bukuan tidak ya, kata. Tawari nurun kebertuan labuah. Semua. Ku, tidak ya. Belan usia, kem, tidak ya, empu piak, meh. Dah nyak ini, ya, sekali, ya. Manik lemah ini, empunya. Nama kini ke tanu tu mengai istilah mengai itu kuya.
0: Aau.
2: Angka ngaji bagi yang ingin kui naya. Nak patu. Tu nyus pukul 9 malam. Nak kalah boleh malam kui naya.
0: Aau.
2: Lama ni tadi nyade kamnya tadi. Nyuni cek pura laki ya.
0: Akoi.
2: Malamnya. Titi ya tadi.
0: Aau.
2: Tidak pun upem. Oh, kuya, nama aku sebakau ini, kuya. Nama aku ini tidak tahu, ya. Kumnya dek.
0: Au.
2: Oh, saleh aku, kuya. Saleh. Mulai ke diri, hari penuh jam, nama saya tadi. Udah laki, ada ya, dek.
0: Au.
2: Dia hanya kulai, memang abang hujan, kulai kerupnya, ada pihak, mengusau. Datai di tadi nusak dia ini nama dia betul ini ya kini kita tadi. Nah ini cek pura lagi kengayak aku kita baik aku saya aku ya. Nunya baik ini nunjang diri nempat ya. Tanya ini ai rek mandi. Nung tuyom ada kami yang suka tuyom tuneng.
0: Au nih tang nemu nasib nah ya nemu mulai ke diri nih.
2: Ah uliah kebannya tadi nung nua kita ini nih hanya tadi nung pedaya dampu nih ya nih ya. Pulai
0: au
2: tujuh aman tadi kamnya dia nyokan tinggal atau kebuah komputer tau.
0: Au nung tujuh ini.
2: Kenyang ini kan naik kubu perubat ngapa naik kubu hidup kubah.
0: Au
2: anuang ubat. Mak ayah ni lah banyak bantu orang nak namu orang yang nak beri bantu kena. Dia yang anuang apa? Pansa. Tahu ah macam ayu ketua yang tapi mungkin berubat orang tahu orang ya. Apa dia?
0: Oh baik kita berubat mana?
2: Oh baik ubat dalam dalu. Dia yang nah, dah yang nama yang udah nyuruh bapaga aku semua.
0: Nyuruh nak tuyo oke ya.
2: Nyuruh nara yang dia paga naik tuyonya tadi. Say, nara yang awaknya dek kami tadi.
0: Nyuruh bapak kita itu nyak baru ya. Nyuruh
2: bapak kita itu dia tu nyuruh tuyo ya.
0: Nyak katanya aku tak ada lagi dua pene.
2: Abai itu nara yang awak lebannya. Dek kacau tanya, antai dek tunjang ya. Antai enggak kita jalan kakuang jalan ini sini semua utai bu ukai baru ni antau sebelum berbor muat
0: kayaknya anang lara ya ne
2: anang ente dek nak lekat bau matai kaku sebila kau tai
0: lama mayu harus kena nemu banyak tadi ni deh
2: mak nemu banyak tadi kau yang tanya sekarang dah biar amat
0: ya ente bawa dengeri kau ke kita ndak nama tu nak awak lara tu kenya tu belah babah belah kampung
2: nak kampung pada danuan kurkuak tu ente ada dia pulau resta nak tau semua dah buat muat segan tersebut dalam abang
0: aman
2: ukai ke ya untuk dia tu kenya ya
0: au. Nanti cuma pengilat rosak. Tapi ni pun laras kan. Tak, dia awal je.
2: Dia awal je. Nanti mulut kalau Bau nak mencek dulu kitai.
0: Kadang nak ingat deh.
1: Baik hati kesal.
2: Nanti kita itu ingat. Nah mungkin ya memang
0: ya dia aja. Mana lagi?
2: Dia aja. Ya aku cerita orang yang cuma dek kemimpu.
0: Ya. Amat. Aau. Aau nyudah bisa ucau ne.
2: Hah?
0: Aau nyudah bisa ucau.
2: Aau bisa boy empat ucau ya.
0: Ya
2: ne kejaran dulu dia ne kuai. Iko ya ne.
0: Aau.
2: Ucau esiko nya. Pemimpinnya kuai.
0: Aau. Ini besar amat.
2: Besar ini udah kuat iko.
0: Ya.
2: Tiga.
0: Aau.
2: Ya kita kedukiari. Saya kita menerik nama tampuang untuk tahu termuat. Saya bau nyangi kena tangan tua, cumi tua, nek buat.
0: Anang lara sekali.
2: Anang lara sekali. Bukan mat saya bau nyangi sanu aneh.
0: Ya. Mana mah cerita ini Anil? Aruh ya kan usi tadi.
2: Nak saya ini nya be nak saya aku ning ada jatuh ente de jatuh senang ti
0: jauh. Oh ini.
2: Ya jatuh siko nya nan takut tinggal dia ni kita ada pino kuto lebat anak yang au.
0: Aman. Au. Ya, oke ni.
2: Apa nama ucu siko ngautnya?
0: Ucu isinya. Au.
1: Au isi dah.
0: Au. Ya.
2: Aja cerita ni au.
0: Oke ni. Ya. Minggu baru lah. Tahu nusi baru meh.
1: Ya, telefon baru.
0: Ya, giga cerita mana-mana dia. Okey.
2: Malam.
0: Okey.
1: Selamat malam.
2: Bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Ini Anil tadi nih si.
1: Ya.
0: Mana mah cerita?
1: Amat. Ya bercerita ya madah ke namo tai kepatut
0: ke
1: patut nih.
0: Ya. Okey. Hello.
3: Hello. Selamat malam.
1: Siapa tu?
3: Sama merah Pendo.
0: Pendo. Lama dan tak kau kita ini Pendo.
3: Lama.
0: Apa itu Pendo?
3: Pendo ni nak kerabukai.
0: Aman. Okey. Pendo. Datai baru malam tu.
3: Datai baru. Pendo. Jadi aku tu mesti cerita gay. Maya aku gay gawak bok. Pasukan uniform sebab tu.
0: Okey. Sudah ada tu ni.
3: Jadi. Lebih kurang kenyam eh.
0: Okey, Pendo. Okey.
3: Okey. Jadi Pendo tu cerita kita ke dah jadi bak Pendo pun artinya. Jadi tu nang amat genggam semangat kita ke begitu jadi.
0: Okey.
3: Kami sebab besi operasi di kawasan Greek. Kau tenggerik din. Jadi mayanya operasi. Jadi aku tu bok enggak ora bok risikan mayanya. Enggak risikan. Jadi kami tu operasi bak Greek. Jadi kami doai kapan aku bisik kapan aku hari Sarawak tu bisik jadi polis bak Greek enggak. Berkula bak cuba pergi mulai sekolah bak kelakak dia kelakak ruban deh kelakak di sekolah ruban dia mulai dia sampai ke kemeda mulai ngagai 100 secondary school cuba jadi udah nyak tadi baik aku tu ke pasar Greek pagi mulai tengah hari kemudian ada pasar Greek uji nak mayo nak bangsa orang asli bangsa balik ni biar sekolah deh. Jadi ni buat Yakut tu kau yang agai orang asli ni. Kami dah nak motosikal yang kau pasal gerian. Buat nenoi kau nuan nyebut agai anak orang asli kau yang nak aku.
0: Nenoi.
3: Nenoi. Jadi sebut aku kali tadi kau anak orang asli nak batu. Kena helmet ya. Aku nemu lebaku kemerniang nama-nama tu anak ni baik kuar yang tadi.
0: Oh.
3: Nemu aku ngilak nyak kena helmet ya. Lu laju kami dua hari tadi.
0: Oh.
3: Laju yang anjung ke pulai gagai camp Greek din. Aku pulai.
0: Oh.
3: No kelama yang tadi. Datai bala sida UCS UCS tu Union Combat Intelligence Squad.
0: Oh.
3: UCS tu tadi.
0: Oh.
3: Hari kami yang tadi.
0: Hmm.
3: Jadi sidak kami tu bisik makai buat dewan, makai dan bisik tempat makai kembarang courthouse ni sebab dia bisik makai dia aku sebab bilik gerakan.
0: Oh.
3: Dah bodoh seorang makai cerak makai semua muda TV sebab gak gila muda gusti mayangat dah.
0: Mayang
3: gusti mayangat. Kali lebih kurang pukul 8:30. Tak meletup mesin apa.
0: Oh.
3: Bok. Bok biliak sidak pertun Yusis tu tadi. Meletup senapang dia. Si dua kali meletup.
0: Oh.
3: Apa skin ke aku anu bisi bedayuh. Aku ngapa skin ke siko bedayuhnya sama bok biliak gerakan dia kemai dari bedayuh. Jadi ngapa skin. Ningau orang nur hari capuh harap hari hari biliak kendor sidak dia biliak pertun Yusis tadi.
0: Oh.
3: Capuh hari. Adanya kami dua nama tu niliak dari TC ini ada baru rumahnya ke tidak tinggi kira ke nak tuntun ada dalam rumah itu tidak ke dia mendak sikunya tadi siapa nya kau ku anu tidak ke hari tadi eh jali nya kau tidak ya nama yang nya jali
0: jali
3: nama ya. Ia nyak berdayuh hari Unua Serian.
0: Oh.
3: Saya dah masuk Islam. Kawin dengan orang di nama ni semenanjung dia ne.
0: Oh.
3: Jadi nyawa kami dah berdayuh sikuknya tadi. Kebak enggak aku bawa bilik gerakan tadi.
0: Oh.
3: Niliak dia tak meletup mesenapang tadi. Mimit daki kena kami dua.
0: Hai.
3: Kami sih sejengkal lagi.
0: Tahu.
3: Aku meletup senapang jadi kami dua ke hidup tu aku manunya suhu tu milik ringin ku aku manunya tiliak kami dua pedak kami dua kaki nak kejuak nyok baru aku niki kata skin ke dulu nangkap senapangnya dulu deh. Jadi senapangnya tadi kena emunuh diri. Senapangnya engkah ke buat tunjuk kaki namanya triggernya kan ni kau kita picunya no kita ngaciat kena deh trigger senapang itu ringkah buat tunjuk kaki jadi muncung senapang yang tertunggak yang dia dagu ya
1: nah segi
3: picit kena tadi
1: segi kau muna diri
3: lagi kita dengar senapang tadi lu ngaciat kaciat kena kaki ya
0: nak tadi tunjuk kaki
3: dia nak kata tunjuk kaki ya dah udahnya tadi udah di India nak tunjuk kaki ya lebahkan kebut dah kasak meletup dah senapang tadi udah nyak tadi niki kemudian lo tarik ko senapang nyak tadi ya no dah nadai malau nyak
0: hancur
3: bakal kerubung bernyur pala nyak tadi
0: pecah. Pambur muntah.
3: Tanya lu begau kami muntah hanya dia begau bala dipanggil padah ke kami dua niki ke magang senapang yang udah di clear ke magang senapangnya tadi yang baru kami aku ngau kapan ku nya tadi tahu sebut namanya deh. Angan nama berdayuah kenggau ku yang buat bilik gerakannya sama anggota risi ada deh. Lalu medak nama punca ya nyak tabi lalu taban kera ke hospital nyak maku ngerawup unta yang ke halam plus dia nyak gin kebut unta nya getar unta nya deh. Di nuan nukup bonyor tuai nyak bekenyak kak pal penebal kulit palak kita ingat deh.
0: Kerubuangnya.
1: Kerubuang,
3: Pak. Ya, kerubuangnya tadi. Dia ingat ditaban ke sedak ke hospital Greekin. Jadi kemudian kira ke nyasatnya dulu. Nemunya tadi, dia tu udah berbini di Sarawak. Dan berbini di Semenanjung. Masuk utai sitinya lah. Ya. Jadi dia hanya tadi kira ke kumai kita stres hanya tadi.
0: Mesti carut
3: mana? Carut mana? Carut rundiang kau kita ibas. Carut rundiang sudah tuai kan lu munuh diri. Ngai bertanya ngai kepala kita sama kita itu kini kau ngatur rutenya ngai konseling artinya kau kita.
1: Yang ngambil pemutus kena.
3: Au, no ngambil putus mutus ke diri pur
1: ti
0: kamu lah diri tadi.
3: Renyak no nyak tadi nyak mak buah kami dian kami lepulai long anjuang tanya di ndak ada baik ke Sarawak lah. Tanya di anjuang di
0: tanam ke dian kan
3: anjuang dian au lepas ni udah masuk Selam dah. Au nyak meh. Jadi cerita ku kami dua ke bok ngenggam semangat ngau kesal hatinya tadi. Kami dua ke terlebih kurang sejengkal lekas napang ke masuk palok kami dua ke nyenguak ya nya tadi.
1: Aku yang nak ngenggam semangat teh bukan
3: jauh. Aku nak tak ngenggam semangat mamat nak sengkok kami dua lagi duduk. Suruh baru rumahnya kami dua berani harus pihak nyen. Mendak ya kaki hanya kata kaki ya lu ngacet ke senapangnya. Sebab senapangnya diseliat ke buat tunjuk. Udah tunjuk induk katanya. Dia nak tunjuk kemian hari tunjuk induknya. Dia nak nyeliat ke triggernya. Nama aku katanya picuannya deh.
0: Picu
3: kena. Hanya ke ya ujung senapangnya ditunggak ke hari dagu kata sekian. Kakinya kena nekan kena.
0: Nah bunuh diri emamat mainnya.
3: Nah bunuh diri emamat. Jalinya tadi.
0: Jali.
3: Jadi kena kumujuang ke. Nama-nama tu kita anak ambik ngajar bala kita. Anak ambik keputusan ke diri empulah.
0: Betul.
3: Beranau ngakaban.
0: Betul.
3: Kini ke cara kita.
0: Ya.
3: Mutar ke pengawak. Kita ke pusat rundi yang
0: aman.
3: Jadi ngajar bala-bala dia bala-bala sidak kebukainya. Anak tak bertanya ngan pengen diri.
0: Betul.
3: Bisi penang dua bisi semua ngan ngajar lah.
0: Ya, betul. Bisi orang nur kita bertanya.
3: Bisi. Ya, bisi orang bisi punya nan dak siku bisi menemu mutar ke penemu doa.
0: Aman. Ya.
3: Awnya meh. Okay. Cerita pendo.
0: Ngenang ke tanya tadi apa pendo?
3: Kau.
0: Nek noy nama te nek noy tadi.
3: Nek noy yang teror lagi.
0: Oh, nama makaban aja tak ngajar nundai deh ya.
3: Okay, lebok ke terlebok. Terlebok ya selalu mantanya ya. Nau dah lama nyadi bok polis.
0: Polis tu.
3: Greek dien deh.
0: Nek noy.
3: Jin nyebut je kok tu. Ku ya. Aku sebut aku.
0: Nek noy.
3: Nek noy, nek noy. Aku nyebut mangsa tidak nembiak ke kepala sekolah.
1: Tuan tadi nak nombor tinya.
3: Nak nombor tinya aku. Tengok kau selamat pagi, selamat pagi ke nama. Kenapa kami doai ke pagi mangsanya yang juang ku ngagai kem. Krik kian.
0: Nek noy jakau. Sidak ya menyejakau orangnya. Nek.
3: Jakau orangnya, jakau orang selai.
0: Anang nyebut ayo nak dia.
3: Anang nyebut tu bensanya. Okay, anang ngajar bala kaban tu jakau tu bensanya.
1: Iya. Nama. Tahu dah ke sebut Sam tadi.
0: Lama aku tu nak nemu. Banyak nak ada orang selai ni ngah kita. Okay, Pendo.
3: Lepas orang asli tu banyak. Maya bangsa Jakuk sira ada.
1: Ya,
0: aman.
3: Dan nak noi tu siti ada bangsa Jakuk rasli di menua Greek. Greek Perak dia.
0: Okey.
3: Ya nak nyebut-nyebutnya nanti menua kian.
1: Tika orang ngebatu.
3: Tika orang ngebatu. Nasihat aku lagi berenang ke belakang aku. Gak dundan ya ada. Jangan ada semua kian ke Maya.
0: Nanti sumpit
3: ya. Kena helmet ya. Aku gila.
0: Ramah tau. Okey, apa yang tau?
3: Ya, main dua kali. Nganggap semangat.
0: Ya, aman.
3: Ket sekali tadi leban salah jaku. Salah dia sebut.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
3: Keduanya nuka kena timbak ora dok kami duai angan kebo kami angan yang sama anggota risik.

0: nasib lah, nasib cara dia bisik nang yang kuang.
1: Betul. Ya. Okey, Kendo.
0: Cerita aku, cerita Pendo ke malam tu. Terima kasih ya.
1: Okey, ya, selamat malam.
2: Ya.
1: Pendo. Pendo tu sudah gulai buat program menggenggam semangat si ini.
2: Oh, nyawa mana cerita ya, Sam. Laban tadi cerita tadi ya bisik ke ajar ya. Tanggai bala kitai kelebih lagi. Bala nembiak dia tu laban kita nak nemu orang siku-siku pada bahagia ke nadai penanggul nadai penusah tang ya jauh menemu kita dream pun ajak menemu keni ke ngatur tanya
1: betul nanti kita ngasai kira tanya berat bagi kita ini
2: sih
1: tahu minta nama tahu nusu yang guru bukai meh
2: nusu yang orang ke semak kita kira orang ke boleh di Arab ke kita boleh ningam cerita tadi
1: nama yang kediri ini
2: ya ya.
1: Okay, hello.
2: Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
3: Adi gulau tau.
2: Adi ni?
3: Adi gulau.
1: Oh, Nain.
3: Ah.
1: Oh, Nain, adi gulau. Oh, okay, Nain. Ya. Yeah.
3: Tau, aku tak bercerita ke nama-nama. Mati tunggal aku
1: dulu. Betunggal, Nuan.
3: Tau, tunggal aku dulu. Ya, tu, tak mau muang aku minum tu bapa di
1: dalam kereta
3: ni
1: tuaya.
3: Aku ni. Aku, ni Maya tu tuba, ya Maya tu tersat, Maya tu tuba musim sibuk tuba. Maya ni tidak tiga, tiga itu tidak tersat. Bawa muka muka, aku dah muka lali.
1: Aku,
3: dari nanti bukit.
2: Aku,
3: buang ke ulu riak tian dah. Pagi ni adik tu mu tidak tiga ya, nurun muka. Nurun muka lali ya ni tadi. Udah tidak ada tay ke bukit ni tadi kan. Dia tidak ada tay ke nurun muka tinggal tidak dulu. Tani tidak tiga atau pun dia lain tidak tiga ni tadi. Nak baik tidak tiga muka. Muka tidak tiga ada hari. Ia mari kemari metu tidak tiga makai. Ayo muka udah dia kan. Ia muda makai kemari ni tadi. Angkai kita tidak mengupah atas tunggal betul tadi. Mana yang kedai kat pulai dulu, nak kedai kau. Pulau kau pulai, nak mana cerita tipi. Mula mana yang ada seruai. Lemai nak mana cerita tipi. Nak pulai, pulai yang kedai dulu tadi. Ada yang seruai yang nak yang. Udah nak, nak tanya buat kau kat pulai kan mana tipi. Yo tanya ya tu tadi, yo nak temu kerja lain tidak ya kemana saya yang tadi, yo kerja lain kebukai ni hanya tadi, yo nak pulai nanti kerja lain kemana saya, yo tu kerja lain bukai, kerja lain nanti temu kerja lain, kerja lain nak apa ya tu tadi, jauh kerja lain nak temu sini temu apa kerja lain ya, terlihat kerja lain kaki, dengannya, wiko nya tadi, yo lumayan pulai dua ya. Dia mendatai bertiga,
1: tidak
3: menangis. Oh. Tadi, mereka tangis, dia bertahu. Aku, ni nama itu, nama yang sangat nak besar, kedua ya. Nanya, mana yang pengen diri, dia nak. Dua itu besar, kedua ya. Tiga, kedua ini kau, kedua yang tiga. Natai ke, kan ngamuk dengan natai ke, ngamuk lama, dia ngamuk. Takut kedua yang ngamuk, kalau lama, bahasanya lama.
1: Oh.
3: Kedua yang mulai kiri-kiri saya mendatai kerumahnya. Ini sudah datai. Tanu tadi ke tinggal punya ketanya. Nadai datai ke tidak indah yang lain yang kiri-kiri. Sama nadai mendatai itu kau menggigaknya kepada kami atas itu belak menggigak. Sedap jalan yang terumpas.
1: Oh.
3: Belak menggigak memakai yang balai isal kepala. Anda tunggal belak ngau macam apa dia? Macam tua juga pernah. Tiga malam hari, naik pijat tiga, naik kita tiga lupa. Ngau dia nadi dia nina. Dia nina kena kuel tidak yang ngau, tapi tidak yang ngau. Nak nina yang ngau, ngau tidak yang nina ngau.
1: Oh.
3: Yang ni pijat namanya mimpi tuang air yang kena palu dan nanti tidak kena nina ya. Yang tidak nak tidak nina yang kena tidak. Yang ada nak mesti dah ketemu dia yang kan

0: nak diserahkan lalai ke sini untuk nak nemu. Menanggung juga malam-malam mati lemai sampai pagi dah juga.
1: Oh, nanti temu. Nah,
0: ni ada dua orang ada nanti dia tengah pagi.
1: Oh,
0: nanti dia besar dia yang awal.
1: Oh,
0: malam-malam. Nada dia temu yang pagi juga nanti temu.
1: Oh,
0: nanti kuliah dia pagi. Sudah ya. Beratai masalah kuliah masalah bumba di bentang dia. Malam dia pulih juga. Ada sisi ada ke satu nada hari kedua juga nada juga nada itu keempat nada dia temen juga kedua nada pulih juga nada ada kelima nada itu keenam nada dia macam-macam nada itu kena juga. Dia tahu ya, dia terbaik ke bukit, dia kena juga. Nantai dia ni. Dia temu dia. Dia kena hari ni, 7 hari dia ada temu. Dia
1: betul
0: dulu, dia juga juga.
1: Kami
0: rumah panjang juga juga. Saya jatuh, saya hati. Kumpulan saya tersesat.
2: Masih
0: hari ni ada hujan banget. Hujan ni. Lama-lamai hari. Ya kami salah tunggang. Nah, saya nyatuh ya. Nanti dia kedihatan. Tak ada temu. Kemai masih, tak jadi seminggu nanti dia. Kuliahnya satu ni tak, bila balik dah ni tak, tu kuliah. Kami rumah panjang, nana ada satu ni tak. Macam-macam cara ni tak. Ni kemai orang di rumah mana orang namanya orang ustaz mana ni tak. Ada semua.
1: Aw, ni.
0: Macam-macam, semua ni tak.
1: Kalau saya temu lagi.
0: Soalnya ia madah. Nih jago lu pengelapa ya kedai mira ya jual tanah dan seminggu nanti makai api. Nih nak ngirup air aja ya kena keluar.
2: Air nama apa sih madah?
0: Air sungai bangsa ya nyanyian kedua ya. Ia malam kena keluar tinuak maya nyak tadi. Di sini ngut kedua air ya. Lepas lupa lalih semai wah dah lupa dah buai ya ke anak lu baik ya tu. Namanya ni metek ni jago kumai wah makai ya ke mok tu. Nah tak tanya bong leng ke tanju ke ke kena anak tu. Aku tak lapa ke tak tepat nak ke makai aku ke ya. Orang ada yang ni gak aku ke ya. Kumit ada yang ni gak aku lada sedap semua dia lah kubik ke ya. Mucau ke diri penuh ke ya. Kami ke bala-bala ya, nak jago dia nyampe dua lama. Tapi bantai apa ada, temu ke bantai dia, kok kami tak mau.
1: Oh.
2: Dini ke?
0: Iya tu tadi. Iya tu tadi, lalu kesan dia tu tadi, udah seminggu ya tanah ni tadi. Jauh-jauh dia tengah, nyin pak ulu meluruan tabai dia ni, nyin mua bukai dia ni.
1: Jauh sama, tanya.
2: Berdin udah nemu ya ni?
0: Aku dengar dia lagi, iya udah seminggu ya tanah ni tadi. Bisa temu kura, ya kena kuya batannya penjaya ke kura ni kuya. Nanti ke guna ke mai, nanti ke api kena kunung-nung ni kuya. Lampannya kena ada mai api. Biasanya, ni jalan nak jauh lagi deh, nama kura lekat ke kura nak yang mai. Biasanya baru yang mendak langkau deh, kuya langkau deh ke berdikak. Berdikak jauhnya, dia seradak lu sungai dia ni. Kaya ke semai akhirnya panjang deh, lu berdikak deh. Langkau ni tadi. Besai nak apa? Tanya kunci, tanya berapa buat pintu, tanya berapa.
1: Siapa
0: dia? Dia lemik tu lah yang ada nak kai. Kini aku ngau tanya lebih tu ya. Tanya bisik kunci perahu, apa kunci tanya bama tanya tadinya kena yang
1: ada
0: cuak dia apa kuncinya? Lu buka kuncinya penuh tu ya nasir nama. Tanya oleh tu. Datai dia penuh ya. Pelangkau nya. Mayuang tay dia. sik beras, sik gula, kopi, buah api sik masih ada api pesiak, api sik, dia sepi sik, kenapa kayu, mayu, mas, berau.
1: Au.
0: Nah banyak udah lapar nak tu, ngai lu makai api nak tu, yang agak airnya dulu nak tu, dia mulai tertemu kelangkau. Mayu orang apa nak tu? Mayu ke kalau apa macam ni ibu? Gagal ketemu kelangkau. Dah dia nak tu, makai namanya mayu airnya dulu, ini lingit itu lah waktu kita dah sesat, dah udah lu makai mayu kita kena tu, dan mau dia nak tu. Betul kami yang ngabari orangnya dia tadi. Pengama ebat langkaunya dia seminggu ya. Dia batannya seminggu kan ada ira tai dia. Berdiri aja dia kan manehnya laban gitu. Mulai dia. Mulai ada tai balangkau malamnya bangan aman hujan nanti ada tanah mati ya kena tu celap. Maka ini untuk gigi ya celap ya. Hidup ke apinya kino malamnya kena tu ya. Nanti dia udah datai dia saya menurun tabainya dulu dia nengok kena tu ya. Dia empat pengamaknya dia nyungetan pukat ke dia kena tu ya. Hidup ke diri. Ya meyanyu ini seminggu cuan udah berlangkau hanya dia dah dua minggu udah kesat. Udahnya bisa ya petuai udah datai ke ni mayak ni mayak ni mayak tak ni mayak petuai ni. Kumai ho sumpu langkau ni ya kangau ko ya. Lalu nyawut eh ko ya. Aku tu kai sumpu langkau ko tu ho tersat ko ya.
1: Madeh
0: ko ya. Kaya ini dek dek ko ya ngano.
1: Ngano
0: apa tu wainya tadi. Tak ni mayak ko ko ya. Ane yang dek ni mayak. Nurung aku ko ya. Anjong ko pulai semua aku ko ya. Apa tu wainya. Nasir apa tu wainya. Kak nanyong lah kena ko
1: ya.
0: Ani wong saja jauh nanti eh dua tiga hari ku ya nak ulih jalan ya ku ya tak berapa jam ya jalan ya di sini kudu waktu tua ini kok ku ya tapi dia udah minggu dia dapat dia baik dia maya tanya ayuh ketua ya tentang ketu ya tuan minta anti ketua ya lemik tu lang dia lu kudu segala banyak kena pakai tanya datai tu tayu wong dek bahasa yang tak baik di tu kan berdua tu yang baru ketuanya kan yang nak kat ladanya akan buka jalan ke diliknya bisa kan lebih ke lada ke ya dan lebih ke yang anu ya kita minta yang tiap ngai ketuanya buman kat ni ya
1: tau
0: datai ya dia penuh ya lama dia pun yang ke naik gede tu saat baru
1: amat kan ya
0: kalau nuju air ya kena ku ya nuju sisi air ya kalau pilih ya kena ku ya katai ya buat sebaik lada oh ke pada kata tua ini amat disik murahnya buat lada sebaik ingin ku ya sebaik air sebaik siaknya air sayur siaknya aku kan buat sebaik sebenarnya benda yang ngangau ya ngangau pilih tua ini lu bilang tak ini tua lebar sikit dia bergerak ke kami ya madeh ke ya disik tu saat nemu ya hanya penemu yang satu saat yang nganggap ada yang satu saat itu lama itu tua yang tidak dia ini nyampe itu tua yang tidak merapat
1: ya au
0: tapi ya dia
1: au temu mana tadi ini
0: au nak jadi ini tua itu nyak lada tadi
1: sama
0: main yang nganggap itu lain
1: ya
0: ke rumah au tak payu yang dia ke rumah dari ini
1: sama. Oke, okay, Nain. 8 jam kita itu nya serkat nih.
2: Ya.
1: Nasib kan nyu temu orang tadi. Oke, Nain. Oke, terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, hanya tadi kira ke penudinya tadi nih sih.
2: Ya, meninggal ke penudi.
1: 8 jam kita ini ke pukul 12.30 malam. Apa, ya. Mayu apa peninggal malam tau?
2: Mayu mana-mana cerita sudah ya.
1: Ya.
2: Ya meh, harap boleh bertemu baru.
1: Ya.
2: Hari ke sama, jam ke sama. Mereka. Nggak tahu, selamat malam.
1: Ya, bertemu baru, minggu baru lah peninggal. Selamat malam semua.

Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi balau orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Cita Tiatu Menu Mendiang.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Master.

0: ABC
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Isi
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangtik kita beratika tradisi sidak tu ke benda mega enya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya leka jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita itik lama erti jakuknya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakuknya fresh utetik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kena megak bab penyerup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buaya ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup.
2: Pagi rewind.
4: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuh cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya aku nak masalah ya kita yang menolak tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menolak orang putih cah. Nada laki ni berbasuh apa nak.
5: Ya aku nak selalu dishwasher.
4: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang nak basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
5: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
4: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
6: Nanti pihak datun, aku punya kenuan dia buat tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak dia tu, amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
4: Nah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
6: Nah, kira kelempong mimit me pengawak tu tadi nak ya.
4: Aku selalu ni kayak aku tu semua.
6: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempong ke pengawak kita ba dapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ka basuh pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
5: Betul betul betul. Apa bunga kerja apa gitu. Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
4: Jadi, nemu deh apa bunga ada tahu pernah-pernah me katalog di kelas jualan murah deh tahu. Udah kedua habis macam tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
7: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
4: Selamat pagi lalu selamat segulai sejalai. Kami baru bawa Pengerak Pagi YFM yang kedua buka. Bah pagi hari 4 kita ke Sarito. Ianya 13 hari 8 tahun 2026. Kandang sejam ke terubah tu kita dekat segulai sialai ngau. Aku Uncle Stone bawa Pengerak Pagi lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi ya. Dia tindu malam kita semua udah dia timang kami dia suah jenak agi ba awak timang kerba tawas awaknya kenang 6 jam tadi ke alainya tadi kelimpah hari anu ngasuh mata kita bertambah lelanu agi kami mega enang ya segala selai ke bagi kena merindang balah ya ke gawa syip malam ungkup ya ke pagi tu ada tu nyob sedia mulai ke diri sudah saya ku ya ke gawa syip malamnya tangnya agreement tadi dia tu bawa 3 jam ya ke dekat datai awak Pengerak Pagi YFM tentu ya agreement dah berbalik wei kami dekat ngergas ke mata kita laban nitiah ke utai ke disebut ngelama tu mega ya sebedau manu engku kuat dia kami bagi ban YFM ditu dulu engku kuat ngergas ke mata kita semua ba pagi hari ya kelebih lagi pagi hari tu nya pagi hari 4 tang maka sama mega sebedau kita nyingkang ke hamua agi mana kita itu tadi meri terima kasih ngagai petara dulu laban ti udah nampuang sepet kita ba dunia inyau tu lalu hafia mega minta berkat ngau embiang yang ambil ke pawak ya ke di perambu dekat di kerja kita sepemanjai hari 4 tu lagi mujur diatur ngau nadai bisi sebarang penanggul lalu ke ke pagi tu aram kita itu sama dia jenuh na lama belak bersampi kita dalam hati hadiri di ulu ke orang ya ke megai pengharap bahai ba sampi pagi YFM ungkup pagi tu.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petara, Petaraku, bantu oleh Nuan bala pengasuh di dikarap Nuan, ngembuan ati di rindu serta siru. Tolong sida ngerembai, bak semua menua di bumi, penampak lalau ti datai ari raban ti tinggi. Mama benar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua. Ti seruran meri, amat benar, nuan ti mentas, ti liut, ti siru, ti pemaduk pemisi. Abdul Baha. Abdul Baha madah ngagai kitai. Bala ti dikerinduk Petara, ngabala indai, mesti ngelatih anak sida, ngenak penghidup, ngau penghabis hati sida, lalu ngajar sida bak sekula, pemanah perangai, ngau pemetul. Sida mesti ndak tahu ndak terit dalam perkara tu, sida mesti ndak tahu ndak landik. Anamit besai benarti batiap komuniti, sida ukai nyadi orang ti semina patut nerima ajar, ari apa indai ajak. Genap iku anamitnya utai tempat Petara, disikap ngenak pengelandia ngap pengulih si dampu. Tang anamit bisik pengulih dikenak ngelala seruan Petara. Taluak ke hukum ya, lalu mansang dalam pengudus. Nadai anamitnya nak ulih diubah. Semuanya ulihnya di mana, lalu semua ulih mansang dalam pengudus perangai. Bahaulah ngajar kitai, ianya mensia bakal lumbung tikaya, laban intan gemala tinaka ia berga. Seminak pelajar raja, uliah ngasuh pesaka ia pegari, serta ngasuh mensia buliah penguntung aria. Nyadi, dikena nyawut tanya ti bekawa ngau kebuah, kitai patut ngajar namit. Aram kitai sama-sama berperagam kejaku Abdul Bahatu. Ia nyebut, ngenang tanya nuan pasal pelajar anamit, ia berpanggai benar bak kitai nupik sida ari buah dada pengerindu Petara. Lalu ngansak sida mansang ngagai utai ti disikap ngenak roh. Awak ke sida tau nungak kemua ngadap Petara. Awak kejalai sida nitiah ke atur perangai ti mana, enggau ulah sida memaduk tinggi. Awak kesida nyikap bak sida empu, semua penelap ngau perangai ti dipuji mensia. Ngulih ke pelajar ti tinggi bak sebarang cabang penemu, ngambik ke berengkah ari pun penghidup, sida dekenyadi mensia ti kudus perangai. Orang kediau bak perintah Petara, tertarik ngagai pemanis seput berpengudus, lalu tau nerima pelajar pengarap, pengudus, ngau ari dunia serga. Amat benar, aku dekat ngangau ke Petara, awak kemeri pengujung ti manah bak semua tu. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngemansang ke penghidup semangat anamit. Oh Petara, tupi anamit tu baruang ati pengerindu nuan, lalu beri ia tusu ari dada penginang nuan. Kemansang ke anak kayu ti tuci tu, dalam kebun bungai ros pengerindu nuan. Lalu itu ia ngenak panjah hujan penyayau nuan. Gagak ia nyadi siku anamit bak perintah Petara, serta ulu kia ngagai dunia Petara. Nuan ti kering serta mentas, nuan mehti penyikap, tinelap, Tuhan keberkat pengasih ti melompak. Oh Petara, aja meh sida anamit tu. Sida anamit tu utai tumbuh bak kebun buah nuan. Bungai bak padang nuan. Bungai ros bak kebun nuan. Asuh ujan nuan labuh bak sida. Asuh matahari pengamat. Mancar bak sida ngau pengerinduk nuan. Awak keribut nuan timuput bergadai-gadai. Nyidup ke sida ngambik ke sida tau dipatih. Mansang serta besai. Lalu ayan ngenakak pemanah. Nuan meh ia ti pemeri, nuan meh ia ti penyinuk. Abdul Baha. Oh anak sada nyawa,
tungak ke muan-muan ngadap aku. Lalu lengkak ke semua utai kelimpah hari aku. Laban kuasa raja aku meruan, lalu perintah aku nan melesap. Enti nuan ngigak ke bukai kelimpah hari aku. Tajak pen enti nuan ngigak singka miga, selama-lamaya gigak nuan teka asa. Nya ajak, terima kasih.

Enti nadai pengamat, semangat endang, endang ulia mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang, tuntuang mana melarimba. Tuk buat bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema kayu ga udah rebah dan tahu reda kayu manyuh galumu reda oleh kita batang bisi malintang sahak ke oleh kita sungai genadai jalai gagak bakar subak nebang ga anang rindang ila umai mata tunung benda angus jerak tahun suba umai ke kita angus nyamai kita gawa umai barang alai bukit tanah kaya bukit gadulu mimit paya dudi gaga tau kenaka ajaku dinga adi akak ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pergi la
3: selaka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ka digiga. Anang betukut berkunci ke misi kitai ngau orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngai orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kitai nemu taitik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan aja ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ngau orang bukai, berdau untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nada ngau. Nada ibuh kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan lalu yang ngupah orang tumbuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang jangka kita dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerjap mana bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutik lurus. Bising orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesari itu, boleh maik pangkok bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita

0: Bergerak Pagi
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

Ya tadi lagu Ya Kedi by May Franklin bawa pengerap pagi kita ke pagi tu kunci hati. Lalu hujung ke jam kita ya di studio ke pagi tu 38 minit sudah limpas hari pukul 6 pagi. Ngarap ke kunci hati kita sudah ditemu mengambil kesemangatnya anda liar tertutup terkenang dalam hati dia. Ngambil hati kita telengak pagi tu nerima semua aja utaya ke dekat diatur ngau pemadaman hati ya ke tutup tu kadang-kadang deh ujung kita cari tusah ke nerima jaku ajar jaku pada orang kelebih lagi kena kita itu tadi kelebih lagi maya orang ke dekat madah ke nama pengilap penimpang dalam penghidup kita nyamai laban hati kita tutup deh nadai hati ke ningah nadai hati ke merangsang dirimpun dua nyeliah ke pengilapnya nyamai menyekurang hati ya ke terbuka atau nangis benar-benar luar kita tadi nyingkang kaki ke mua agi anang nutup hati anang nutup rundiang kita ngambil ke ya lu lekat makanya aja dari pemansang kita yang reti hanya tadi okey tajak kadang-kadang jakup kena beri orangnya tidak dengar amat terjadi bunyi ya wai tanya me nama ya penghidup semua penghidup tu datai ari pengilap kadang-kadang jakup ya kejai jakup kerenjanya me merangsang kita itu tadi nyadi mensia ya ke menyana agi sekali lagi agi lalu ke peninga timendiang kawa pengerap pagi YFM kelebih lagi ya kemudian na application RTM klik ke my klik ya kau lihat di download kita ba telefon binci yang takut didengar kita mega ngena online ba komputer rumah kita lalu pihak mega yang ketinggal ya kemudian ke kami ya pagi tu ngena channel Astro 871 ya dia tu YFM nang ya ulia dia pendiang ke kita baru ba channel Astro lalu berkenang ke ba ikas pengamah angin nah ba menua kita ya Sarawak di tau kita nemu mayuh mega-mega besar di tau nang ya nak tu berapa ketegal ke sebuan asap lalu nak pukul 7 lemai kemari infografik tu mesti dikeluar ke bah Facebook berita RTM Sarawak madah ke ikas pengamah angin dia menua serian udah datang 198 lalu di Kuching rekod ke 179 Semerahan 180 Serikai 159 Sdeman 156 Bintulu 151 Miria 122 lalu Sibu rekod ke 105 lalu semua IPU tak ke indeks pencemaran udara tu tadi enang yang nak mana ke pengerai lalu di menua bukai ke bahasa Melajau ngerikut ke 97 IPU muka 98 Limbang 76 Kapit 66 lalu bakandang 4 iti 2 tu tadi yang tadi batika sejalan ya nak tu mana mega ke pengerai kita okey jadi nitiah ke berita mega yang kebisi di keluar ke itu ke alainya 3 kebuah di ngasuh IPU ke indeks pencemaran udara kita tu merosot hanya dari hari angin ti di Sarawak ke satu ya tegal ke sebuah rentas padan kelebih lagi ba perusahaan hangus ya kursi jadi ba Indonesia lalu pihak mega sekedar area kebuahnya tegal penusah angus ba tapak pelupusan sampah di Sibu ba kenang pemesaya 1.5 hektar ngau pihak mega bisi kampung ya ke angus ba menua Seri Aman ya ke dipelabak ke ngangus pemesaya kenang menuanya tadinya 100 hektar pemesai jadinya sekedar area kebuah lapa penusah sebuah sabtu nyadi di menua tu diumbak ke mega yang kau fenomena El Nino ngapi mega monsun barat daya serta berapa titik kanan luar menua tu nah yang terima perata hujan ya ke baru hari selama ngarap ke tetu tadi nak terlalu panjai iga laban pedih narga pengawak kita dekat kerja
Ketegal ke Sembun Asap tu. Okey, jadi dah tu lagi dia kami dekat ngelatai ke Pesemberat, ke besi di Kirum, dia anjuang peringat ngagai email ngau PM ga WhatsApp akunti YFM Iban ke pagi tontang sebenarnya agi terus mai kita berperindang ngergas ke mata pagi hari empat kita ke sare itu. Terima mai lagu ya ke di bayi Rawing Sheris repak seminat bawa pengerak pagi terang didinga peninga kita ya di limbang dengan frekuensi 104.9 FM.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni aku kan nulis pesan beratu, ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca beradio.
1: Oh, namaku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
0: Bah, madah kaku, meh?
1: Au, beketuk. Pesan, nanya.

Begitu keterubah ya pesan pemati ke dikiru Mikal Ana Bung Kewang yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Miria Sibu Kapiet ngau piam ga balaba rumah ujang rantau lungai sungai ngemah rumah Jimmy kerangan Sibau rumah Magala Lubuk Tanjung skiem gempuru nang jagau ngau piam ga bala ke diau banangan irua ngau ke belayan ya kenalah di rintai ke ditu tinggala Regina Dui anak bantian tau ke Dui bantian. Okey, jadi pesan tu mada ke Regina Dui anak bantian. Regina Dui anak bantian tau ke Dui bantian. Udah nadai kena 8 dari bulan 8. Nah tu tadi ba Hospital Sredang Selangor. Lalu niang Regina Dui anak bantian. Niang Regina Dui anak bantian tau ke Dui bantian tu. Deka di Senggai Balam Mayuah malam atau lagi malam hari 4 13 hari bulan 8. Ba rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5.14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dia pesan atau ke ngelola di pecah data yang ngesah penusah Rabatu nando baru isi pesan pemati ya ke dikirim Mikal Ana Bungkuang ke pagi tu nyadi pesan tu tadi madah ke Regina Dui Ana Bantian. Regina Dui Ana Bantian tau ke Dui Bantian udah nadai ba Hospital Sredang Selangor kena 8 dari bulan 8 tu tadi lalu niang Regina Dui Ana Bantian. Niang Regina Dui Ana Bantian tau ke Dui Bantian tu deka di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 ba rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5.14 hari bulan 8 bala kamam belayan ia kengelala dipinta sampalah data yang ngesah penusah Rabatu lalu nguyang agai pesan yati kedua setiap muka pesan pemati ke datai hari Anthony Ana cium tau ke apai damiah ke apa gitu jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba sungai Sibau gawis buai melanjaan piam ga bala ke diau ba buai nanga keruan sengkabang bungkang kebelayan ya ke diau ba nanga tebat kucuah merutih begiang setapang niah bunuh penurian maja ngau piam ga nuju balaraban PGA Battalion 23 kem temuda Seri Aman ngau piam ga rumah ya ke Samos Makai Maya Rabat. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke Ira Nadiang tau ke Dami. Ira Nadiang tau ke Dami, tau ke Michelle. Udah nadai kena 11 area bulan 8 ya, yang area 2 tu tadi lalu niang Tra anak Nadiang, niang Tra anak Nadiang, tau ke Dami, tau ke Indaya Michelle tu. Deka diintu balam mayuah malam tu lagi, malam hari 4, 13 hari bulan 8, sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5, 14 hari bulan 8. Kabar belayan ke di pesan, tau ke ngelala niang, diminta data yang ngesah penusah Rabatu, ngagai rumah Jensen dan Nyanggau, pematuh betuang. Nandu baru isi pesan pemati ke datai Ari Anthony Ana cuam tau ke apai dami ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ya ianya Ira Ana Nadiang. Ira Ana Nadiang tau ke dami tau ke Indaya Michelle udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi lalu niang Tra Ana Nadiang niang Tra Ana Nadiang tau ke Dami tau ke Indah Michelle tau ke anak niang semua anak manggat ya deka dia Senggai kena malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan tak ngelala diminta data yang ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Jensen nyanggau pematuh betuang. Lalu nguyang ngagai pesan kenangkan ketau setiap mega pesan pemati ti adi kirum langan anak upiang tau ke apa ya lubo ngau Juli anak upiang tau ke awe. Okey, jadi pesan tu tadi menuju kabar belayan ke diau ba rumah Gaduan Sungai Rian rumah Lawrence Wong Batang kabar belayan ba rumah Suwan Sungai Libau rumah Paliang Sungai Kunang, rumah Meriang Sungai Buluh, rumah Mamas Kentiang Kerupuk, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayana Sungai Lepuang, rumah Sibar Lubuk Lembau, rumah Landan Tebuk Muluang, kembalian ke dia rumah Jeman Tebuk Muluang, rumah Libau Tebuk Muluang, piam

Moga bala ba rumah panggai Dayat, rumah gadi Dayat Pakan, rumah rekan anak gatal, kemelayan ke ba rumah rugah Sebangkui, rumah musyid Garu, rumah laka Garu, rumah Angi Garu, rumah Jessica Sungai Pawah Garu, ngapai moga kemelayan ia ke dia ba Udul Ulu Serikai, Ubu Ulu Serikai, Andi Nyempal, ngopi moga bala kedia rumah Austin Chalie Badal, rumah Lat Gerugu, rumah Antamah Badal, rumah Melina Badal, rumah Seti Ana Ubuang, rumah Janda Sungai Tapang Bayung, kebelayan kedia ba rumah Tracy Ana James, ngau bala kedia babla Sungai Rusa, Nyeluang Berayang, Mudung Uyok Sibu, Suang Ketibas, serta ia kenalah di Rintai ke Ditu, ti ngelala upi yang anak batu. Jadi pesan tu tadi mudah ke upi yang anak batu, upi yang anak batu tau ke salu di kangau ngorang nama apa awe tau ke aki lubo udah nadai kemari R3 12 hari bulan 8 lalu niang upi yang anak batu, niang upi yang anak batu tu dekat di sengai balam mayuah malam pegila malam hari 5-14 hari bulan 8 barumah jen anak cimi sungai paku jalai bayuang ulu serikai sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ila ianya 15 hari bulan 8 kita akan nemu silik agib kawal ngap nusah rabatu tahu bertanya ngagai langan anak upiang bernombor 0-1-3-2-9-8-8-4-0-7 tahu ke ngagai Juli anak upiang bernombor 0-1-3-5-6-4-3-7-7-5. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirum langan anak upiang tahu ke apai lubo ngau Juli anak upiang tahu ke aweh ke pagi tu nyari pesan merah kapai sedua ya ianya upiang anak batu. Upi yang anak batu tau ke di kangau ngau nama apai awe tau ke aki lubo udah nadai kemari hari 3 12 hari bulan 8 lalu niang upi yang anak batu niang upi yang anak batu tau deka di senggai balam mayuah kena malam pergila malam hari 5 14 hari bulan 8 barumah jen anak jimi sungai paku jalai bayung ulu serikai sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ilak ya 15 hari bulan 8 kebelayan ia ke kanmu siliagi berkawal ngawa penusah rabatu tau bertanya gelangan anak upiang bernumber 0-1-3-2-9-8-8-4-0-7 tau ke ngagai Juli anak upiang bernumber 0-1-3-5-6-4-3-7-7-5 lalu pesan ia kenangkan kenyak setimga pesan pemati ke dikirim umian anak bunsang jadi pesan tu nuju bala ke dia bah Madur Ulu Madur Ili Asan ngopiak megak bala ke dia bah rumah Jampa Belugai Pasien Nansang Lemayuang Gemuan Bakuang bala ke dia bah Bawang Asan Muara Bunut Ilas Sungai Sian Rumah Mawa Kapit kelebih lagi bala ke dia bah rumah Pius enggau kabang belayan ia ke na'alah di rintai ke ditu tinggal Jennifer anak umian tau ke Linda. Jadi pesan tu tadi madah ke Jennifer anak umian. Jennifer anak umian tau ke Linda. Udah nadai kena 11 hari bulan 8 ianya hari 2 tu tadi lalu niang Jennifer Ana Umin niang Jennifer Ana Umin tau ke Linda tu deka diintu bala mayuah lemai tu lagi lemai rimpat 13 hari bulan 8 ba sungai Kawi Bintangur sebelah ke di anjung pagila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kita akan nemu silagi berkawal ngawap Nusara Batu tau bertanya ngagai Krishna Subang Ana Umin bernombor 0-1-1-2-9-9-6-6-7-7-8 tau ke ngagai Lisa Jania Giman bernombor 0-1-9-8-4-9-7-7-2-8 dan baru isi pesan pemati ke dikirum umin anak busang pagi tu nyari pesan madah ke anak ya ianya Jennifer anak umin Jennifer Ana Umin tau ke Linda udah nadai kena hari 2 tu tadi 11 hari bulan 8 lalu niang Jennifer Ana Umin niang Jennifer Ana Umin tau ke Linda tau deka
Dintau balam mayuah malam tu lagi malam hari 4-13 hari bulan 8 ba sungai Kawi Bintangur sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5-14 hari bulan 8 kabar belayan ni kan mu sili lagi kawal ngepusara batu tau terus bertanya ngagai Kristina Subang Ana Umien bernombor kusung 11-299-66778 tau ke ngagai Lisa Jani Giman bernombor kusung 11-849-7728. Okey, lalu pesan yang kelima, ianya pesan pemati ke dikiru Matthew Guang anak Dato, jadi ya pesan tu nuju bala ke dia bawah sungai rusak, sungai Pawah Simpang Kuko, sungai Mas Bintulu, Ulu Ngawili, kabelian ke dia bawah sungai Kawan Batu, Garu Empat Barumah, Surudiat Bi, Berayang, piamga nuju bala ke dia bawah Engkabang Nyabur, Batang Kerubung Selalang, Sungai Nyiar, Sungai Rumput, Haji Lupang Atas, Simpang, Sebawah, Kelebagi Nuju Inaci, Bala Kedia Barumah Lewi yang Sungai Pamak Serikai, Rumah Keli Minus Jakar, Rumah Sibar, Lubuk Lembawang, Ngepi Muga Bala Kedia Barumah Padang, Bukit Mas, Rumah Lidom Belawai, Rumah Seti Bendabai, Bala Kedia Barumah Layang, Nangai Ibus, Jabe Atas, Rumah Sati Kop Ibus, Rumah Dana Kop Ibus, Ngau, ia kenalah di Rintai ke Ditu Magang. Jadi pesan mada kembuh anak alang, mbuh anak alang, tau ke bini yang dato, dobeli nama manan anak mujah, udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi, ianya kena hari 2, lalu niang mbuh anak alang, niang mbuh anak alang tau ke bini niang dato dobeli nama manan anak mujah tu dekau dintu bala mayuh lemai tu lagi lemai hari 4 2 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kebelayan ia ke dipesan dipinta data yang ngesah penusara batu ngagai rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagai duau bernombor kusung 11-299-55575 tau ke ngagai yuat bernombor kusung 11-2483-6392 nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Matthew Guang anak dato kepagi tu jadi pesan madakin daya ianya embuh anak alang embuh anak alang tau ke bini niang dato dobeli nama manan anak mujah udah nadai hari 2 tu tadi 11 hari bulan 8 laluan yang embuh anak alang yang buah anak alang tau ke bini yang dato dobeli nama manan anak mujah tau deka dintu bala mayuah malam atau lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ke di pesan dan pindah datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kanemu sili lagi tau bertanya ngagai duau bernombor kusung 11-299-55575 tau ke ngagai yuat bernombor kusung 11-2483-6392 ke situ itu ngatai ke pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak yang dipesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang dijih batang bawah dijih tamian batang muka nanga wuah ulu muka nanga duat sungai wuang bala bandanga lebay batang kenawit batang uyak tajam uyak ngopi muka kebelayan ke dia batu 8 Bintulu batu 15 Bintulu batu 8 Sibu batang julau ngos panjai jalai ulu dijih Selangau jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang jarabak anak sambang niang jarabak anak sambang tau ke ini jelua dekat diatur baru masih menulu di Jis Selangau hanya kena hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 ok kita akan mu sili ada lagi kawal ngawa pengawal tu tau bertanya ngegai Jusupin tau ke ini jelua penumbuh kusuang 11-2993-3770 kusuang tau ngegai runai penumbuh kusuang 11-1986-2611 tau ke ngegai nyaluang penumbuh kusuang 13-961-1212 lalu baru pesan ngetas ulit ke dikirim Josephine Dujuang tau kena jelua ke pagi tu pesan medah ke pengawal
ngetas ulit lalu berantu ke Niang Indaya tadi Niang Jeraba Anak Sambang. Niang Jeraba Anak Sambang tau ke ini jelua dekat diatur kena malam hari 6 tula 15 hari bulan 8 ba rumah Simon Ulu Dijiah Selangau. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawa pengamak tu tau tanya ngagai Jespin token dia jelua tu bawa nombor kusuang 112-993-377 kusuang tau ngagai Runai hanya indah ini menumbar kusung 11-1986-2611 tau ke ngagai nyaluang hanya apa ya nyanyi menumbar kusung 13961-1212 kusung lalu nangkan kenyatu pesan ya ke dikirim senorita jadi ya pesan tu ianya tadi pesan pemati kenuju kabar belayan ke diau berayang ruban 3 barumah tingkat ruban 2 barumah Metuang Ruban, Halicu, Kerapa Selalang, Kerubuang Selalang, Bala Kedia Bertanjung Awik, Belawang Awik, Lubuk Kepayang Awik, Engkala, Wang Atas, Itup, Semurian Kerian, Piamgak Bala Kedia Baulu Sebetan, Kemidan Dua Berumah, Kabelayan Kedia Baru Bernit, Ulat Anensi, Tapang Ujan, Ngau Piamgak Pelat Adi Sebubu, Niah, Igan, Ngau Piamgak Ngagai Rumah, Ia ke Samos Makai, Maya Rabat. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Blulo Anak Empawi, Blulo Anak Empawi tau ke Ali udah nadai kena 11 hari bulan 8 hari 2 tu tadi lalu niang Blulo Anak Empawi, niang Blulo Anak Empawi tau ke Ali tu deka di Senggai Balam Maiwah kena malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang ke Pendam Ulu Maluang Pekila ya pagi 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke di pesan dipinta datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah jemaat Ananga Maluang Awek Seratu Anandu Baru pesan pemati ya ke datai Arya senerita ke pagi tu ngari ke Sulah Anak Ampak tau ke Inai Gawar yang dipesan tadi madah ke Belula Anak Empawi, Belula Anak Empawi tau ke Ali udah nadai kena 11 hari bulan 8 yang hari 2 tu tadi lalu niang Belula Anak Empawi, niang Belula Anak Empawi tau ke Ali tu tadi ke Lintu Balamayuah malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 baru mah jemaat Anang Maluang Awek Seratu sebedau ke di Anjuang pagi pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 ya jadi ya minta kabar belayan ya ke dipesan sampalah datai ngesah penusah Rabatu lalu ke 8 setiap mega pesan pemati ke dikirim Sharon Anak Tungku jadi ya pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba Pantuang Iban Tebun Semunjan biar mega kabar belayan ke dia ba Sungai Jua Sungai Bulu Senangiah Sebuyaun Sungai Sabang Seteman ngau piam mega ia kenalah di Rintai ke ditu jadi ya pesan tu madah ke Linde Anak Betuang Linde Anak Betuang tau ke Minil udah nadaya kemari hari 3 12 hari bulan 8 lalu niang Linde Anak Betuang niang Linde Anak Betuang tau deka dintau balam ayuah malam atau lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kapal belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta data yang ngesah penusah Rabatu ngagai lot 646 Kusung Lurung 12 Kampung Sungai Apung Baru lalu yang tu tadi deka di Anjuang pergila ke Pendam STNU Siwa Kandias Kuching rang kesilih lagi kawal ngawa penusah Harabatu kita tahu bertanya ngagai terumah lunta anak lindi penumbar Kusung 1839 4-0-4-0-3 tau ke ngagai Andy Analindia bat nombor 0-1-9-8-7-4-6-9-2-3 nano baru pesan pemati kedatai Ari Sharon anak tungkui ke pagi tu yang dipesan malah kaki ya ianya Lindia anak betuang Lindia anak betuang tau ke Minil udah nadai kemari Ari 3 12-8 lalu niang Lindia Anak Betuang, ni Lindia Anak Betuang tu deka
di Senggai malam tu lagi malam hari 4.13 hari bulan 8 balut 646 Kusung Lorong 12 Sungai Apuang Baru sebedau ke di Anjuang Pegila ini pagi hari 5.14 hari bulan 8 ke Pendam SDNU Siul Kandis Kuching. Kita akan nemu si lagi berkawal dengan penusaha rabat tu tau bertanya ngagai runtah analinia menomor 0183940403 tau ke ngagai Andy Ana Lindia bernomor 0987469923. Lalu nangkan kenya pesan ya ke 9 pesan ngetas ulit ngau muai antebalu kedatai ari semen debit matan yang dipesan tu tadi nuju kababelayan ya ke diau ba miri bintulu sibu betuang seman kucing ngau ya kenala dirintai ke itu tinggala niang debit mantan anak ambang yang dipesan tadi madah ke pengawang ngetas ulit lalu muai antebalu ke niang debit mantan anak ambang yang debit mantan anambang tahu ke apa Simon dekat diatur kena hari 6 tulah 15 hari 8 jam 10 pagi ba nombor 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing Seri Aman dan baru isi pesan ya ke dikirim peninga tu jadi pesan tu datai hari Simon debit mantan madah ke pengawal ngetas ulit setahun mencubalu ke niang apa ya ianya tadi niang debit mantan anak ambang tau ke apa Simon dekat diatur kena hari 6 tu ila 15 hari 8 jam 10 pagi bernombor 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing Seri Aman. Lalu pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan ngetah sulit setemuan terbalu ke dikirum Ali Ana Adi yang ngarih dia sepilih lalu pesan tu nuju bala ke dia bah pulau Duduang Pak Senibuang Durian Nesung Penasuk Rian Lucy yang Banyu piam gak bala ke dia bah rumah jana Batu Matup Julau sekuau ngau kebelayan kenalah di rintai kerito tik ngalan yang Adi yang anak entai tau ke apai Ali jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat keniang adi yang anantai, niang adi yang anantai deka diatur ke alai kena malam hari 6 tulah 15 hari 8. Pengawak nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari Minggu 16 hari 8. Tengbu pengawak ngetas ulit lalu deka dia tangkan ke pengawak ngupas dan terbalu lalu kebelayan dia ke dipesan beradatai. Ngulu pengawak tu ketika diatur ba rumah Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali anak adi yang tempu penombor 0111870514 tau ke ngagai Saban anak adi yang penombor 0147193334 dan baru pesan ngetas ulit ngawa muain terbalu ke dikirim Ali anak adi yang ke pagi tu ngari kesilas bilik nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang apa ya yang tadi niang adi yang anak entai niang adi yang anak entai dekat diatur kalai kena malam hari 6 tulak 15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat dia ketas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 tembuk pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke ngawal pengawal ngupas terbalu lalu kabelayan di pita datai ngagai rumah Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali anak adi yang tempuh bernombor 0111870514 tau ke ngagai Saban anak adi yang bernombor 0149719334. Lalu pesan ya ke penudi sempat dibaca bahawa penggerak pagi YFM ianya tadi pesan ya ke dikirim Mike Cagat Adam ngari kesida sadian tahu ke double nama Jos anak Teganu sebilia ya jadi pesan tu nuju kabang belayan ya ke dia bah sungai Kepayang Segak Sungai Indai Mentu Sebuyau Semunjan ngau piam gak bala ke dia bah play mudiang Sungai Rama Sungai Nyamuk Sebuyau ngau piam gak iya ke dia di belah Miri Bintulu Kucing ngau kenalah dia rintai ke ditu nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Yun anak Agus dekat diatur
ianya kena hari 5 pergi lah 14 hari bulan 8 jam 10 pagi ba kedumpai sebuyau semunyan. Anu baru isi pesan ia ke dikiru mak cagat Adam ke pagi tu ngari kesida sandian do boleh nama jos anak Terengganu sebilia yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit ke Niang Yun anak Agus. Niang Yun anak Agus dekat diatur pergi lah hari 5 14 hari bulan 8 jam 10 pagi yang dibalak ke dipesan diminta datai ngagai kedumpai sebuyau semunyan. Okey, jadi yang dekat kami yang datai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi tu.

0: ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
3: Amat, tu mana nak? Nau, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ia nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi arila. Lalu tadi mengak aku nyebut, peranan ia, okay, seminat ketua ia jat di bisik-bisik. Peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tik kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau. Roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu, nuan bertanggungjawab, mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahilak. Lalu, bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kanak. Nadai hari ngebetul kanak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan ya bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati yang tadi dikumai kuvisi, utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinjadi pastor, ruang bilik yang lantang senang. Anak sekali laki yang leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe. .gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
7: Pengerak pagi
8: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduk nuan tertadi, nuan tinduk tertadi.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertadi berkenya.
1: Berkenya ke peninduk nuan, berkenya
2: berkenya peninduk nuan. Enggak aku nemu peninduk berkenya.
1: Berkenya ke peninduk nuan, berkenya mau ulah nuan eh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Merdeka ukai seminak nuat ke jalur gemilang, ukai megak seminak ngiri semangat patriotik dan merdeka megak.

pagi dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni bab berita pagi hari 4 13 hari bulan 8 2026. Kata rubah tu batang berita pemansang ti inklusif ngau lantang mesti pelasau ke integriti. 107 buah sekolah di Serian ditutup pengudah tikas API ngelui hari 200. Rabat induk dilalau cakah hagi ngiring transition tenaga menua. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengelantang Sarawak di bendau mesti inklusif serta uliah diasai ke semua serak komuniti nentu ke nadai bisi Raban di Kelawang. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyematak madah ke pemansang mesti nyerangkum komuniti menua pesisir ngau menua ulu, Raban Rentan, Nembia, orang induk ngau rebak dudi ari. Tiap agih belanja, bantu ngau peluang pemansang mesti dipejalai ke ngau sama rata, rurus serta berpelasa ke utai tik diguna rakyat. Ia mantai ke Jakutu bak pengerami ngintu Ari Integriti Sarawak 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching. Kok ia nambah ramai Jaku Integriti, teras kemakmuran Sarawak patutnya di kelalau dalam tiap polisi, pemutus ngau atur pengawak dikena ngedegap ke pengarap ati mensia mayua. Bak pengeraminya ia megak ngelancau ke modul pintau pengereja pengawak perintah Sarawak ngau kelab rakan integriti sekolah Chris. Sepenyampau 107 buah sekolah dibagi menua Serian udah ditutup berindia hari baca indeks pengamah angin API ngelui hari 200. Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak, JPBNS, Dato' Amau Douglas Ugambas, madah pengawak nutupnya Siti Atua ke dipejalai dikena nyaga pengerai ngau pengelikun nembiak pelajar ngau Raban Sekolah. Pengawak ngajau ngau belajar hari rumah, PDPR, dekat terus dipejalai ke sepemanjai timpuah sekolah ke ditutup. Berbak ngonya mensia mayuah dilalau ngambil ke ngurang ke aktiviti bak luar maya penangguh sebut asap tu nyengkawam pengawak fizikal tip berat serta lumba ngau main. Raban sidak ke berisiko tinggi bakal nembiak mit, orang tuai, orang induk ke bertubuh bisik ngau sidak ke bisik penanggung seput tau ke jantung megak dilalau ngambil ngurang ke pengawak tip terbuka ungkup kualiti angin tip kamar. Mensia mayuh mega dilalau ngenak sengka bermua ti engkeman. Dalam penerang media ya, dia mensia mayuh ditangkan nguliah ke penerang ke pemaduk baru hari saluran resmi perintah serta nyeliah ke diri hari ngerembai ke penerang ti endak betul. Orang induk mesti bempu pangkuk pengawak ti cakah dalam ngiring transition tenaga menua ukai semutik nyedi Raban penerima penguntung ajak. Atur tu setipak ngau pengawak menua ti ngemansang ke ekonomi gadung ti inklusif. Menteri Pemansang Orang Induk Rombiliak ngau komuniti Datuk Seri Nancy Sukri Madah terjepan Orang Induk majak nyapai tikas pemujur ketinggi dalam pelajar penangguh struktur agi nyekat Raban sidaknya bak market pengerja pengawak. Penyampau tubuh pengerja pengawal induk dalam tahun 2025 manggai 56.6% enti dibandingkan 83.3% ungkup orang lelaki. Prinsip sama rata gender orang timpang pendiau ngau keterangkuman sosial GETSI mesti disengkawam dalam polisi jadi ketuai ngau proses ngagak pemutus dikena nentu ke transition tenaga ti rurus. Ia maksud ke jakunya lebuh nutup awam besai tenaga lestari antarabangsa 2026 di Induk Menua. Menua tu ngerikut ke pengerembai ti nyata ungkau report penarafan daya saing dunia 2026. Pemujurnya diayan ke nengah pemujur Niki 8 anak tangga ngagai penuduk ke 15 hari 70 ekonomi dunia nanti dibanding ke bak penuduk ke 23 tahun Siti Nyin kemari.
Pemujuk tu megak ngengkah ke Malaysia nyadi menua kedua pemaduk kompetitif dalam ASEAN entu di Singapura. Ketua Sekretari Menua Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri Abu Bakar madah ke pemujuknya antaraya ketega pengeransing perintah Timujo Niki Arinumo 25 ngagai 14. Pengulih bak dagang megak manah hari penduduk tangga ke-32 ngagai 16. Ia madah ke Malaysia megak bak penduduk nombor 6 pemadu nyulut berenggat global ungkup indikator birokrasi mandang keempas positif ngagai inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB. Nakak ke dia tu 447 projek RKB udah diperjalai ke ngau anggau ungkus pematuhan diklimat sepenyampau 2.95 bilion ringgit. Perintah naga 500 agit projek RKB tahun baru ilak enggak penyampau ti uliah diklimat ke 2.5 bilion ringgit. Ia berkongsi ke penerang tu enggau media di Kuching. Bak pengerami bukai Diak Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri madah ke Intan Leadership Development Park ILED Park Insara di Intan Kampus Wilayah Sarawak di Kota Semarahan. Jadi pelasa ngenegap ke pemansang ngau nyadi ketuai baraban urang ti gawak perintah. ILED Park Insara berengkah beroperasyen bulan 4 tu tadi di kemansang kengena ungkus belanja 3.01 juta ringgit. Palanya dekat nyedia ke latih berpelasa ke penelebak di ngembuan 7 ngada ke pengerja pengawak perintah ti lebih tan serta ulih gawak cara bersepadu. Kelimpah meri latih nyadi ketua ti moden, interaktif serta dekat meri empas tinggi ngagai pengerja pengawak perintah. Ia maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke ILED Park Insara di Kuching. Dia tu kita menung-mending ke berita pagi dari YFM Kuching. Atu nagang penusah hangus nuntung tanah kerapak patut ditegap ke agi dikena nyeliah ke penusah ke bangsanya bertanduk nyadi. Menteri Perengka Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah pengawak nyikap diri agensi ke berkawa mesti ditambah. Nyengkawa menentu ke infrastruktur bakal telaga tiup ngau blok parit dalam gaya ke mana. Kok ya, pengawak nagangnya atau ke pemaduk berguna. Kelebih lagi bak kandang tanah kerapak Kuala Bram ke sebedar tu kala angus tingujung ke penusah sebun di menua tu nyadi. Nakak ke dia tu bisik 11 buah telaga tiup udah digagak dibagi menua miri yang kawum 7 buah di Kuala Bram. Berbak ngaunya 21 blok parit mega udah disedia ke dikena mantuk nyeliah ke penusah angus nyadi bak tanah kerapak. Ia madah ke gaya hari kemarau ngau kurang hujan ke dia tu nambah ke risiko penusah angus tau nyadi. Ia maksud ke jakunya rambau nutup program hands-on procedure operation standard nagang penusah angus tanah kerapak bagi menua miri. Peranak long tap di telang usan dia tu oleh ngasai ke bekal kuasa karan pengudah putus semak 2 tahun ke udah ketega penusah angus tinuntung stesen kuasa solar genturung pendiau sidak tahun 2024 subak. Pengawak mulai ke bekal kuasa karannya dicapai dengan projek pemungkal rural energy as a service dengan teknologi bateri lithium ion phosphate LFP. Bekal kuasa karan ungkup palan pengentap pendiau komuniti Kenyah dimungkul lebih 60 ruang bilik dihidup ke baru kena 10 hari bulan 7 tu tadi kalai sistem barunya dipasang diuji serta dikemendal ke dalam tempoh 5 hari. Kaban Kaunsel Negeri Telan Usan Datuk Dennis Ngau madah teknologi bateri LFP-nya keterubah sekali dikena bak kandang menua Telan Usan. Projeknya nyedia ke modal kuasa ke dijamin dalam pengelamak 10 tahun. Nentu ke bekal kuasa karan ti lebih entap kelimpah ngurang ke ungkus perkara ngintu. Teknologinya bisik potensial nyadi alternatif ngagai sistem solar ke dikena dia tu hari baru skim bekal kuasa karan alternatif menua pesisir Sarawak. Ia maksud ke jakonya di Ulu Bram, Miri.
Program Project of Dream Realize Pro DR Roadshow 2026 siri ke-11. Jadi pelasau ti berguna amat dikena merik penerang ngagi nembiak bekau ngau atu milih pelajar ngau kerjaya pengudah tembuk bersekolah. Kaban Konsel Negeri Meradung Datuk Ding Kuang Hing Mada program ke diatur Perintah Sarawak dengan tegasnya meri awak ngagai bala nembiak nguliah ke penerang senantang pilih pelajar tinggi serta megak pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Nembiak ke ngembuan penyulut akademik di mana oleh nampun pelajar ba institusi ke dipilih sidak lalu sidak kerinduk ba perkara pengelandiak praktikal tau milih bidang TVET. Ia mansut ke Jakotuk pengudah berjadi ke Pro DR Roadshow 2026 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kai Chung Bintango. Pengawak ngatur roadshownya mantu nembiak pelajar di Meradung merti ke peluang pelajar ke bisi disedia ke serta uliah ngagak pilih sidak berpelasal ke minat ngapenau siku-siku. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pemansang ti inklusif ngau lantang mesti berpelasau ke integriti. 107 buah sekolah di Serian ditutup pengudah tikas API ngelui hari 200. Raban Induk dilalau cakah hagi ngiring transition tenaga menua. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Fly FM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pemerintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bak Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu digulu Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ianya sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Udahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila memata ke Pekin Lumba Perahu ke diatur bak Sungai Balingian. Kalau begitu menerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemuan itu ukai seminat nangga pemenang kawal antara ketua ngobala rakyat tamaga ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemansang ngau pengelantang di Balingian.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputar. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenap penyumbung panggung pengelawal.
4: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyayat ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
8: Merdeka, merdeka, merdeka.
6: Anang bertinggal, anang bertedal, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebutak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
7: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
4: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
4: Aram sungai kitai terus tandai, gambik kaya seruran berupai sebakananga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
4: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik pengangat ngasuh sihat ngerin ke semangat.
4: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesat.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
4: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
5: Pemayak penyokong peruang, penglikun penungkat dunia.
4: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
4: penanda bangsa. Merdeka,
5: merdeka,
8: merdeka.
5: Pelandai merdeka di Tengkebang, Ajar Janang Siri.

Oha. Oha. Oha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyala.

0: hari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Lagu-lagu bangsa kita dini di sinur bukai tentu ya bawa FM segala jalan.